Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia, menggambit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jabat. Melaka, sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian DR TM Klik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, insyaAllah. Ya, dan juga hari ini dikabarkan ya, ada kawasan-kawasan dah mula hujan lebat. Kalau kita lihat di Jabatan Meteorologi Malaysia pun ada kawasan-kawasan yang hujan. Tapi rakan-rakan di TikTok dah kongsikan tadi di sekitar Pulau Gadung ni, Murni kata Abang Nizam Baba ya, hujan tengah lebat ni. Allah Akbar ya. Kalau di depan Jalan Tamin Sari di Bandar Melaka, kalau tadi mungkin cerah sikit tapi sekarang dah mendung, saya pasti ada kawasan yang dah pun hujan. Jadi anda kata anda sedang memandu ya, pandulah berhati-hati, jaga jarak pemanduan anda ya, jangan terkejar-kejar sebab nak pergi pejabat ni kan. Paling penting keselamatan anda didahulukan. InsyaAllah doakan yang baik-baik untuk kita semua, dan juga yang mungkin pagi ni nak mulakan perniagaan, nak berniaga dah kan, kami doakan semoga hujan yang turun ni hujan yang memberi rezeki kepada anda semua, insyaAllah. Ada topik menarik akan kita sembangkan kejap saja nanti, jangan ke mana-mana, terus bertemankan kami Gegar Pagi Melaka FM.

0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersembahkan radio nombor 1 orang Melaka. Hai, selamat pagi semua. Ya, yang mungkin sedang dalam pemanduan melalui kawasan-kawasan yang hujan ni, elok-elok dengan pemanduan anda. Moga-moga hujan ni juga mengurangkan juga kadar jerebu di negeri Melaka dan juga di mana-mana sahaja. Sebabnya kalau saya kongsikan indeks pencemaran udara di negeri Melaka untuk pagi ini, ya, ini yang dikongsikan pada pukul yang terkini pukul 8 pagi di kawasan Alor Gajah. Masih di tahap tidak sihat ya seluruh Melaka, iaitu di Alor Gajah 117 indeks pencemaran udara, bacaan di sekitar Tangga Batu, Bukit Rambai ya 145, di kawasan Bandar Melaka 146, yang mana semua ni masih dalam keadaan yang tidak sihat. Jadi berwaspada selalu ya, kurangkanlah aktiviti dekat luar, dan kalau kita mula rasa macam gatal-gatal bahagian kerongkong dan batuk-batuk, hidung berair, kerap bersin, rasa suka nak bernafas, mata ni pedih je rasa kan, lepas tu kulit kita ni kadang-kadang rasa macam gatal-gatal dia, ataupun lagi bahaya kalau rasa sakit dada, ya cepat-cepatlah dapatkan rawatan ya. Jaga kesihatan kita ketika musim jerebu ni, kalau boleh kurangkanlah aktiviti luar, ambil langkah berjaga-jaga terutamanya sekiranya kita mengalami gejala-gejala sebentar tadi ya. Baik, untuk hari ni ada topik santai, topik suka-suka kita di pagi hari.
1: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Ya, pagi ni kita nak cerita tentang di awal pagi ni, perasan tak? Ha, perasan tak? Setiap pagi, kenapa kita rasa macam kita terkejar-kejar je? Rasa macam pagi-pagi hari ni tak cukup masa je. Ha, tapi biasanya pagi tau. Kalau kita bangun pagi, ada kalanya dah mengawal kan? Tapi kan, ada je rasa macam terkejar-kejar. Kenapa ni masa tak cukup ni? Kenapa kita terkejar-kejar ni? Tapi setiap orang dia berbeza-beza. Kalau kata habis semutan tadi, lambat bangun tu yang buat terkejar-kejar. Kan? Tapi kata-kata Joker tadi, dia kata sebab pagi-pagi, Joker ni dia selalu tolong ibu dia, mak dia siapkan satu permainan sudoku tau sebelum pergi kerja. Jadi dia ralit, dia kata dia ralit buat benda tu sampai dia tiba-tiba terkejar-kejar nak pergi kerja. Tapi semua orang dia ada cara ataupun aktiviti yang berbeza-beza, pengalaman berbeza-beza. Jadi jom kongsikan dengan Muni, kenapa pagi-pagi selalu kita rasa macam tak cukup masa? Hantarkan kiriman di 01086 1023. Nur Fazrah dan juga Muhammad Nur Rizki, Serampang Laut, Melaka FM.

0: Lakon 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Play.
1: Ya, Melaka FM mempersanakan Gegar Pagi yang masih bertemankan Cikgu Muni dekat sini. Baik, sebelum kita kongsikan topik kita hari ini, nak kongsikan tentang ni, esok berlangsungnya Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko bersama Rakyat Negeri Melaka ataupun disebut sebagai Hebat ya. Jadi jom nak ajak ramai-ramai ya, rakyat-rakyat Melaka, kita orang Melaka ni memeriahkan Hebat. Esok bermula 2.30 petang hingga 5 petang bertempat di Pantai Tanjung Bidara, Masjid Tanah Melaka. Inilah peluang anda rakyat Melaka untuk bertemu, beramah mesra dan menyampaikan pandangan secara lebih dekat bersama barisan Exco Kerajaan Negeri Melaka ya. Berbagai info-info Kerajaan Negeri Melaka ni anda boleh baca dapatkan di page Kerajaan Negeri Melaka dan juga di page Melaka FM ya, tapi jangan lupa tahu untuk follow, ikuti kami dahulu, terutama di TikTok Melaka FM. Jadi jom nak jalan ramai-ramai rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana. Terima kasih ya yang dengarkan frekuensi kami 102.3 di RTM Klik. Ya, kalau ada TikTok atau baru buat TikTok semalam ni kan, nak adakan TikTok, janganlah, kita nak ajak ramai-ramai untuk follow kami untuk berada di live TikTok Melaka FM. Sembang-sembang santai juga di sana. Baik, topik kita untuk hari ini, cerita kita hari ini.
2: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
1: Kita bercerita tentang, topik kita hari ini kita bercerita tentang kenapa pagi-pagi kita rasa macam tak cukup masa je. Ha, kan, perasan tak kadang-kala pagi-pagi kita macam terkejar-kejar. Ha, kan, rasa macam baru buka mata, tiba-tiba dia dah kena keluar rumah. Lepas tu pula kadang-kala rasa macam dah tengah buat sarapan, rasa macam bangun awal ni kan, masa dah nak pukul 8 dah, nak kena siap pergi kerja dah kan, tadi dah hantar nak sekolah semua kan, kenapa kita rasa terkejar-kejar ni kan. Okay, sebelum saya kongsikan ada kiriman daripada Sis Farah, kita orang Aikroh ya. Sebelum saya kongsikan tentang kenapa pagi ni terkejar-kejar ni kan, nak kongsikan ni sikit fakta lah. Sebenarnya kita ni boleh mengalami sleep inertia, atau ini satu istilah sleep inertia, yang mana lepas kita bangun tidur, kita punya otak ni tak semestinya terus berada pada tahap alert sepenuhnya tau. Sebab tu perasan tak bila kita bangun tidur kita ada blur-blur sikit. Kita rasa macam lambat fokus, lepas tu rasa berat je badan nak bergerak kan, dia macam kita tengah loading tau. So bahasa kita bahasa tengah loading eh. Dan satu lagi, ini fakta juga eh, perasan tak kalau kita ni set jam pagi-pagi yang snooze tu kan. Kan dah jam bunyi tu,

lepas bangun tidur kerana kitaran tidur kita terganggu. Jadi, secara faktanya bila kita dah bangun, dengar bunyi alam teruslah bangun. Jangan 5 minit, kejap, 2 minit, 2 minit setengah lagi. Ha, contoh, bukan apa. Saya juga melalui perkara sebegini, ya. Baik, Sis Farah, orang ikhruh. Dikongsikan, ya, sebenarnya kata Sis Farah, selalu pagi-pagi rasa terkeja-keja sebab saya ni ada masalah setiap pagi, ya, susah nak bangun walaupun dengar bunyi alam. Tapi alhamdulillah, ya, sejak berumah tangga dah ada anak-anak ni, anak-anaklah alam saya. Walaupun kadang-kadang tak bangun, nanti anak pula yang tolong kejutkan. Wow. Ya, selalu mak-mak kejut anak tau. Ni anak kejut mak rare sikit ni. Terima kasih Sis Farah sudi berkongsi tentang pengalaman awak sendiri. Kejap lagi saya baca lagi kiriman daripada Amir. Orang pergi katil lah, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap lagi saya baca kiriman awak. Tahu Amir? Terus setelah dengarkan kami, Mak Adam, Marry Me, Melaka FM.

0: Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: Ya, 8.40 pagi dah waktu ini. Cikgu Muni masih temani semua rakan-rakan pendengar pada waktu ini dengan topik kita hari ini.
1: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Ya, kita sembang-sembang santai je tentang kenapalah pagi-pagi ni rasa macam tak cukup masa je. Kenapalah selalu kadang-kadang bangun pagi dah rasa macam awal ni. Ya, kalau yang terbangun lambat tu lain cerita, tu memang tak cukup masa kan. Dah bangun awal ni, ada je kerja yang tak sempat nak buat. Ada je rasa macam tetap nak kalut lah sikit kan. Sebabnya macam pagi-pagi ada je benda nak dilakukan. Ya, ini dikongsikan oleh Cik Amir kita orang Bukit Katil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kata Amir kan, kata Cik Amir kita ni, setiap pagi dia satu masalah tau. Dia mesti mencari kunci kereta dia. Dia kata biasanya dah rasa letak tempat yang sama. Walaupun malam sebelum tu rasa dah letak tempat yang sama, tapi pagi-pagi mesti hilang. Jadi Cik Amir kata pagi-pagi walaupun dia bangun awal ke bangun lewat, dia mesti terpaksa cari kunci kereta dia sampai jumpa. Itu yang buat lagi rasa macam terkejar-kejar tak cukup masa tu. Ni misteri juga ni kunci kereta ni ada kaki agaknya ni. Terima kasih Cik Amir untuk berkongsi. Saya harap Cik Amir dah sampai tempat kerja lah ataupun masih lagi mencari kunci keretanya. Terima kasih. Ini ada kiriman daripada Mama Naomi. Lama tak dengar khabar, moga Mama sihat hendaknya. Mama kongsi topik tentang hari ni lah. Apa ceritanya Mama?
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Selamat pagi semua. Semoga sihat-sihat selalu. Okey, topik pagi ni macam best juga sebab mungkin topik pagi ni memang selalu kena lah pada para-para ibu yang dekat dapur kan, terutama yang anak masih bersekolah kan. Macam Mama, walaupun anak-anak Mama semua dah terbangka, dah tak sekolah lagi, tapi Mama ada masa juga akan terkejau-kejau sebab Mama tak plan nak masak apa untuk breakfast. So untuk elakkan macam perkara ni berlaku, jadi Mama ni malam Mama dah plan dah sebenarnya. Okay, esok nak masak apa. Jadi Mama akan pastikan dekat dalam fridge tu dah ada lah bahan-bahan yang untuk Mama nak masak. Jadi pagi tu Mama just ambil dan boleh masak terus. Tapi kalau macam Mama biasalah akan terkena macam terkejar-kejar ni. Kalau macam Mama bangun pagi je terus nak masak apa, macam blur kan. Maklumlah pagi. Jadi Mama, itulah Mama punya cara. Mama akan plan nak masak apa untuk esok. Jadi Mama Mama dah tahulah apa yang ada dalam peti ais tu. Jadi bangun pagi dah terus boleh prepare untuk breakfast atau masak untuk tengah hari. Tu je lah yang Mama nak kongsi. Terima kasih. Assalamualaikum Muni.
0: Sama-sama kasih. Waalaikumsalam Mama. Ha, tu kisah Mama. Betul lah kan. Kadang-kadang sebab pagi tu nak masak ni kan, macam Mama kata dah siap dah. Ada saya tahu ni, Mak saya selalu buat macam tu juga kan. Bawang dah siap dah blend. Ha, senang. Bawang putih dah siap blend. Kadang-kadang lagi senang. Bawang tu dah siap blend dengan ikan bilis juga. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Mama untuk perkesan tentang topik hari ni. Kejap lagi ada kiriman daripada Abang Faizal Leo. Kita kejap lagi saya baca. Kejap lagi. Jangan ke mana-mana. Terus terdengarkan kami ke Kau Pagi Melaka FM Adita Sarawak. Joget sayang disayang.

0: Festival Seni Selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas batal bergema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Amy Search, Wani Kerry, Yasir Fikri, Haziq Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana lagi kita? Melaka lah!
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk semua rakan pendengar di awal pagi ini yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Baik, kita masih berkongsi sedikit lagi topik kita tentang kenapa pagi-pagi kita macam terkejar-kejar je masa kita kan. Kenapalah kan, kenapalah tu. Kiriman daripada Encik Faizal Leo. Terima kasih Encik Faizal. Katanya dulu masa belajar dekat Muazzam Shah, selalu lewat masuk kuliah. Bukan sebab bangun lewat, tapi selalu ambil mood dulu nak dengar lagu. Sekarang dah tak dah. Ha, insaf dah ke? Ha, kan? Tapi tu mungkin lah menaikkan semangat. So, pagi-pagi dengar lagu dulu kan? Lepas tu, terkejar-kejar. Faham. Terima kasih Cik Faizal Leo untuk perkongsiannya. Ada kiriman kiriman daripada kejap. Ni kat Siti kita ke? Betul. Orang Justin katanya. Sebenarnya, pagi-pagi selalunya perkara yang buatkan saya paling terkejar-kejar, kalau tiba-tiba pagi-pagi tu dapat banyak soalan. Terutamanya daripada suami ataupun anak-anak. Kalau suami tiba-tiba tanya, nak sarapan apa ni, tengah buat apa, stokin anak mana, dah siap ke tu, dah siap ke ni, dalam kepala dalam macam traffic jam. Bila dapat soalan macam-macam, terus rasa kelang kabut. Maknanya kat Siti kita ni tak boleh dengar banyak sangat soalan pagi-pagi. Biarkan kat Siti kita tenang-tenang di pagi hari. Terima kasih kat Siti untuk perkongsiannya. Kan, itulah saya kata, semua orang dia ada pengalaman ataupun dia punya aktiviti, cara yang berbeza-beza setiap pagi kan. Tapi sebenarnya apa yang kita perlu lakukan, kita perlu ingatkan diri kita, kita tak perlu pun setiap pagi yang terlalu sempurna, kan. Sebab ada hari kita ni tak sengaja bangun lambat, ada hari anak kita buat perangai, kan, ada hari traffic light menguji kesabaran. Jadi sebenarnya apa yang kita boleh buat, kita jangan mulakan pagi kita dengan mengejar semuanya, tetapi kita mulakan pagi kita dengan satu perkara yang boleh kita kawal kan. Pagi-pagi ya, dah sarapan, jangan lupa senyum, tu paling penting, senyum sebenarnya tu. Dan katakan pada diri kita, hari ini kita cuba buat yang terbaik. Ya, tak perlu sempurna semuanya, cukuplah berjalan dengan baik. Jadi apa kita doakan, semoga hari ini segala urusan kita semua ni dipermudahkan. Amin, amin, amin, insyaAllah. Bila pukul 9 nanti kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur dengan Kak Utama Seram Pagi. Terima kasih tau yang seman-seman tentang topik pagi ini. Ini pengalaman kita semua lah ya. Selepas berita kita ada segmen Jejak Rabani Insan Terulung bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh kita dengan topik hari ini Sinar Baharu. Dan juga selepas itu kita ada rancangan tajaan bersama dengan Kraf Tangan Malaysia Negeri Melaka. Terus setelahkan Encik Mimpi. Ayuh tinggalkan dia. Melaka FM.

sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita, pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nur Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa institusi seperti TikTok Shop dan sebagainya. Dan mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobin Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim de Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsha Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor satu orang Melaka. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Gegar Pagi hari ini. Masih bertemankan Cikgu Moni. Jam terakhir ini dah pun 9.14 minit pagi. Yang mungkin lagi kawasan-kawasan hujan, kami doakan moga dipermudahkan urusan. Moga-moga hujan turun ni, hujan memberi rezeki pada kita. Hujan membawa jerebu ni terus hilang, insyaAllah ya. Baiklah, seketika nanti kita dengarkan bersama Jejak Rabani Insan Terulung dengan tajuk Sinar Baharu. Dan sekitar 9.30 minit pagi kita dengarkan bersama segmen tajaan bersama dengan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Negeri Melaka. Kejap saja nanti. Terus saya dengarkan kami, Melaka FM.
0: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

0: Radio No. 1 Orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Kita kembali bertemu di ruang udara untuk kita meneruskan lagi singkapan kisah kehidupan dan riwayat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menempuhi perjalanan dakwahnya sehingga beliau bertemu kembali kepada penciptanya. Hari ini kita meneruskan singkapan kisahnya, iaitu dalam episod yang ke-28 kita membawakan satu gambaran baharu, dimensi baharu sejarah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertajuk Sinar Baharu. Pada minggu yang lalu kita telah berbicara mengenai peristiwa yang telah ditempuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa yang dilangkaui akan tidak mampu terfikirkan oleh umat manusia pada zaman itu sehinggalah hari ini. Ia menguji keimanan kita dan juga akidah kita. Alhamdulillah, sebagai orang beriman, kita menerima peristiwa ini di atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Azza wa Jalla, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menemui 6 bintang yang bergelipat. Mereka datang daripada negeri yang sebelumnya dikenali sebagai Yathrib, pada hari ini dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah. Mereka yang datang kepada bangsa Quraisy, itulah niat yang pertama, dengan harapan dan hasrat untuk mengharapkan satu formula yang boleh dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy bagi menyelamatkan keadaan yang begitu tenat di kota Yathrib, di mana permusuhan yang tidak berkesudahan antara Aus dan Khazraj boleh menghancurkan masa depan kehidupan di kota Yathrib. Permusuhan yang telah berjaya diadu dombakan oleh kaum-kaum Yahudi pada ketika itu bagi terus mengekalkan kekuasaan mereka serta permainan mereka dalam menguasai kekayaan di bumi Yathrib. Oleh kerana kesedaran yang tinggi yang wujud di dalam jiwa pemuda-pemuda dan juga beberapa pemikir-pemikir dari kalangan kaum Aus dan Khazraj yang asal-usul mereka adalah kaum yang bersaudara, mereka telah berusaha untuk pergi ke Makkah. Namun takdir Allah, mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, sekitar catatan yang telah dibuat kajian oleh sejarawan Islam, Julai 620 Masihi, dakwah Islamiah telah menyentuh 6 hati pemuda-pemuda daripada kota Yathrib. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mereka di beberapa lokasi berhampiran dengan Aqabah di Mina, mereka itu As'ad ibn Zurarah dari Bani An-Najjar, Auf ibn Haris ibn Rifa'ah ibn Afra' dari Bani An-Najjar, Rafiq bin Malik ibn Ajlan daripada Bani Zuraik, Khutbah ibn Amir ibn Hadidah dari Bani Salamah, Uqbah ibn Amir ibn Nabi dari Bani Haram ibn Ka'ab, dan Jabir ibn Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid al-Ghanam. Mereka adalah menjadi pencetus dan faktor utama yang membuatkan ahli Yathrib menjadi rasa bahagia apabila membawa pulang ucapan-ucapan yang pernah mereka dengar daripada sekutu mereka, iaitu orang-orang Yahudi di Madinah. Di mana perkataan itu akan muncul seorang Nabi yang diutus pada zaman ini, dan kami akan mengikutinya serta bersamanya kami akan membunuh kalian sebagaimana kaum Ad dan Iram dibunuh. Perkataan ini telah mencetuskan satu keinginan yang mendalam untuk mendahului orang-orang Yahudi mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menjadikan ia sebagai asbab kepada formula untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan hidup mereka. Itu asalnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menetapkan pertemuan baharu yang boleh memberikan sinar baharu kepada perancangan seruan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syuaib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Kita masih lagi dalam singkapan peristiwa pertemuan enam bintang daripada Yathrib. Mengimbau kembali pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyapa mereka. "Siapakah kalian ini?" Sebahagian mereka menjawab, "Kami daripada suku Khazraj." Lalu ditanyakan lagi kepada mereka, "Apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi?" "Ya, benar." Ditanyakan lagi kepada mereka, "Jika begitu, bolehkah aku duduk dan berbincang-bincang dengan kalian?" "Boleh, silakan," kata salah seorang daripada enam yang disebut sebagai bintang bergelimpitan ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pelawaan mereka dan baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Islam yang telah diperintahkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan itu antara lain menjuruskan hakikat Islam dan dakwah Islam itu sendiri. Di mana intinya baginda mengajak mereka menyembah Allah, membersihkan diri daripada syirik dan perbuatan-perbuatan khurafat serta perbuatan syubhah yang boleh menyebabkan mereka terus jauh daripada bimbingan Allah. Lalu baginda SAW membacakan ayat suci Al-Quran kepada mereka. Sentuhan ayat suci Al-Quran ini telah menyebabkan mereka menjadi orang yang berfikir dan menerimanya dengan penuh berlapang dada. Inilah elemen yang sangat penting dalam sesuatu keadaan. Memberi ruang mendengar dengan baik dan memberikan ruang untuk melakukan pertimbangan dengan baik. Jika ini berlaku dalam kehidupan, kita akan pasti dapat melihat bagaimana kebaikan demi kebaikan yang datang kepada mereka turut akan dirasai oleh kehidupan pada masa ini. Jika sekiranya kita belajar daripada sirah ini.
0: ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
2: Nantikan pada episod yang akan datang. Episod kita akan berbicara dengan kisah satu pertemuan yang dirancang rapi untuk memulakan satu buku baru dalam kehidupan umat di Yathrib pada ketika itu. Untuk mengetahuinya, nantikan episod yang ke-29.
1: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi, Melaka FM mempesonakan.

0: Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang.

0: Rati MK. Untuk pagi ni, seperti yang saya kabarkan tadi, kita rancangan tajaan bagi craft tangan Malaysia kita. Dan hari ini, seperti biasa, kata tamu kita hadir untuk craft tangan Malaysia ni, memang semua yang memang power-power lah buat craft tangan ni kan. Dan hari ni, alhamdulillah, kita bersama dengan Encik Husin bin Saleh, ataupun lebih mesra dikenali sebagai Pak Husin. Assalamualaikum Pak Husin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sihat Pak Husin ya?
1: Sihat, alhamdulillah murni.
0: Alhamdulillah. Ha, ni Pak Husin kita ni hari ni topik kita tentang seni pembuatan songkok.
1: Ha. Yeah, betul.
0: Ini satu seni yang sebenarnya sangat indah dan juga sangat kreatif. Lagi dia kalau orang lama buat songkok tu, dia ada seni dia tu. Ha, ada seni dia tu eh. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Husin sudah datang ke Konti Melaka FM. Pak Husin, sebelum tu nak tanyalah sikit tentang Pak Husin. Pak Husin ni orang Melaka ke?
1: Ya, memang asal Melaka, lahir Melaka. Ha, oh. Sekarang pun duduk di Melaka dengan ikut kraft tangan Melaka.
0: Oh, orang mana tu Pak Husin?
1: Orang Pulai Melimau.
0: Orang Pulai Melimau.
1: Orang rumah pun Melaka, Batu Gajah. Memang Melaka.
0: Wah, jadi memang orang Melaka lah, asal orang Melaka ni. Sebabnya Pak Husin hari ni kan, Pak Husin, kita bukan saja bersiaran di radio, malahan di page Melaka FM ada live. Dekat TikTok pun ada sekarang kan, zaman media sosial. Ramai orang Melimau ni. Kok kenal Pak Husin kita kan? Sabar. Ni kata tak nampak muka Pak Husin lagi. Sabar. Sekejap lagi nampak muka Pak Husin ya. Baik. Kita bercerita tentang pembuatan songkok lah hari ni. Topik kita seni pembuatan songkok. Pak Husin boleh kongsikan tak dengan pendengar Melaka FM ni, ha? Pelibatan awal Pak Husin sebagai usahawan kraft tangan Malaysia dalam bidang tekstil jahitan songkok ni?
1: Yalah, pada mula Pak Husin suka-suka je buat songkok. Sebenarnya minat tu datang masa kecil lagi. Berjalan dekat Melaka, kawasan apa, India, kawasan mini India. Dulu situ ada jual kain apa semua, ada seorang pun buat songkok. So dia kecil tengok tu, balik masa sekolah main-main, suka jahit, tolong arwah mak, dia jahit buat situ. Sampai satu masanya, masa tu recession, apa nak buat, tak tahu apa nak buat, buat songkok lah. So buat songkok, jual kat pasar tani. Lepas tu jadi dari situ dunia Melayu, dunia Islam, masuk buat jualan. Pegawai kraft tangan ni duduk hari-hari dia tengok pak cik jual. Akhir dia tanya nak buat pasal songkok. Lepas tu dia buat lawatan ke rumah. Alhamdulillah, dari situlah dia minta, dia kata beritahu kalau minat daftar dengan kraft tangan. Rasa tahun 2006 Syah, tak ingat, lebih kurang gitulah. Jadi berdaftarlah dia, melawat, buat lawatan bengkel rumah. Rumah tu bengkel rumah lah. So dari situ dia minat, tengok apa kata. Kita pun tunjukkan lah keupayaan kita, konon belagak lah tu. So pasal kita tahu kraft tangan ni dia apa macam dah, dia nak benda banyak, produk ada di mana-mana, tapi dia nak satu step lebih daripada yang ada di pasaran.
0: Betul.
1: So kualiti kat situ apa semua tu, berdaftar, lepas tu ikutlah cabaran dia. Kalau borak dengan dia orang, saya selalu cakap, kau orang ni memang menyusahkan aku lah, menyusahkan pusat apa pengusaha. Dia nak yang lagi baik, lagi baik lah. Itu maksudnya. Perkataan menyusahkan tu yang sebenarnya motivasi untuk kami pengusaha pembuat ni kan. So dari situlah akhirnya SDSI, lepas tu HKK, Pak Husin mula ikut HKK. Hari kraft kebangsaan yang kedua ke ketiga, mulalah ikut turut serta buat jualan di Kuala Lumpur, Jalan Konley, pastinya apa, komplek kraft tangan Malaysia. So setiap tahun, dan ada event-event lain, semuanya kita mohonlah untuk dapatkan tempat. Alhamdulillah lah, dari situlah bertapak sikit-sikit-sikit, tapi dengan cabaran dia orang. Promosi ni Pak Husin ada produk baru lagi. Ada lagi promosi, dia keluarkan apa maklumat, dia tahu semua usahawan lah, usahawan lain, pengusaha lain pun nak baru-baru setiap kali macam tu lah. So kita tercabar, dan rasanya masa tu tegap lagi lah. 2006-2007 kan. Saut lah cabaran tu, buat-buat-buat. Jadi bertapak dari situ lah sikit-sikit, dan berkembang. Ada pelanggan di situ apa semua. Akhirnya banyak kedatangan bantu. Lepas tu dapat, biasa dia di Kuala Lumpur ni, di event kerajaan apa kebangsaan ni, ada juga pelancong luar negara, dan disitulah akhirnya pasaran sampai ke luar negara melalui pegawai-pegawai kraft tangan. Alhamdulillah lah.
0: Kiranya Pak Husin dari tahun 2006 bermula ke?
1: 2006 lah, yang officially-nya. Maknanya 2005 tu baru daftar SSM. Sebelum tu meniaga parti. Meniaga pasar malam kan. Tapi ruang yang Pak Husin mulakan yang sebenarnya pasar tani. Masa tu pengarah pasar tani macam confused. Pakcik nak jual apa? Songkok. Pakcik ni pasar

0: ni. Eh, kita lihat buruk juga lah kan. Songkok tu dalam tu ada kertas nak. Kertas tu daripada pokok.
1: Jadi boleh lah.
0: Jadi malah lah layan orang tua ni. Dia bagi kemah. Dulu pasal tani bermula dulu lah. So pergilah dapat lah.
1: Alhamdulillah. Itu permulaannya lah. Daripada kerjaya tentang songkok ni sendiri. Jadi kan sebabnya mungkin ramai ada yang tahu. Tapi ramai juga yang mungkin pertama kali dengar tentang seni songkok ni kan. Pembuatan songkok. Mungkin Pak Husin selaku yang memang dah arif dah paling tidak tentang songkok ni, boleh kongsikan dengan kami, dengan saya juga kan. Bahan utama yang digunakan untuk membuat songkok dan bagaimana prosesnya ni?
0: Okey, nak kata yang arif sangat tidak, pasal Pak Husin bukannya keturunan buat songkok. Dia ada kaum-kaum yang buat songkok kan. Pasal kita tengok pun yang sebenarnya songkok tarbus ni dari mana? Pakistan ni, peniaga pedagang rempah dulu mungkin lah sejarah. Itu jangan ambil sebagai fakta, kaji sendiri. Jadi cuma matlamat asal yang sebenarnya Pak Husin tak nak pakai songkok. Dari dulu tak suka pakai songkok, tapi buat songkok. Kerana sebahagiannya kami pembuat songkok guna sebab gambar lama untuk lapisan dalam jap,
1: untuk lapisan dalam buat songkok untuk lapisan dalam.
0: Sini boleh tunjuk kan?
1: Boleh.
0: Dia dalam ni kerangka ni kan. Kerangka istilah Pak Husin guna istilah sendiri tau. Pak Husin tak ada satu statement khas yang Pak Husin baca. So mana dalam tu kertas dulu pernah jumpa surat khabar. Tapi yang pertama Pak Husin cakap tadi di mini India dulu dekat tu jalan tu, pembuat songkok tu dia tak guna surat khabar, dia guna kertas minyak. Kalau Mun ingat sekolah dulu ada balut buku dengan kertas minyak. Dia guna tu. So lebih bersih. Tapi boleh tengok makin kita berbesar-besar lah meniaga kan, kertas minyak dah makin mahal.
1: Betul.
0: So tukar dengan surat khabar. So Pak Husin tak nak pakai, tak suka. Buat kerana nak pakai dan nak bersih. Itu je asalnya. Minat tu datang menjahit lah, pasal arwah mak menjahit. So bila buat-buat ikutlah guna surat khabar. Nak belajar surat khabar, modal pun duit ni kos juga kan. RM pun nak kira juga. Akhirnya buat juga. Dalam pada tu Pak Husin buat songkok, nampak dah boleh jual, dah boleh buat. Mulanya sebenarnya Pak Husin buat letak di sekolah agama. Letak suruh cikgu jual RM5. Pak Husin ambil RM4. Jadi adalah hasil kat sekolah. Situlah bermula itu. Lepas tu pasal tani. Dan dalam pada dah mula rasa-rasa terror lah, kukut dah boleh pandai kot. Dah boleh buat. Ada saudara yang buat songkok. So why not offer kat dia, eh kau upahlah aku buat songkok. Jadi kita anggap dia guru. So dia guru ni kalau dia mengajar, kita kena kredit lah dia kan. So terus buat masa mengaji kecil-kecil, pergi mengaji, makcik yang ngajar atau ustaz yang ngajar tu menderas dulu, mahirkan dulu. Bila cikgu ngajar senang. Jadi Pak Husin memang dah tahu menjahit songkok, dah buat. So boleh tunjuklah macam mana nak ajar buat. Dia ajar 5 minit tunjuk. Dia keluar, dia pergi makan. Pak Husin dah siap songkok. Lepas tu dalam setengah jam. So dia seronok lah. Dia berjaya mengajar kita. So kalau yang sekolah murid tu, ingat kita kena bersedia supaya untuk belajar. Kalau tak, siapa nak ajar orang-orang yang tak dapat-dapat.
1: Ada juga asasnya.
0: Jadi berbalik pada orang tua dah mengeban. So kedua dalam ni so Pak Husin tukar dengan gunakan brown paper. Brown paper apa? Yang dalam dia macam bungkus nasi lemak tu ada plastik tu. So kat situ ada unsur waterproof dan dia tak serap peluh. Songkok kalau kita guna kertas surat khabar, beli dulu zaman dulu sekati. Beli sekati dah pakai sebulan, berat dah sekati setengah. Pasal peluh dah resap kan. Soal bau tu, soal bau kertas cerita lah kan. So jadi bila guna brown paper dia tak serap air. Di mana sini je lah. Tapi okay, kalau surat khabar biasanya Pak Husin guna 10 ke 12 lai lapisan surat khabar tu. Kita susun dan lapis dengan kain biru ni, jahit lah. Corak itu ada cerita dia lain dia. Masa mengeban ni sekarang. Jadi jahit dengan 12, katalah 10 lapis tu dengan kain. Cantumkan dulu jadi satu lembaran panjang. Dia tujuan dia kenapa lapis, kalau kita tak lapis, kertas tebal mana pun kalau kita lengkung dia patah.
1: Iya, betul.
0: Bila kertas yang nipis macam Ibu Waima apa A4 ni, kita lapis-lapis banyak, kita letak, kita jahit. So dia jadi flexible curve. Macam kat sekolah dulu kan, dia flexible curve. So dia sebabnya kita boleh bulat kan? Tanpa patah-patah. So buat dua lah. Maknanya untuk keliling ni dinding, atas ni bumbung. Sorry sekali lagi ya, Pak Husin guna istilah sendiri. Jadi maknanya pertamanya cantumkan yang keliling ni jadi satu lingkaran ikut saiz. Dan yang atas ni bumbung ni kita cantumkan. Selepas tu barulah kita tahu pasangan kemasan baldu. Kualiti harga bergantung pada baldu. Dan juga yang internal lah. Kalau guna surat khabar murah. Tapi dengan Pak Husin memang tak guna surat khabar lagi dah. Pasal itu janji paling atas. Dia tahulah. Kedatangan tahulah. So, dan sekarang ni pun dah tak guna kertas pun. Kita ada guna lagi lebih-lebih kualiti lah.
1: Ada lagi. Pak Husin tunjukkan dulu lagi. Yang nak tengok, ya boleh saja pergi ke page Melaka FM. Juga di TikTok Melaka FM pun ada juga Pak Husin tunjukkan.
0: Jadi, lepas tu bila, kerana songkok ni, Wak Imam Pak Husin sendiri pun tak suka pasal dia dulu keras kan. Berat apa semua. So dari brown paper ni dah hilang separuh keberatan. Resapan air pun kurang. Tapi lagi ringan dan lagi fleksibel. Smooth saya punya lengkung. Kita guna lining collar. Yang lembut. Bukan yang kat, yang lembut sangat. Taruhlah 10 lapis, 12 lapis. Jahit rapat kan. So dia lagi ringan. Pasal lining tu pula yang dalam sekali kita tak ubahlah yang ada gam tu supaya air tak tembus kurang lah. Dan istimewanya boleh lipat.
1: Lagi ingat ni Pak Husin ni? Boleh lagi ingat? Boleh saya pegang ingat, sama dekat je Pak Husin dengan saya.
0: Jauh sangat. Dia lebih ringan, lembut. Jadi kalau kata terduduk nak travel, nak pergi mesyuarat mana-mana, masuk beg taruh dalam kain pelikat kan.
1: Tak adalah risau.
0: Kalau tidak ini nak taruh dalam kotak lagi, buat semak aja. Semang kampung boleh ya?
1: Boleh. Itu kelebihannya tau. Songkok Pak Husin buat ni.
0: Jadi dia boleh lipat. Ramai dah kawan-kawan pun yang ramai dah buat. Kita sentiasa berfikir, terutama yang muda-muda lah. Ada 2-3 dah mula berubah. Jadi buka ini. Ada kalau kita kenang balik, Tun M pun ada songkok, dia boleh lipat gambar. Pandang-pandang tu fikir, kenapa aku tak buat tapi masing-masing punya teknik lah kan. Jadi cantuman keliling dan dinding dan bumbung tu, lepas tu kita tahu bolehlah kemasan. Dan dulu posisi guna baldu yang luar ni, tak ada kain ke apa, kita lapiskan pada lining collar yang tebal, yang keras, supaya dia cekang lah kan. So tak guna. Kalau tak sebelum tu Pak Husin guna kertas cardboard, box board yang 400 gram ke. Untuk kan sungguh memang keras. Tapi bila lama-lama dia akan, kertas ni tebal, dia patah. Dan dia meninggalkan kesan. Tapi kalau lining kain, dia kita patahkan tapi dia bangun balik. Keistimewaan kat situ lah.
1: Istimewanya Tapi memang saya rasa memang ramai yang tertarik kat TikTok ni. Ada yang tanya macam mana apa yang bersabar-sabar. Tidak lagi saya terlihat seketika.
0: Pak Husin nak baca tak nampak.
1: Pak Husin terlihat sekejap Pak Husin. Kejap je ni. Lagu Elikat Joget Senegurau. Lepas tu kita sambung balik nak cerita tentang kemahiran yang diperlukan. Tapi kejap nanti. Jangan ke mana-mana. Terus kita dengarkan Gegar Pagi Mak FM.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. Masih dalam rancangan Detajaan Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia. Dan kita masih bersama dengan Pak Usin kita, usahawan kraft tekstil paling atas enterprise. Ya, bagi seni pembuatan songkok dan juga tadi Pak Usin dah kongsikan cara pembuatan songkok ni. Saya pun memang tertarik juga ni. Tapi Pak Usin mungkin boleh kongsikan kemahiran yang diperlukan untuk hasilkan songkok ni. Mesti kena ada kemahiran kan?
2: Iyalah, tadi pembuatannya kan. Untuk semuanya semuanya melibatkan menjahit. Yeah. Ya, sebenarnya kemahiran menjahit je.
1: Kemahiran menjahit.
2: Dan cuma dekat situ attitude kita lah. Disiplin. Dan tu kita buat benda yang macam mana kita nak. Kalau kita buat produk yang macam mana kita nak jual, tak sama kualiti dia macam mana kita nak. So itu kemahiran tu je sebenarnya. Dan menjahit, ketekunan dan sedikit teknikal lah, perkiraan untuk dapatkan nisbah ratio lebar dan panjang. Jadi kerana tu kena ada R&D juga. R&D tu maksudnya dari segi perbualan yang lepas-lepas dengan pelanggan. Kerana Pak Usin, saya suka pun songkok Pak Usin sedap pakai. Ya, sebenarnya songkok lain pun sedap pakai. Kita cerita sama . Kita songkok je, tak ada apa beza, semua sama. Kualiti terpulang, kau nak baldu mahal murah ke suka hati. Tapi bila dia pakai tak sedap, tu bukan orang buat tu salah. Ya, sebenarnya kalau kita tengok top view kepala kita ni, ada orang yang kepalanya betul bulat, ada yang lonjong sikit, ada. Dan tu kalau kita tengok front view atau side view, ada yang kepala orang ni gitu, lencus. Ada yang melebar, ada yang kembang ke atas kan. Macam cerita lama, movie orang putih yang kepala berjaya-jaya tu apa?
1: Cerita lama ni.
2: Jadi yang itu, mana bentuk tu yang menyebabkan dia tak selesa pakai. Jadi kalau kepala memang kita tengok top view dia lonjong, bujur macam ni. Kalau dia beli songkok yang pembuatnya buat bulat sedikit, tak selesa lah pada dia. Maknanya, dan dia satu selesa, satu macam mana dia nak pandang diri dia. Dia nak songkok tu menguncup macam tu. Mana dia kena cari yang cukup lonjong, tapi kepala dia bulat. So dia macam tu. Kalau kepala dia lonjong, dia pakai songkok tu bulat, dia macam mana? Macam tu kan? Jadi maknanya tu kata tak ada tukang yang salah, tapi keselesaan pada kita. Jadi macam Pak Usin ambil, dah buat-buat, tengok-tengok pelanggan apa semua, 80% ratio yang sesuai ialah 0.6. Maknanya lebar dengan panjang tu 0.6. Jadi kemahiran menjahit ialah, nak jahit tu kena betul lah, lurus. Mahir lah menjahit, mahir menggunakan mesin jahit. Itu je kemahiran yang perlu. Dan ketekunan. Tapi satu je cerita kemahiran menjahit. Pak Usin buat songkok, Pak Usin tak pandai jahit seluar baju, tak pandai. Cantum tak jadi. Dia sengit lah kain pelikat tu daripada atas hujung. Hujung kan macam tu sama. Situ kemahiran masing-masing lah. Latihan lah, apa pun latihan.
1: Itu kemahiran kena ada lah untuk buat songkok ni.
2: Kemahiran menjahit penting. Lepas tu ukuran. Dan dia sebenarnya tu, dia pegang satu je, kita nak buat macam mana yang kita nak.
1: Kan, apa yang kita nak dapat yang terbaik tu, kita buat macam tu.
2: Barulah kita boleh hasilkan produk yang baik.
1: Itu
2: memang keratangan, memang menyusahkan kita orang lah pengusaha.
1: Itu kata positif.
2: Yang tu negatif tu, dia positif.
1: Positif, kata-kata positif sebenarnya tu kan. Untuk kita buat lebih baik. Jadi Pak Usin, nak tahu juga ni Pak Usin. Ada yang cakap kan, apa istimewanya songkok buatan tangan ni? Dan kenapa pentingnya ukuran kepala tu?
2: Okey, kita begitu cerita buatan tangan. Ya, mesin tapi tangan yang menjaga kan. Kalau nak jahit tangan satu-satu ni 6 tahun tak siap ni.
1: Nangis.
2: Yalah, maksudnya kita yang kawal.
1: Kita yang kawal.
2: Dia kalau mass product, dia biasanya dia pakai mesin kilang. Masuk pump, dia press keluar. Press keluar kan. Ada apa-apa barang lah. Ada patung ke apa ke. Benda tu ikut mold. Ya, ikut mold. Jadi buatan tangan ni kita tak terikat pada mold.
1: Baik.
2: Okey. Kalau secara dasar semua orang tahu yang pakai songkok, dia tahu saiz kita, saiz songkok ni masih imperial lagi. Tak nak tukar metri. Budak-budak sekarang tukar metri lah kalau boleh buat tempahan. Tapi yang orang lama memang. Jadi songkok dia, saiz dia kalau 21, 21 suku, 21 setengah, 21 tiga suku. Dia main suku-suku. Tapi ini yang masalahnya, pemakai tak selesa. Kerana saiz dia kat tengah lah. Satu inci ada 8 hun. Tahu hun? Namun ni tak ingat sekolah tu.
1: Jadi, lama tak dengar hun ni.
2: Jadi, kau pakai cm dengan milimeter kan? Jadi, satu inci ada 8 hun. Saiz, yelah bayangkan takkan nak buat terlampau banyak. Itu bezanya buatan tangan. Kalau mesin dia pun dia akan pergi situ. Sebab orang tak suka benda yang mass product. Jadi kita pembuat songkok boleh ikut. Kadang-kadang saiz orang tu 21 3/8, bukan 2/8 atau 4/8. Itulah kesimbangannya buatan tangan. Lepas tu kita boleh macam mana? Kita boleh main-main sikit lah. Kalau kata buat yang dia punya bawah ni, pakai lah. Pak Hussein tak suka pakai songkok. Dan Pak Hussein menyampah tengok Pak Hussein pakai songkok. Jadi kita dah buat kerangka ni kan. Dekat sini kita boleh main-main sikit. Maksudnya, kan Pak Hussein cakap tadi, ada kepala orang yang dia jenis tegak kan. Ada kepala. Kalau mana songkok yang besar sikit. Bila dia kepala tegak, bila dia pakai songkok, lepas pun. Jadi dia atas besar, bawah kecil. Jadi ada awning kat sini.
1: Nah,
2: kalau kepala orang normal yang standard, dia pakai betul letak kan. Tapi bila dia nak pakai songkok, sedangkan dia tegak macam ni. Jadi bila dia takkan nak letak macam tu. So dia kena pakai dua jari atas kening. Itu cara pakai dah tentu dah. Jadi ada awning kat sini dah tak cantik. Jadi bila buatan tangan, kita boleh main-main sikit. Bawah ni kita macam ni lembutkan, kerangka tu kita kurangkan supaya dia mencerut. Dia kuncup sikit. Elastik kan. Lama nak mencari ayat dah tua-tua ni. lebih elastik. Bila dia pakai, memang masa nak masuk dia terasa tak lepas, tapi benda tu lembut. Dia tolak, dia turun, lepaslah balik. Tak adalah awning dekat nampak di tepi. Dia depan tak nampak. Biasanya di sini lah.
1: Dia elok lah.
2: Nampak elok. Kerana kedudukan tu penting. Dia dua jari terkening. Kadang-kadang kesian juga tengok-tengok kat TV kan. Yang ada pakai macam tu je. Dia kan, kalau besar tu dah macam tu halah kan. Kau ketawa mu ni. Jadi elok dah dua jari atas kening. Dan bila orang tu berdiri tegak, side view-nya songkok tu biarlah horizontal. Kalau macam ni nak pergi curi kelapa.
1: Oh tu kan curi kelapa.
2: Nak curi kelapa tengok. Tapi kita solat tolak lah sikit kan. Kalau macam ni nak ngurat murni masa muri jalan tu kan.
1: Semuda-muda ni.
2: Itu falsafah Pak Hussein. Kau jangan tikut.
1: Tapi bukan apa lah.
2: Kita hati sikit.
1: Ramai-ramai yang suka terhibur dengan cara Pak Hussein ni. Kalau sembang Pak Hussein tak cukup 30 minit sebenarnya. Nampaknya kena sambung lagi. Tapi insyaAllah dalam waktu Pak Hussein ni. Sebabnya masih agak mencemburui kita Pak Hussein. Berbaki dalam 3 minit sahajanya Pak Hussein. Sebab lepas ni Pak Hussein Muni pun nak habis kerja dah. Nak habis konti dah ni. Jadi Pak Hussein, mungkin yang terakhirlah harapan Pak Hussein, kita memelihara seni pembuatan songkok ni Pak Hussein.
2: Dalam pembuatan apa pun, tapi macam Pak Hussein memang songkok lah. Jadi kita memang galak kalau anak-anak generasi demi generasi sambung. Kerana ini hanya budaya. Ianya dah songkok dah bermula daripada 18 berapa kurun, kalau 18 apa kurun ke 17 entah macam mana kira. 19 dalam Syair Siti Zubaidah dah sebut songkok dah. Jadi kekalkanlah. Dengan anak muda sekarang ni, dia lebih canggih, lebih berinovasi, tambah nilai, buat nilai tambah, dapatkan lebih selesa, lebih ringan lagi, lebih tahan lagi. Tapi kekalkan seni-seni yang ada. Banyak seni-seni apa corak dalam ni pun, orang tua-tua dulu ni dia buat ni, dia sebenarnya engineering juga. Tapi apa yang tersurat dia tak reti siratkan. Dia tak cakap. Zigzag tu semua tu, semua ada fungsi dia sebagai structure. Untuk menguatkan structure. Jadi itulah harapannya, biarnya berterusan. Jangan hilang Melayu di dunia lah kan. Kekalkan seni. Ubahlah, buatlah. Sekarang dah ada buat dengan kulit, dengan macam-macam material kan. Tapi kekalkanlah seni. Seni yang baik lah. Ada sekarang ni dah mula cilok. Cilok bahasa apa aku guna. Jahit mudah sangat. Nak lah benda tu kata mass product. Tapi boleh lah jual murah-murah untuk yang mana kemampuan dia setakat tu kan. Ada masa lagi dah habis.
1: Dah habis. Dan apa-apa, terima kasih Pak Husin sebab berkongsi. Sebab ada sebenarnya ramai yang bertanya juga dekat TikTok, tapi nanti mana tahu kalau Pak Husin boleh kongsikan kan, macam mana nak berhubung dengan Pak Husin ke. Mungkin ada media sosial ke.
2: Media sosial Pak Husin, Facebook paling atas Enterprise. Kadang Taib Songkok paling atas pun adalah kat situ. Dia paling atas Enterprise. Lepas tu kalau TikTok, paling atas. Tapi TikTok Acik tak, Acik Pak Husin tak guna untuk jualan lah. Itu untuk sembang kampung aja. Tapi boleh berhubung kat situ lah.
1: Boleh jugalah.
2: Dan paling senang sekali cari kraft tangan.
1: Terus cari kraft tangan. Mesti dapat jumpa Pak Husin.
2: Saya tulis ya tahu.
1: Ya, cakap je.
2: Sekarang ramai kawan-kawan yang buat songkok dah ada. Muda-muda dah ada dah.
1: Cakap je cari Pak Husin eh.
2: Cakap Pak Husin songkok.
1: Sekali lagi terima kasih kepada Pak Husin. Sangat mesra orangnya. Iaitu Encik Husin bin Saleh. Merupakan usahawan kraft tekstil paling atas Enterprise. Untuk topik kita hari ini, seni pembuatan songkok oleh iklan tajaan perbadanan kemajuan kraft tangan Malaysia. Terima kasih Pak Husin.
2: Terima kasih Muni. Terima kasih Melaka FM.
1: Kita jumpa lagi Pak Husin.
2: InsyaAllah.
1: Saya pun seronok dengan Pak Husin sembang sebenarnya. Assalamualaikum Pak Husin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu dia tetamu untuk hari ini. Maknanya saya pun dah nak habis tugasan kerja dah. Saya pun nak balik juga ni. Terima kasih pada semua pendengar Melaka FM yang mengakan kami di frekuensi di RTM. Klik juga di TikTok Melaka FM, juga page Melaka FM. Jaga diri semua. Selepas ini DJ Malak akan temani anda. Jangan lupa terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Sampai kita bertemu lagi. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Hormat dan kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
5: Melaka FM.

0: bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tengok jenguk, pandang pandang, jangan sampai landak ditendang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tengok jenguk, pandang pandang, jangan sampai landak ditendang.
2: Bermaksud, jangan menghina orang kecil, mana tahu dia boleh melebihi kita.
1: Contoh ayat,
2: janganlah kamu menghina dia kerana mungkin suatu hari nanti dia akan lebih berjaya daripada kamu. Bak kata pepatah, tengok jenguk, pandang pandang, jangan sampai landuk ditendang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. The music selama 1 jam.

0: ada orang minta ID pengguna dan kata laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ha, tengah memandu tu. Ha, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai tutup keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1 Korang Melaka.
2: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semuanya sihatlah ya. Semoga sentiasa dalam keadaan baik, dirahmati selalu insyaAllah. Dan Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini. Hari Khamis 17 September 2026, malah di sini akan terus temani anda sehingga jam 2 petang nanti. Menerusi Pesona 12 hari ini dan kita dah masuk jam yang kedua. Tadi jam yang pertama dah selesai. Zone Music tanpa henti, semoga terhibur. Okay, dah masuk jam yang kedua ni macam biasalah. Saya akan siarkan lagu-lagu permintaan anda. Jadi anda yang dah pun bersiap sedia, dah hantar lagu-lagu permintaan di bilik hijau, sekejap lagi saya tengok eh. Dan yang belum lagi hantar, boleh terus hantarkan lagu-lagu permintaan ke 0108061023. Dan juga boleh join sekarang live TikTok Melaka FM. Saya tengah live ni. Dan anda yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak. Kita ada Nak Hoda Hitam, ada Wan, ada siapa lagi, Chiki Melaka, terima kasih, Khairul Azni, ada juga Joker G Abadi, ada Khairul Nisa, ada Mazlan, ada siapa lagi, semualah ya yang berada di live TikTok ni, terima kasih. Dan anda yang belum lagi join live TikTok Melaka FM, silalah singgah sekejap ya. Kalau nak dengar lagu permintaan pun boleh, saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Komen je nanti dekat live TikTok tu, komen nama lagu, nama penyanyi, insyaAllah saya akan tunaikan satu demi satu. Okay, baik, kita layan dulu lagu ini, permintaan daripada Wani. Terima kasih Wani, dia tak nyatakan dari mana. Tapi tak apa, saya tetap tunaikan lagu permintaannya. Nak lagu daripada kumpulan Khalifa, Buah Hati. Cerkam sama kami, pastinya di radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.

0: bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Malak FM.

0: Kawasan Selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas Batal Bergema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Amy Search, Wani Kiri, Yasir Fikri, Haziq Rosibi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana lagi kita? Melakalah!
1: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je? Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk

Okey, semoga terhibur. Lagu ini permintaan daripada Kak Nani Pelangai. Terima kasih Kak Nani ya. Semoga terhibur. Katanya lagu tu ditujukan khas kepada Kak Ram, Kak Bid, Kak Zan, Nuka Maria, Mak Suraja alias Ayanda, Haji Kadir, Rambi Bertam Hulu, Mak Long Hawa, Mak Jam, Mama Numi dan juga semualah pendengar setia Melaka FM katanya. Semoga terhibur. Okey, dan berikutnya kita ada Mak Long Mahawa. Terima kasih Mak Long. Katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu daripada nyanyian Datuk Jamal Abdillah sendiri. Ditujukan kepada Mak Nak, Pak Tua, Mak Yam, Kak Nani, Kak Ram, Popo, Ramli, Mak Suraja Alias dan juga semua pendengar setia Melaka FM katanya semoga sihat selalu dan semoga terhibur. Okey, okey, lagi kita ada siapa ni? Tak bernama ni. Oh, lagu yang samalah. Minta lagu Bila Rindu Kusebut Namamu. Semoga terhiburlah. Tadi saya dah siarkan ya. Semoga terhibur hendaknya ya. Dan ada yang lain yang belum lagi buat permintaan lagu. Kalau nak dengar lagu-lagu anda, saya tunaikan cepat. Hantar sekarang dekat bilik hijau kami 010-806-1023 ya. Dan juga boleh terus komen di live TikTok Melaka FM sekarang ini. Komen je nama lagu, nama penyanyi, senang aja ya. Okey, jom kita terus berhibur. Lagu seterusnya permintaan daripada rakan kita di live TikTok. Semoga terhibur hendaknya. Lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah sendiri. Teruskan bersama kami. Pastinya di radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.

0: terus dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Ya, pastinya mempesonakan di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Melaga FM. Dan juga untuk makluman anda, ya, kualiti udara hari ini adalah tidak sihat. Kalau boleh tengok, awal pagi tadi pun saya tengok banyak bangunan yang tak nampak disebabkan jerebu. Jadi hati-hati kalau tak ada kerja-kerja untuk dilakukan di luar rumah, di luar kawasan, elakkanlah, ya. Kalau boleh berada dalam pejabat, duduk dalam pejabat, di rumah, duduk di rumah, ya. Dan elakkan lakukan aktiviti luar, dan pastikan kalau nak keluar pakai pelitup muka, okey. Dan juga kesan terhadap kesihatan boleh serta-merta dirasai oleh kumpulan sensitif, ya. Kalau anda yang jenis yang sensitif kepada persekitaran, mungkin akan menyebabkan sesak nafas, mungkin juga akan berlaku semua dan sebagainya. Jadi hati-hati, dan tekak juga akan rasa merengsa, ya, rasa macam kering. Jadi hati-hatilah dalam keadaan cuaca sekarang ini. Dan untuk hari ini bacaannya 123. Jadi kepada anda semua, hati-hati yang mungkin memandu juga, kena sentiasa berwaspada. Ni sekejap lagi saya nak cerita tentang micro slip. Apa itu, macam mana terjadinya micro slip ni. Jadi hati-hatilah, ya. Okey, yang memandu hati-hati, semoga selamat sampai. Sekejap lagi saya kongsikan anda info terkini berkaitan dengan micro slip. Okey, jadi pada anda yang mungkin berada di rumah tu, selamat melakukan kerja-kerja rutin harian. Yang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda.

Gandingan Malik Yassin dan juga Zizi Kirana yang tinggal terus membawa kita ke pukul 11.54 minit pagi. Selamat pagi kepada anda di mana saja berada ketika ini. Terima kasih dengar di RTM Click dan juga terima kasih anda yang setia bersama kami di 102.3. Ya, baik, yang sedang memandu hati-hati selalu. Ini nak cerita sikitlah tentang micro sleep sebenarnya. Kita rasa macam kita ni sedar. Tengah buat kereta kan, rasa macam sedar. Okey, tapi sebenarnya otak sudah tertidur. Itulah sebenarnya micro sleep ya. Dan keadaan tertidur ni dia singkat je. Tanpa kita sedari, 1 hingga 10 saat je kita terlelap. Bila terlelap tu pelbagai kesannya lah, macam-macam kesan boleh berlaku lah ya. Dan di antaranya boleh berlaku kemalangan yang tanpa kita sedari. Dan antara punca-punca dia, kita ni kurang tidur. Mungkin kurang tidur ataupun terlalu lama memandu tanpa rehat. Mungkin dalam perjalanan yang lama ya, kita memandu terus tanpa rehat. Dan juga mungkin memandu pada awal pagi dan juga lewat malam. Ataupun satu lagi, mungkin kita ada mengambil ubat yang boleh menyebabkan mengantuk. Itu antara punca-punca yang terjadinya micro sleep. Dan saya nak kongsikan jugalah, kita tak tahu ya, pergerakan kereta kita ni kadang-kadang kita rasa macam 100 ataupun 110 dah okey, dah macam okey lah kan, tak laju sangat, tak perlahan sangat eh. Tapi sebenarnya 110 km per jam, kelajuan kita yang 110 tu, dia bergerak 30 meter sesaat. Satu saat 30 meter. Kalau satu saat tu terlelap, maka apa akan terjadi? Jadi kita hati-hatilah ya. Semoga kita dapat rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan ya. Dan pastikan juga kita makan makanan yang berkhasiat. Dan elakkanlah kalau dah rasa letih sangat, elakkan memandu waktu letih tu, waktu mengantuk tu. Berhentilah sekejap untuk lepaskan lelah anda ya. Dan teruskan pemanduan setelah kita rasa macam dah segar. Minum kopi dulu, makan buah-buahan sikit kan. InsyaAllah teruskan pemanduan anda. Semoga semuanya selamat. Alright, baikkan, pastikan anda setia bersama kami di Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Ya, terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM dan terima kasih juga yang dah pun hantar lagu-lagu permintaan menerusi Bilik Hijau. Kita tengok sekejap siapa ada dekat Bilik Hijau. Terima kasih yang dah hantarkan lagu-lagu permintaan yang dah pun saya tunaikan. Semoga terhibur, okey? Baik, terima kasih. Siapa ni? Mana nama dia? Tak ada. Tak ada nama eh. Tak ada nama. Nak lagu apa tu? Lagu tu tak ada lah. iPhone Cookie tak ada. Okay. Siapa ni? Pun tak ada nama juga. Nak dengar lagu Hindustan hey. Soldier. Okay, sekejap lagi saya tengok ya. Dan juga kita ada Pakcik Manaf. Terima kasih Pakcik Manaf. Katanya lagu Ikan Dalam Kolam satu. Lagu ni khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur katanya. Okay, sekejap lagi ya. Dan juga kita ada siapa ni? Assalamualaikum DJ Manaf. Selamat tugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Zunika Zura 2 khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Tak ada nama juga. Aduh, hai. Oh, Emma Mansur. Dah siap dah. Okey, Cik D di Bukit Rambai katanya nak dengar lagu Salam Kasihku Dato' M. Daud Kilau. Khas untuk semua pendengar setia Melaka FM katanya. Okey. Dan juga kita ada Abang Syah di Kampung Gadi Alor Gajah. Nak dengar lagu Sambutlah Kasih. Daripada Love Hunters, lagu ni khas untuk isteri tersayang Otok Tai dan juga pendengar setia Melaka FM dan juga semualah yang mengenali diri ini katanya. Semoga terhibur. Dan juga kita ada Rahmat Osman di Kesang Laut Ledang Johor nak dengar lagu Gimme Gimme Gimme daripada Eba ya. Okey, sekejap lagi kita tengok kalau ada, kita layan sama-sama. Okey, dan kepada anda yang dah minta lagu tu, harapnya tunggu giliran anda. InsyaAllah satu demi satu saya tunaikan. Dan ini lagu permintaan daripada Hafiz nak dengar lagu Isabella. Katanya lama tak dengar lagu ni. Hari ni jom kita layan dulu Isabella daripada kumpulan Search. Dan katanya lagu ni khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur katanya Melaka FM. So big.

cabaran joget. Oh, macam-macam ada ni. So, jangan ketinggalan lah ya. Jangan lepaskan peluang. Dan juga ada sukan rakyat dan sukan pantai. Ada juga kereta lembu Melaka, jet ski, banana boat, istana pasir, tarik tali, konda-kondi dan banyak lagi. Jadi, anda semua jangan lepaskan peluang lah. 3 hari berturut-turut ya. 18, 19 dan 20 September 2026. Dan juga akan berlangsung konsert. Persembahan daripada artis-artis terkenal. Ada Datuk Jamal Abdillah, Charlie, Raja Azri, Haziq Rosby, ada Wani Khairi, Yasir Fikri, ada Datuk Hatan, Syafiq Farhain, Bunga Sirait dan juga Dr. Syafa. Jadi jangan lepaskan peluang, boleh datang beramai-ramai pada 19 September hari Sabtu, terus ke pentas utama lapangan Tanjung Bidara Airstrip, Camp Terendak Melaka, okey. Bermula jam 8 malam hingga 12 tengah malam ya, dan jangan ketinggalan, bawalah anak-anak anda di hujung minggu ni kita ke Tanjung Bidara, okey. Baik, kita nak terus berhibur lagu permintaan yang seterusnya. Terima kasih Shikin yang berada di Pasir Gudang Johor. Terima kasih Shikin, katanya tengah bertugas. Nak layanlah lagu daripada kumpulan Putra, Kain Cinta Putih, dan lagu ni khas untuk semua pendengar setia Melaka FM katanya. Semoga terhibur dan pastikan anda terus setia bersama kami di Melaka FM mempesonakan. Layan dulu lagu ni dan menyusul selepas ini ada lagu Salam Kasihku, ada Ikan Dalam Kolam, Apa Nak Dikata dan banyak lagi. Terus setia Melaka FM.

12.55 minit tengah hari, sekejap lagi berita akan menyusul tepat jam 1. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kembali dalam jam yang seterusnya. Kita ada Coconut Shake dulu. Hari ini bercakap tentang elakkan menjadi mangsa penipuan e-dagang. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zuhur hari ini 1.08 minit tengah hari, Asar 4.08 minit petang, Maghrib 7.11 minit malam, manakala Isyak 8.20 minit malam. Teruskan bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan SDR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima SDR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima SDR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan lah.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah.
6: Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yu Jin.
7: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
8: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ini walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
9: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, defensi sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada tashinggu.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU bertahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazalia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara. Pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten, Rizky Diwanto memaklumkan, kawasan pencarian diperluas hingga ke Lautan Hindi menghala ke Pulau Enggano, melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekatan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi di Segamat Johor 102.3
0: Melaka FM, pasti mempesonakan.
2: Assalamualaikum, kembali semula dalam jam yang terakhir Pesona 102 edisi hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Dan sebagai panduan kita bersama sebentar tadi, tepat jam 1:08 tengah hari telah masuknya waktu Zuhur bagi seluruh negeri Melaka. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat Zuhur dan teruskan bersama kami. Melaka FM mempesonakan. Allah.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Buat bicara santai, kau kena syek dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kau kena syek dulu.
2: Ya, kau kena syek dulu. Hai, assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Macam biasa hari ini kita bersama menerusi kau kena syek dulu. Dan alhamdulillah kita dah bersiap sedia dengan tetamu kita di konti ni. Kita bersama dengan Tuan Inspektor Muhammad Rosdi Azwat bin Mat Razi, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Jasin. Dan hari ini kita nak bercakap topik yang sangat-sangat penting. Assalamualaikum Tuan.
3: Assalamualaikum.
2: Apa khabar?
3: Baik.
2: Alhamdulillah, nampak ceria, nampak happy kan. Jadi tengah hari ni kita nak kongsi tentang topik yang sangat-sangat penting Tuan ya. Berkaitan dengan mangsa penipuan e-dagang. Jadi elakkan menjadi mangsa penipuan e-dagang. Jadi sebagai mukadimahnya Tuan, silakan.
3: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
3: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggambit dunia. Bijak laksana tua,
2: berani laksana jebat.
3: Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat.
2: Ya. Okey.
3: Salam mukadimah daripada saya, Inspektor Muhammad Rosdi Azwat bin Mat Razi. Selaku pegawai penyiasat bahagian siasatan jenayah daerah IPD Jasin.
2: Ya. Okey, jadi kalau anda nak tonton sekarang boleh tonton terus di TikTok Live Melaka FM dan juga di Bilik Biru Melaka FM ya. Kita nak cakap tentang elakkan menjadi mangsa penipuan e-dagang. Tapi sebelum tu Tuan, boleh Tuan terangkan sedikit serba sedikitlah berkaitan dengan jenayah komersial Tuan, silakan.
3: Okey, kita bahagian siasatan jenayah komersial ni lebih kepada siasatan kita lebih kepada jenayah kodok putih lah.
2: Kodok putih.
3: Jadi kita lebih kepada penipuan, kes-kes penipuan, pecah amanah. Macam kes-kes scam lah. Yang trend terkini lah. Banyak orang kena scam kan.
2: Betul.
3: Itu memang di bawah siasatan di Jabatan Siasatan Komersial lah.
2: Okey. Jadi pendengar kita nak tahulah berkaitan dengan skamer. Pernah dengar, selalu dengar skamer, tapi mungkin tu boleh kongsikan jenis-jenis penipuan online di Malaysia ni yang paling top lah.
3: Okey. Macam topik hari ni lah kan. Kalau kita tengok jenayah skam ni, kalau kita yang orang kata popular lah di kalangan rakyat Malaysia, macam post scam, pinjaman wang tak wujud, love scam, beli barangan secara online lah. Untuk segmen kali ni kita e-dagang lah tu, maksudkan e-dagang tu. Okey, lepas tu pekerjaan scam, link APK pelaburan online. Okey, setiap jenis penipuan scam ni dia didalangi lah oleh sindiket yang berbeza. Jadi modus operandi berbeza-beza dan kaedah penipuan pun berbeza-beza. Yang mana orang yang buat scam ni pun kreatif juga. Jadi kita sebagai
2: kreatif dan licik lah bagi saya.
3: Memang licik. Sebab orang yang scammer ni dia bukan macam jenayah secara terang-terang ni, fizikal. Dia berbeza. Macam jenayah kekerasan tu kita
2: nampak jelas, kan?
3: Jelas dan kita terasa kena. Tapi kalau kena jenayah scam ni, hati sakit. Luaran orang tak nampak, dalaman sakit.
2: Betul.
3: Kita kena tipu.
2: Duit habis.
3: Jadi saya lebih tekankan kali ini kepada jenayah e-dagang lah.

0: suka beli online.
1: Kan senang.
0: Jadi apa ilmu yang saya ada, kan kita kongsi beramai-ramai supaya saya dan semua pendengar-pendengar Melaka FM lah, kan, tidak menjadi mangsa scam.
1: Betul. Jadi tuan teruskanlah ceritakan tentang sedikit berkaitan dengan penipuan e-dagang ni tuan.
0: Okey. Ini saya utama sekali lah, saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Melaka FM juga.
1: Ya.
0: Kerana setiap bulan menjemput pihak kami untuk memberikan berkaitan penerangan lah. Selain kita buat meet and greet di luar, jadi di Melaka FM pun adalah satu platform. Tempat platform yang kami diberi peluang untuk bercakap secara online. Walaupun orang boleh dengar suara sekarang ni pun Melaka FM, kita ada TikTok boleh tengok kan. Jadi kita nak masyarakat bersama-sama dengan PDRM untuk memerangi jenayah scam ni.
1: Ya, betul. Nak bagi kesedaran, nak bagi buka minda masing-masing supaya tidak tertipu dengan jenayah scammer ni tuan ya.
0: Okey, saya teruskan ya, untuk yang berada dengan Melaka FM berkaitan dengan penipuan e-dagang ni. Untuk makluman semualah, penipuan seperti ini merupakan penipuan online yang sering berlaku di Malaysia, di mana mangsa akan diperdaya melalui iklan penjualan barang melalui media sosial, akan dihantar kepada mangsa bagi urusan tersebut. Dan jual beli seperti makanan, kenderaan, jual barang, jual-jual kereta pun ada juga dengan motor dekat online ni. Macam contoh dekat marketplace tu kan. Jadi banyak untuk dia banyak urusan untuk modus operandi ni, menawarkan jualan keperluan harian. Yang biasa kita nak beli barang kan. Sebab sekarang ni semua teknologi kan. Jadi masyarakat pun nak beli barang di hujung jari je. Nak mudah, cepat dan murah.
1: Dan murah, betul.
0: Yang murah tu lah yang selalu kena kena tipu tu. Betul. Masalah yang kita hadapi sekarang ni.
1: Nak cari yang murah tiba-tiba terkena kan.
0: Sakit hati.
1: Okey, jadi macam mana nak elak dari menjadi mangsa penipuan e-dagang ni tuan? Mungkin boleh kita kongsikan dengan semua pendengar kita yang mungkin sekarang ni tengah scroll-scroll dekat TikTok, dekat Facebook dan sebagainya kan. Tengok, terjumpa satu iklan. Macam mana kita nak pastikan itu adalah satu penipuan tuan?
0: Okey, ini nasihat saya lah dan pengalaman saya juga seorang pembeli online. Okey, kita gunakan aplikasi yang biasa yang kita guna, contoh macam Shopee, Lazada, TikTok Shop. Jangan buat transaksi bayaran ke akaun pribadi penjual. Sebab urusan jual beli mestilah melalui akaun syarikat. Selalunya yang kena tipu ni lah, boleh katakan 100% menggunakan akaun persendirian.
1: PM tepi. Nak berurusan PM tepi.
0: Contoh kat kawasan saya lah, yang banyakkan saya siasat macam urusan jual beli kenderaan. Dia nak beli kereta, motor ke. Okey. Motor ni owner orang lain. Lepas tu yang nak membeli ni tengok tawaran harga tu murah. Kita nak beli barang, kita kena tengok harga pasaran berapa.
1: Betul.
0: Kan, tidak ada yang lebih murah daripada harga pasaran sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan tak ada orang yang nak jual tak nak untung. Jadi bila dapat murah tu dah dia punya cara tarikan tu kan. Dia nak cepat. Dan mangsa ni dia pergi. Dia pergi berjumpa dengan penjual ni. Nak beli barang kan. Tapi dia tak bercakap.
1: Maksudnya macam mana tu?
0: Dia jadi orang tengah. Scammer ni jadi orang tengah kepada penjual dan pembeli. Dia pula ikut cakap orang tengah. Saya ni sebagai broker, ejen apa ni, menjual kenderaan. Jangan cakap dengan jangan penjual ni. Harga yang ditawarkan lebih murah. Kalau kita sebagai owner nak jual barang, takkan kita nak jual harga yang terlalu rendah?
1: Betul. Kita takkan tak nak untung kan?
0: Lepas tu mangsa pula tak tanya. Dia tak tanya. Dia pun senyap. Yang penjual pun senyap. Dia tak berinteraksi dengan penjual pembeli. Tapi dia berinteraksi dengan orang tengah. Kalau yang isu ni sebenarnya dua-dua kena tipu.
1: Betul lah.
0: Yang penjual dapat ditawarkan harga yang lebih tinggi. Yang nak membeli dapat ditawarkan harga yang lebih murah.
1: Betul.
0: Bila dah kena tipu, kita panggil keterangan, dua-dua pun beritahu. Cerita dia, saya dapat tawaran yang lebih tinggi tu sebab saya tak cakap, saya diam.
1: Dua-dua tertipu. Okey, jadi kena hati-hati kalau ada urusan jual beli macam ni, lebih baik kepada kedai ataupun owner tersebut kan. Jangan berurusan dengan orang tengah.
0: Lepas tu kalau boleh lah, sebelum nak berurusan tu buat semakan. kan, kita ada reference, kita tengok kalau dia share

0: kat syarikat apa. Kan kita tengok dengan SSM online kan, semak mule RMP apa JOV, semak mule yang jabatan komersial punya tu, semak dulu rekod. Kan kalau nak jual aircon personal jangan. Saya boleh-boleh kalau betul lah owner tu memang nak jual kenderaan. Jumpa dia, minta particular dia, refer ke JPJ, buat tamprin di sana, usai.
1: Ya, betul.
0: Itu cara yang betul. Ha, jangan kita guna orang tengah. Tak ada orang nak jadi apa ni, orang tengah ni dia nak percuma. Mesti dia nak ada upah,
1: habuan. Habuan dia.
0: Tapi habuan dia penuh. Kiri kanan tak dapat, penjual pun tak dapat, yang nak membeli rugi.
1: Itulah.
0: Jadi dua-dua pula kena buat report, dah kena ambil statement.
1: Itulah bahaya. Okey, jadi kita nak rehat sekejap lah ya. Jadi kepada anda semua, banyak lagi kita nak kongsi ni. Jadi jangan ke mana-mana. Mungkin ada di kalangan kita yang baru nak buka minda. Jadi kita kena tunggu dan dengar penjelasan tentang penipuan e-dagang ni menerusi Coconut Shake dulu. Kembali selepas ini.
2: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
3: Inikah dia yang ku impikan dalam lambayan Firdausi.

0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Baik, Coconut Shake dulu. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Dah pun 1.44 minit tengah hari. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Inspektor Muhammad Rosdi Azwad bin Mat Razi, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Jasin. Jadi hari ini kita bercakap tentang elakkan menjadi mangsa penipuan e-dagang. Dan sebentar tadi kita dah pun tahu sedikit lah berkaitan dengan penipuan e-dagang ni. Dan Tuan, mungkin boleh kongsikan serba sedikit berkaitan dengan model operandi penipuan e-dagang ni macam mana tu Tuan?
2: Okey, untuk modus operandi ni, dia panggil MO lah, sukong dia penipuan e-dagang ni. Okey, ini makluman ni untuk mana-mana DJ lah, dengar Melaka FM. Okey, modus operandi penipuan e-dagang ni berlaku bagi pembelian barang secara online lah. Yang pertama dia macam mangsa dia, mula-mula dia akan tengok iklan jualan barang melalui media sosial lah. Tak kira lah, kadang-kadang TikTok ke Facebook ke kan. Kebanyakan gambar iklan tu online, online punya. Tu macam contoh, kebanyakan dekat marketplace Facebook lah. Sebenarnya media sosial tu wujud. Tapi kita yang menjual ni, kenderaan ni, kita pergi bubuh apa ni, gambar dalam tu orang boleh copy paste. Sepatutnya pengguna ni yang nak menjual ni kena buat watermark sikit lah, bubuh nombor telefon besar-besar kan, jadi orang nak edit tak boleh. Tu cara salah satu.
1: Kalau gambar yang kosong tu, itu dia ambil kesempatan tu.
2: Gambar suci murni.
1: Suci murni.
2: Okay, yang kedua, mangsa berhubung dengan penjual. Macam penjual cakap tadi lah, PMTP. Ni salah satu benda tak betul lah. Kan? Dalam tu dah pamer dah, hubungi saya nombor sekian-sekian, nombor akaun kat sini. Lepas tu PMTP WhatsApp. Tu tanda-tanda nak kena tipu. Dia apa ni, scammer ni cara dia lembut. Lembut, bersih. Tapi sakit hati.
1: Sakit hati. Dah terkena tu, terduduk lah.
2: Terduduk. Tak boleh tidur kalau kena tipu ni.
1: Betul.
2: Lepas tu yang ketiganya, macam harga yang ditawarkan sangat murah dan tarik perhatian. Contoh lah kan, kalau macam beli motor Y suku kan, yang mahal kan, harga belu pun dah RM9,000-RM10,000 macam tu lah. Takkan dapat RM2,000 lebih.
1: Mustahil sangat tu, jauh beza tu.
2: Itu motor 20 tahun pun tak dapat.
1: Betul.
2: Kan harga RM1,500 kan. Tak ada lah macam tu kan. Kalau betul orang tu nak jual, pergi jumpa betul.
1: Berdepan.
2: Okey, check nombor plate dia, pergi JPG bersama. Okey, saya nak beli, gentle kan.
1: Pastikan motor tu ada.
2: Motor tu ada, jangan lagi. Pergi JPJ berdua kan,
1: check dulu,
2: check dulu duit bawa lah kan. Boleh tamplin dekat situ, usah dengan JPJ.
1: Selamat insyaAllah.
2: Kena tanya betul-betul, bang, apa nak jual berapa kan. Sebenarnya yang jadi ni,
1: dia geran tak tanya, semua ada
2: dia tak tanya, dia percayakan orang yang tak nyata.
1: Itu sebab masalah. Terpengaruh dengan harga tu Tuan. Murah.
2: Lepas tu dia bayangin murah. Aku tak dapat ni, aku rugi.
1: Betul.
2: Ada bisikan tepi lagi. Lagi tak kena tipu tak puas. Dah kena tipu.
1: Habis.
2: Yang tu yang saya tengah kaji, macam mana nak bagi masyarakat ni ingat rujuk kepada kita dulu.
1: Betul.
2: Tapi kalau dah kena tipu, dia ingat pula nak tunjuk polis.
1: Baru ingat polis.
2: Dia nampak pula, dia ingat pula logo pelagi mau kan.
1: Tapi kan, kalau macam kes-kes yang macam ni, kalau dah ternampak apa ni, iklan-iklan yang membuatkan kita terpengaruh dengan harga, boleh pergi ke balai dulu.
2: Rujuk
1: je.
2: Kaunter balai polis, balai pertanyaan kan. Polis tu.
1: Okey.
2: Inquiry office tu 24 jam.
1: Ya.
2: Kan? Macam di Jasin sebelah balai tu kan. Pergilah dia darah kan. Tanya kan, cik, ni betul ke kan? Sebab kita dah buat latihan perkhidmatan dalam perkhidmatan, LDP untuk anggota yang bekerja di frontline. Macam di kaunter pertanyaan dia, orang pertama
1: dia tahulah kan.
2: Yang berurusan dengan orang awam ni. Lepas dia berurusan dengan orang-orang, baru dia berjumpa dengan pegawai penyiasat macam saya.
1: Okay.
2: Tak salah pun, nama pun kaunter pertanyaan. Memang dia kerja dia tu.
1: Tanyalah.
2: Untuk perkhidmatan. Terima orang nak tanya apa, tanya. 8 jam dia kerja, ada buat sip. 24 jam tak pernah tutup.
1: Tak pernah tutup.
2: COVID
1: kan?
2: Pun kita buka.
1: Kan? Mana ada cuti?
2: Tak ada.
1: Okey, jadi apapun, kalau kata was-was, pergi je jumpa dengan pihak polis. Pergi dekat balai berdekatan, buat aduan dan sebagainya. Nanti pihak polis akan buat siasatan.
2: Lagi satu, dia macam mangsa ni, dia minta bayar cepat-cepat. Sebab dia takut mangsa ni sedar. Dia suruh Bein terus. Lepas tu aircon kadang-kadang dah nama pertama orang lain.
1: Yalah.
2: Second time orang lain. Kat situ pun dah nampak.
1: Itu pun dah nampak penipuan kat situ.
2: Tengah mat. Bein dekat Acau.
1: Macam mana tu?
2: Yang ketiga pergi dekat ni pula kan. Bugen pula kan. Ada. Tapi dia bayar juga.
1: Tak serik eh.
2: Dia dah nampak lah tu. Tapi mungkin lah dia nak sampai kesedaran tu lambat
1: sikit lah kan.
2: Bila nak buat.
1: Sebab dia nampak motor tu cantik kan. Murah.
2: Tarikan.
1: Contoh eh. Okey, tarikan tu. Okey, selain tu tuan.
2: Okey, lagi satu macam logo lah. Selalu macam logo kedai ke apa kan dia pakai kan. Macam contoh Melaka FM dia nak buat fake. Official dia letak ada bunga sikit ke tambahan. Pun ada.
1: Ada juga eh.
2: Ada. Macam yang jual saya tengok dalam TikTok tu ada owner tu sendiri bagi tahu aircon dia sampai 6 aircon fake orang buat. Tapi berbeza lah.
1: Yalah.
2: Dia tambahan sikit ada koma lah apa. Yang betul punya tak ada. Ni masalah juga.
1: Jadi maksudnya tiru sebiji-sebiji lah.
2: Sebiji-sebiji.
1: Okey, cuma ada buat perubahan. Ada sedikit perubahan kat situ lah. Tapi kita tak perasan eh.
2: Tak perasan. Sebab kita dengar murah.
1: Yalah.
2: Tak fikir dah. Orang kita ni, dia nak murah dia tak fikir. Sebenarnya kita kena lah buat counter check dulu kan.
1: Yalah.
2: Kita nak beli barang, kita faham.
1: Betul.
2: Kita kena.
1: Kena check betul-betul lah kan.
2: Kena terima hakikat. Tak ada yang
1: biar lambat tak apa, biar terlepas kat orang tak apa. Jadi kita selamat betul tak? Okey, jadi kalau atas kesalahan ni apa peruntukan seksyen yang disiasat oleh pihak polis sekiranya ada laporan lah penipuan berkaitan dengan e-dagang ni?
2: Untuk dagang ni kebanyakan tipu. Jadi kita akan buka siasatan di bawah seksyen 420 lah, kanun kesiasaan lah.
1: Okey.
2: Yang mana kalau menipu dengan curangnya menolong supaya harta diserahkan, hukuman penjara tak lebih pada 10 tahun lah. Dengan sebat dan denda.
1: Okey, jadi kena berhati-hati.
2: Tapi kita tengoklah macam berdasarkan kerugian. Ada yang kerugian kecil tu kita tuduh dia di bawah seksyen 291 atas kesan kecil 1955. Ada yang kita tuduh dia bawah seksyen 411 kanun kesiasatan. Tapi siasatan mesti 420.
1: 420 Okey. Jadi sebersedikitlah tuan langkah-langkah supaya pendengar-pendengar kita ni tidak terjebak ataupun menjadi mangsa penipuan e-dagang ni tuan.
2: Okey, saya nasihatkanlah kepada pendengar-pendengar Melaka FM khususnya lah di daerah Jasin lah kan, tempat saya pun. Kalau nak beli barang, belilah di platform yang rasmi sahaja. Yang dipercayai mempunyai ciri keselamatan.
1: Betul.
2: Jangan percayalah PM-PM tepi ni. Tak ada. PM tepi sana, tepi sini. Tapi itulah. Pembeli ni pun layan juga. Sebab dia nampak murah.
1: Menarik.
2: Menarik. Tertarik. Last sekali kena scam.
1: Itulah.
2: Lepas tu jangan muat naik turun aplikasi. Isi form ni tak ada. Sebab tu saya cakap kalau macam beli kat TikTok kan, dia ada bakit kuning kan. Betul.
1: Itu betul lah.
2: Beli kat situ tak payah WhatsApp lah kan. Kau dah viral dalam TikTok, dah jual murah kan.
1: Betul.
2: Lepas tu isi form lah, tak ada. Kalau nak beli bakit kuning tu, yang ada bakul kuning tu kan. Itu betul lah.
1: Itu betul.
2: Lepas tu kalau macam TikTok, kalau dia tak dapat barang tu, dia boleh komplain dan report.
1: Dan TikTok betul tu. Dapat balik. Boleh dapat
2: Shopee
1: balik.
2: Pun kebanyakan, setakat ni lah saya pun sebagai pengguna tu kan.
1: Dia
2: barang. Dia akan pakai, dia tak ada akaun personal.
1: Tak ada.
2: Dia pakai akaun
1: kan. Kita terus bayar, kemudian kalau kata barang tak sampai dan sebagainya, dapat balik duit tu
2: dapat
1: kan.
2: Lepas tu jangan paksa beli yang macam install. Kita nak beli barang sikit je. Lepas tu nak install aplikasi dan telefon ni bahaya. Ni yang boleh jadi APK file tu. Duit tiba-tiba duit kita hilang. Sebabkan hujung jari je. Satu jari je.
1: Klik.
2: Just
1: satu klik saja.
2: Sekarang boleh hilang kalau duit banyak. Nangis.
1: Nangis.
2: Sebab saya tahu orang Melaka banyak duit.
1: Banyak duit betul.
2: Lepas tu minta butiran. Jangan bagi butiran bank. Kita nak beli barang apa, dia nak tanya bank kita apa kan. Nombor akaun. Ada pula pergi bagi nombor kad belakang security. Tak boleh.
1: Tak boleh
2: Itu pun dia boleh hack duit kita. Bagi kita yang tak tahu ni, sebenarnya tiga nombor tu pun dia boleh buat. Sekarang jangan macam canggih, zaman canggih.
1: Betul.
2: Penjenayah pun canggih. Ni bukan orang tak educated. Untuk belajar kan.
1: Cedek semua tu.
2: Cedek.
1: Cedek.
2: Kalau dia tak cedek, dia pergi nyamun.
1: Itulah.
2: berjalan kan. Ha. Tapi sekarang ni kalau sama umur berapa sen dapat.
1: Itulah.
2: Dia tak
1: bahaya.
2: Tahu berapa kandungan orang tu bawa.
1: Hmm.
2: Ha, tapi skamer ni dia boleh tahu.
1: Dia sedih kan. Dia gaji. Dia duduk dendam kan, dia gaji.
2: Ha. Apa-apa pun, jangan terburu-buru buat semakan dulu.
1: Ya. Yeah.
2: Kita nak beli barang. Mm-mm. Tapi orang kata apa, biar bersabar. Mm-mm. Kita tak rugi. Ha, guna. Jangan guna platform yang tak sah.
1: Mm-mm.
2: Check dulu kan.
1: Mm-mm.
2: Kalau nak buat akaun dia bagi syarikat, contohlah dia, kita nak beli barang tu barang apa.
1: Mm-mm.
2: Contoh kita nak beli minyak angin.
1: Mm-mm.
2: Check dulu syarikat apa ni kan.
1: Mm.
2: Tengok SSM. Kalau dia tulis itu syarikat jual ikan.
1: Ha, lain lah tu. Ha.
2: Kan?
1: Okay.
2: Orang kena tipu ni selalu dia berurusan benda yang tak ikut SOP.
1: Hmm.
2: Contohlah kan.
1: Yeah.
2: Kita nak pergi makan, pergi jawab post. Kena
1: tak? Ha, memang tak kena sangat lah tu.
2: Ha, macam tu lah. Itu yang kena tipu tu.
1: Okey, jadi tolonglah ya. Kita buka minda kita hari ini dan seterusnya supaya kita tidak menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kita seronok nak beli barang yang murah. Tapi sebenarnya ada cerita di sebalik tu. Jangan mudah terpedaya lah. Ya. Okey tuan, kita pun dah sampai penghujungnya tuan. Mungkin kita boleh, tuan boleh bagi sedikit nasihat lah kepada semua pendengar Setia Melaka FM tentang penipuan ni.
2: Okey, untuk tindakan lah kalau macam terkena terpedaya lah kan.
1: Yeah.
2: Dan tertipu kan. Pertama sekali jangan panik. Kan. Jangan panik. Okey, hubungi talian inisiasi ni. National Scam Response Center. Talian ni senang je. 997.
1: Tiga nombor je.
2: Tiga nombor 997. Saya kata, tapi banyak kan masyarakat di Negeri Melaka ni tahu.
1: Tahu, alert eh.
2: Alert. Lepas tu hubungi pihak bank. Pertama sekali 997. Telefon tu dulu.
1: Tahu je tertipu, terus call.
2: Call. Lepas tu baru hubungi bank bagi tahu, okey saya ni nak bagi tahu akaun bank saya ni telah kena untuk kegiatan scam lah. Saya kena, saya telah beli dengan barang ni tak wujud. Cakap macam tu cukup. Lepas tu buat report.
1: Okey.
2: Nanti buat report. Kumpul semua bukti, jangan pergi padam lah. Dah takut kan pergi padang resik macam mana kita nak cari.
1: Yalah.
2: Screenshot. Screenshot WhatsApp perbualan dengan resit lah. Dengan barang apa kita nak beli lah.
1: Yeah.
2: Tu kena buat. Tu nak bantu pihak polis siasat lah.
1: Betul.
2: Kita nak suruh polis siasat jaga resit tak simpan.
1: Macam mana nak siasat kan.
2: Lepas tu lah kita pula nak kena, dia boleh siasat tapi masa tu lambat. Sebab kita nak kena minta bank statement pengadu dulu.
1: Betul.
2: Untuk detect siapa dia transfer. Jadi lambat lah.
1: Kalau yang bayar cash pula macam mana tuan? Tiba-tiba contoh barang sampai kat rumah tiba-tiba, nama alamat kita semua betul tapi sebenarnya kita tak beli pun barang tu.
2: Jangan terima.
1: Jangan
2: terima.
1: Kalau dah bayar tak adalah eh.
2: Dah bayar kita terima, maknanya kita kita jangan terima, buat jangan report terima. Menafikan saya ada beli barang-barang ni.
1: Check dululah sebelum bayar tu kan. Sebelum terima tu check dulu betul ke kita beli.
2: Kadang-kadang
1: beli barang banyak sangat kan. Barang banyak sangat tahu-tahu je sampai kan, tak perasan. Kan, check dulu.
2: Check dulu. Sebab kita ada aplikasi kalau kita beli barang.
1: Ya, betul.
2: Boleh check betul tak?
1: Betul.
2: Tak ada orang beli barang sampai lupa beli apa kan.
1: Banyak sangat beli.
2: Tu bahaya tu. Bila dia tengok banyak duit kan. Sebab kita tak tahu kan. Mungkin kita punya DDT ke maklumat kita ada. Skamer ni ada maklumat. Tu masalah.
1: Baik, apa pun terima kasih lah kita ucapkan. Kita harapkan semoga pendengar kita ni akan terus alert tentang perkara ni, ambil apa ni, cakna tentang perkara ni supaya tidak menjadi mangsa seterusnya lah tuan eh. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Inspektor Muhammad Rosdi Azwat bin Mat Razi, Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Jasin, untuk perkongsian tengah hari ni tuan. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Semoga bermanfaat untuk semua pendengar kita tuan ya. Baik, jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini rakan setugas DJ SS akan temani anda menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Dan untuk Persona 10.2 cukup sampai di sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di Negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS Sofia Haji Mamat Sufi menerusi panorama 2 hingga 6 petang untuk di hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Selamat menyambung tugasan buat warga pendengar setia Melaka FM yang masih lagi di tempat kerja tu kan, yang tengah dalam perjalanan ke atau yang sudah berehat sekejap untuk petang ni. Semoga ceria-ceria selalu, dan buat yang sedang memandu, patuhi lampu isyarat, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, dan yang paling penting sekali, jangan tergesa-gesa. Dan SS doakan moga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Terima kasih yang mendengarkan kami di Melaka FM petang ni. Juga dengarkan Melaka FM secara dalam talian menerusi RTM Klik. Baik, kejap lagi 3-5 minit petang dalam Persada Pantun bersama dengan Alung Ashraf. Jadi kita nak bawakan tema Warna-warni Malaysia sepenuhnya dengan sambutan Hari Malaysia yang diraikan semalam 16 September. Jadi Hari Malaysia ni mengingatkan kita lah tentang pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah dan juga Sarawak lah membentuk Malaysia. Jadi petang ni kita nak dengar jugalah pantun daripada anda, apa saja yang menggambarkan Malaysia kita, tentang negeri, budayanya, makanannya, bahasanya, perpaduan dan apa saja. Okey, hantarkan terus kepada kami menerusi WhatsApp, TikTok dan juga Facebook rasmi Melaka FM. Baik, terus layan dalam Zon Muzik tanpa henti, semuanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Seni Selat dan Sungai Melaka at Danau Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas Batal Bergema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Amy Search, Wani Kerry, Yasir Fikri, Haziq Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada SK12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewa, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan Merusi Persada Pantun hari ini bersama dengan siapa kita?
1: Tak tahulah siapa ya.
0: Bersama dengan Alung Ashraf menerusi Persada Pantun hingga jam 4 petang untuk hari ini. Anda boleh juga saksikan kami menerusi di TikTok Melaka FM dan juga di bilik biru kita. Okey, dan juga menerusi rtmclick.rtm.jv.my. Okey, boleh share-sharekan dulu di TikTok Melaka FM Tapi sebelum tu, kita nak bawakan tema apa? Okay, kita nak pantun pembuka dulu, Alung.
2: Ya, yeah, Assalamualaikum dan selamat Hari Malaysia juga. Kita masih lagi di bahang Hari Malaysia, sambutan Hari Malaysia ni.
0: Wah, meriah semalam.
2: Kita pakai warna-warna jalur gemilang.
0: Ya, warna-warni Malaysia sebenarnya.
2: Hari ni tema kita warna-warni Malaysia kan?
0: Ya. Yeah.
2: Jadi, pantun pembuka ni lah. Dan apa ni, Assalamualaikum dan juga Waalaikumsalam pada yang memberi salam di TikTok, di bilik biru. Ada yang mengatakan pantun di bilik hijau. Yang nanti akan bawa panggilan ke bilik konti. Ini pantun pembuka kita lah. Pakai kebaya berkasut manik. Corak berbunga kelopak lima. Pelbagai bangsa bermacam etnik, sayang Malaysia bersama-sama.
0: Amboi. Mana jawab lagi?
2: Melaka lah.
0: Dah jawab tu pun dah syukur, Alhamdulillah. Apa pun kita lihatlah semalam sambutan 16 September long Hari Malaysia. Semangat patriotik ni terus seluruh rakyat terus disemarakkan dengan menerusi pelbagai program lah. Pada sambutan program Hari Malaysia untuk 2026. Peringkat negeri yang berlangsung meriah di seluruh negara.
2: Betul.
0: Semalam. Tapi meriah semalam, mungkin Alung ada nak kongsi sedikit lah Alung. Apa yang meriah dekat Melaka?
2: Dekat Melaka memang
0: semarak kereta api sarung.
2: Semarak kereta api sarung di seluruh negara. Di banyak negeri. Termasuklah Melaka.
0: Bukan main Alung Penang. Berdonor sayang
2: Ya, Alung berdonor sayang di hadapan puluhan ribu orang penonton. Alhamdulillah.
0: Yang rasa macam tak boleh nak, orang kata tak boleh nak tidur malam lah.
2: Yang tak rasa tak boleh nak tidur malam tu sebab
0: sebab apa tu?
2: Sebab kejutan di kereta api sarung Kuala Lumpur. Dato' Sri Siti Liza datang.
0: Masya Allah.
2: Lepas tu pula Dato' Sri Siti Liza belanja sikit donang sayang untuk orang Melaka.
0: Oh ya ke?
2: Ada dalam TikTok Along. Jadi bolehlah tengok dekat TikTok Along macam mana Dato' Sri Siti Liza berdonang sayang.
0: Ya, nasib baik SS tak ada. Kalau ada, berkembau lah kami.
2: Betul. Terus donang sayang sama-sama. Lepas tu pula habis kereta api sarung di Kuala Lumpur, Along terus lagi ke Melaka. Tak ada lagi naik bas lah. Tak bawa kereta, takut jam kan.
0: Betul.
2: Sambung pula berdonor sayang di kereta api sarung Melaka.
0: Oh, meriah, meriah.
2: Itu dia memang
0: 3,000 peserta
2: Ya, 3,000 peserta di Istana Melaka. Tahniahlah buat perkasa. Tahniah juga buat loko yang telah menganjurkan kereta api sarung dengan meriahnya di seluruh negara. Memang kita bangga tengok segenap lapisan masyarakat datang bersama-sama pakai baju tradisional
0: bersarung,
2: berkain sarung. Lepas tu menghayati persembahan-persembahan tradisional, permainan-permainan tradisional, makanan tradisional, macam-macam, semuanya tradisional.
0: Semua bangsa ada long sangat meriah lah sebenarnya.
2: Betul lah. Sabah Sarawak pun turun tau.
0: Nampak lah muka keceriaan tu.
2: Nampak lah. Nampak semua.
0: Nampak lah, tak boleh tidur malam Maklum lah bergambar dengan Tok T Tapi bergambar dengan SS tak macam tu pun.
2: Kalau bergambar dengan SS tak boleh tidur siang je.
0: Okey lah, rakan-rakan kita pun dah ramai yang menerusi di TikTok Melaka FM. Okey, terima kasih bersama dengan rakan-rakan kita, Teacher Mary. Di Brunei Mary pun ada.
2: Betul.
0: Sabah, Sarawak dan juga luar daripada Melaka, luar daripada Malaysia pun ada. Terima kasih bersama dengan kami. Okey, kita nak teruskan untuk hari ini. Ke Efamosa melihat sejarah. Singgah sebentar membeli suasa. Warna-warni Malaysia begitu indah. Berbeza budaya tetap bersama.
2: Betul.
0: Itu tema kita untuk hari inilah. Warna-warni. Itu lain, itu raya.
2: Macam lain je.
0: Okey, itu biasalah. SS memang akan beri kejutan tiap-tiap minggu.
2: Sama macam Dato' Sri Siti Liza, ada kejutan juga.
0: Ya, kita kan kembau.
2: Betul.
0: Okey. Baik, kita nak terus saja bersama dengan penerima penerima pantun. Yang jual pantun.
2: Penerima.
0: Kejutan yang kedua.
2: Macam anugerah je. Penerima.
0: Okey, anda juga boleh menerusi dua talian konti mesra kami 06-282-4477 06-284-3377 ataupun menerusi di bilik hijau kita 010-806-1023. Mana lagi?
2: Melaka FM le.
0: Okey, kiriman yang pertama daripada Kak Rukiah kita. Ada satu rangkap pantun. Bunga raya di dalam bakul, terbang sekawan burung merpati. Mari kita panjatkan syukur agar Malaysia aman dan diberkati.
2: Betul. Apa ni? Bunga raya warnanya merah. Banyak tumbuh tepian paya. Ucap syukur, alhamdulillah, Malaysia harmoni, aman, sentosa.
0: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin.
0: Bahagia rasanya bila kita lihat semalam berpusu-pusu kan. Rasa macam nak kata raya bukan raya. Itulah semangat kita.
2: Betul.
0: Malaysia. Okey, kiriman yang seterusnya daripada Siha PJ. Okey, pantunnya, seluruh Malaysia sudah kujelajahi. Masih ada yang mempesonakan hati. Itulah warna-warni nikmat yang Allah beri. Kenapa rakyat masih nak mendustai? Macam pantun cinta pula kan. Cinta pada Malaysia.
2: Ini orang kata nikmat apa yang kau dustakan.
0: Nikmat apa. Kita pun terkejut baca.
2: Terima kasih Kak Seha PJ. Inilah apa ni, jawabnya, terbang tinggi burung terkukuh. Terbang tinggi burung terkukuh, turun mari di pinggir kali. Kita sentiasa panjatkan syukur atas segala rezeki yang diberi.
0: Syukur tu kena ada. Apa saja kena bersyukur.
2: Kalau kita bersyukur kan, sekecil-kecil rezeki pun kita rasa bersyukur.
0: Betul.
2: Kalau kita tak bersyukur, sebesar-besar rezeki pun kita rasa tak cukup.
0: Jadi kena lah bersyukur dengan sekecil-kecil perkara lah.
2: Ya, betul.
0: Okey, seterusnya Alung, kita nak kongsikan lagi kiriman daripada J. Terima kasih juga J yang berada di TikTok Melaka FM. Okey, katanya amin. Siha kata
2: amin ya Rabbal Alamin.
0: Terkejut juga kita baca pantun dia tadi.
2: Waalaikumsalam Kak Zahra. Kak Zahra bagi salam tadi.
0: Terima
2: kasih Kak Zahra bersama kami petang ini.
0: Okey, seterusnya kita nak baca kiriman daripada Joker. Ada dua rangkap pantun long Sungguh meriah warung Bang Ajun. Meriahnya malam hingga ke pagi. Meriahnya malam hingga pagi menjelang.
2: Tertinggal pula menjelang.
0: Itu dah tertinggal pula kat bawah tu. Soalan buat si tukang pantun. Apa warnanya jalur gemilang?
2: Apa warnanya jalur gemilang?
0: Ini kalau tak tahu ni kena sebab ni.
2: Ini kena nyanyi lagu tu.

0: dah
1: bayar
0: dah.
1: Tak payah, tak payah orang.
0: Okey, okay, kita gurau, kita gurau eh.
1: Budak-budak kecil pun tahu lagu tu.
0: Yeah.
1: Tahu warna bendera, tahu negaraku, lagu negaraku kan.
0: Yang paling best kalau lagu negaraku didendangkan, kita semua berdiri.
1: Betul.
0: Adik-adik kita yang kecil pun pandai kan.
1: Makan ke?
0: Yeah.
1: Kenapa ke?
0: Dan kita menghormati. Ya, yeah, betul.
1: Itulah orang kata menunjukkan semangat patriotisme pada negara. Jadi jawapan pada apa ni? Joker lah.
0: Ya, dia kata tadi apa? Nak janji lagi.
1: Warung Pak Jun.
0: Dia kata bukan warung Pak Jun, warung Bang Ajun.
1: Bang Ajun.
0: Peminat Hindi ni.
1: Oh, Ajun.
0: Oh,
1: Arjun, Arjun eh?
0: Arjun Rampal. Oh, Arjun. Tapi dia nak kenakan tu Ajun saja.
1: Ni Jun Gempal nak jawab.
0: Terima kasih Kak Sarah. Terbaik katanya.
1: Terbang tinggi si burung helang. Terbang melintas pokok kemuning.
0: Ya. Yeah.
1: Inilah dia apa warnanya bendera jalur gemilang. Biru, merah, putih dan kuning.
0: Oh, masya-Allah. Okey,
1: macam baju kita ni lah.
0: Kan? Sebab kita tak nyanyi.
1: Sebab tak nyanyi.
0: Warna-warni Malaysia tu lah dia. Sebenarnya melambangkan perpaduan merah, kita kan?
1: Ada putih.
0: Betul.
1: Ada kuning.
0: Warna apa yang tak ada? Cuba biru. Cari.
1: Tak ada. Semua warna ada.
0: Semua warna ada. Betul. Okey, pantun yang kedua ni khusus untuk Along katanya.
1: Iya.
0: Ini macam seram sikit lah nak ni. Asyik okey lagi, okey lagi.
1: Kalau seram tak payah baca. Takut
0: kita lah. Pun tak sempat baca. Berkain sarung naik kereta api.
1: Yeah.
0: Bermacam rupa pakaian tradisi. Begitulah Malaysia, berwarna-warni. Bersyukurlah kita sama berkongsi. Ada nak kata semalam lah tu.
1: Apa yang seram tu?
0: Saja je. Gimik.
1: Gimik. Kejutan.
0: Kejutan. Ya. Yeah. Kejutan daripada SS dari semasa ke semasa.
1: Apa ni? Yang apa sambutan, dia cakap pasal sambutan ni eh?
0: Ya, semalam. Kereta api sarung.
1: Kereta api sarung.
0: Ya, sebab meriah kan?
1: Betul. Masuk ke hutan memikat burung. Dapat, apa ni, kedidi dadanya merah.
0: Ya.
1: Meriah sungguh kereta api sarung. Hari Malaysia disambut meriah.
0: Betul, meriah lah semalam kan. Bukan saja negeri Melaka, semua negeri sebenarnya kan.
1: Betul lah, semua negeri juga.
0: Rakyat Malaysia
1: sama-sama meraihkan kereta api sarung.
0: Betul.
1: Dan bukan saja rakyat Malaysia, malah apa ni, pelancong-pelancong semua.
0: Betul.
1: Pun turut serta.
0: Betul.
1: Berkain sarung.
0: Yeah.
1: Diorang nak tahu budaya kita macam mana. Inilah salah satu orang kata acara yang mengangkat seni dan budaya serta cara hidup masyarakat kita.
0: Betul.
1: Kalau macam kita orang peranakan pun pakai kain sarung.
0: Sama juga.
1: Babanyonya pakai kain sarung.
0: Yeah.
1: Masyarakat Cheti pakai kain sarung. Masyarakat Portugis pun pakai kain sarung.
0: Pakai kain sarung
1: sebab
0: juga.
1: Sebab apa? Diorang pun pakai kebaya. Kebaya diorang namanya Kumpridu.
0: Okey.
1: Kebaya Kumpridu.
0: Kumpridu.
1: Kebaya labu.
0: Okey, kebaya labu.
1: Kebaya Kumpridu.
0: Jadi, ini satu ilmu ni.
1: Betul. Jadi ini adalah satu orang kata cara hidup ataupun budaya yang dikongsi bersama. Itulah sebabnya kebaya juga telah pun diangkat seperti mana Danang Sayang telah pun diangkat oleh UNESCO.
0: Ya. Yeah. Wah, meriah sebenarnya.
1: Senang
0: ni pula bertemakan Malaysia Mahdani, kesejahteraan dinikmati.
1: Betul.
0: Betul. Macam betul dia tu.
1: Betul. Sayang Malaysia bersama-sama.
0: Sayang Malaysia. Ya, mana lagi?
1: Melaka FM le.
0: Okey. Okey, seterusnya SS nak kongsikan kepada Kak Wala, Kak Wawa, Kuala Terengganu.
1: Kak Wala.
0: Sabah.
1: Wala mana pula ni?
0: Okey, Kak Wawa dari Kuala Terengganu. Okey, ada dua rangkap pantun rasanya ini. Sebab dia terus je kan? Tak ada break-break.
1: Ya.
0: Okey, pantun pertama. Tinggi-tinggi Gunung Melaya, tinggi lagi Gunung Bertaraf. Saya mengucap Hari Malaysia kepada DJ SS Da'alu Ashraf.
1: Terima kasih.
0: Cantik-cantik.
1: Kak Wawa. Apa Kak Wawa Terengganu eh?
0: Iya.
1: Apa ni, masuk ke hutan mencari rokan.
0: Iya.
1: apa Nampak pula si rama-rama. Terima kasih kami ucapkan. Hari Malaysia sambut bersama.
0: Ya, wah, meriahnya. Okey, kita nak cari juga sebenarnya pemantu bertuah hari ini, Along.
1: Ya.
0: Okey, kita nak cari dua orang lah pemantu bertuah. Jadi boleh hantarkan lagi kiriman-kiriman anda. Merusi di bilik hijau kita 0108061023. Okey, pantun yang kedua daripada Kak Wawa. Dua tiga kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang, miau. Dua tiga negara boleh ku cari. Mana nak sama Malaysia ku sayang. Yang miau tu SS tambah lah.
1: Oh, iya ke?
0: Okey.
1: Kejutan juga.
0: Kejutan juga.
1: Aduh, dua tiga kucing berlari. Yang nyanyi lagu dua tiga kucing berlari tu pun ada semalam.
0: Cuba long sikit.
1: Dua tiga kucing berlari.
0: Ewa.
1: Mana nak sama dengan si kucing belang. Mana yang bunyinya?
0: Okey, nanti miau.
1: Lambat.
0: Oh, okay, kita tak rancang.
1: Izinkan saya jawab, ya. Okey, jadi disambut apa tadi? Meriah kan?
0: Ya.
1: Apa tadi pantunnya?
0: SS kena buka balik lah sekejap.
1: Okey, dah dapat.
0: Oh, dah dapat dah? Okey.
1: Sejuk sungguh air perigi. Sejuk sungguh air perigi. Apa banyak tu, perigi ada di tepi, perigi ada di tepi bendang.
0: Saya.
1: Serata mana pun kita pergi, serata dunia pun kita pergi, dalam hati Malaysia disayang.
0: Ya, mana lagi?
1: Malaysia lah.
0: Okey, kiriman pada Abang Muftar ni. Dia ada dua rangkap pantun.
1: Sekejap, apa Cik Sabir ni, dia tanya tema pantun hari ni apa?
0: Warna-warni Malaysia.
1: Warna-warni Malaysia, tema pantun hari ni.
0: Jadi antarkan pantun. Takut kalau Long yang nyanyi, jadi air raya pula.
1: Tak lama lagi dah nak puasa dah ni.
0: Sekejap je kan. Rasanya tahun lepas, akhir tahun ni baru je jumpa Along di hari raya kan.
1: Assalamualaikum kami nak raya.
0: Ya, assalamualaikum kami nak raya, betul. Jangan lupa untuk tahun depan, siapa pula penerbit dia. Kan? Okey, Abang Muftar, kita ada dua rangkap pantun. Okey, air nira semangkuk laksa. Hidangan bersama nasi biryani. Malaysia negara aman sentosa. Berbagai bangsa hidup harmoni.
1: Itulah yang kita nak kan.
0: Jiran tetangga. Kanak-kanak dan taulan. Lagu pun nak keraya je kan. Ayat-ayat dia kanak dan taulan pun sama kan. Tema kita. Okey.
1: Apa orang membela ayam serama. Apa ayam serama kakinya katik. Tak kira bangsa juga agama.
0: Betul.
1: Sayangkan Malaysia jiwa patriotik.
0: Bendera jangan turunkan. Biarlah ia orang kata berkibar dengan penuh gah. Macam tu juga semangat kita.
1: Betul.
0: Takkan runtuh.
1: Macam lagu tu apa? Lagu patriotik tu. Bendera berkibar di angkasa.
0: Walau bertuah tau. Sebab SS jarang nak nyanyi ni. Alun-alunkan lagu ni.
1: Sebab dengan alun je DJ SS banyak kejutan.
0: Okey,
1: kalau minta Jason nyanyi tempat lain, jangan harap dia lari jauh.
0: Tak cukup tanah Long eh. Okey, kita nak terima panggilan lah ni eh.
1: Boleh, silakan.
0: Okey. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang Along dan SS.
0: Kak Ayu kita. Bukan.
1: Kak Ayu, Kak Ziza.
0: Oh, Kak Ziza. Kak Ziza Palong, Pasoh.
1: Kak Ziza nak doang sayang ke sampai laut?
0: Jangan. Kita nak segmen pantun. Lain konsepnya.
1: Sebab kalau Kak Ziza je, mesti sampai laut.
0: Kali ni tukar. Berpantun. Okay.
1: Ziza,
0: satu
1: sihat,
0: pantun
1: eh?
0: Ke dua?
2: Dua.
0: Okay, dua.
1: Okay, silakan.
2: Okay. Remawan si mawar merah. Pokok mengkuang tubuh merindang.
1: Mewah.
2: Berwarna-warni sungguh meriah. Dihias di kibaran jalur cemilang.
1: Itu dia.
2: Okay.
1: Biar dia jawab eh. Renek sungguh pokok kuini. Banyak tumbuh di tepi padang. Malaysia indah berwarna-warni. Bangga melihat jalur gemilang.
0: Amboi. Okey, pantun seterusnya.
2: Anak semut si anak kerengga. Anak kerengga di Dahan Sumai. Selamat menyambut Hari Malaysia. Hingga Malaysia aman dan damai.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ha, tu dia. Ha, turun ke laut menangkap ikan. Dapat pula ikan gelama. Sama-samalah kita doakan Malaysia aman selama-lama.
0: Baik, itu kiriman daripada
1: Kak Aziza.
0: Kak Aziza kita dari Pasu.
1: Terima kasih Kak Aziza.
0: Okey, kita nak sambung balik tadi. Alung Alung dah kacau SS. Okey, pantun yang kedua daripada Abang Moftah tadi.
1: Oh iya ke? Oh satu je tadi?
0: Satu saja sebab SS nak dahulukan ambil panggilan dululah kan. Okey, kita teruskan sekedarnya. Kita sambung balik. Okey, Along eh. Nanti pun nombor kena. Okey, waktu pagi ambil sarapan, hidangan kuih buah Melaka. Warna-warni corak kehidupan negara Malaysia, bumi merdeka.
1: Itu dia. Hendak beli si asam paya. Apa ni? Hendak beli si asam paya, pergi sampai ke kampung hulu. Walaupun berlainan adat dan budaya, kita hidup bersatu padu.
0: Amboi. Sampai bila?
1: Sampai bila-bila?
0: Ke akhirnya.
1: Sampai ke akhirnya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Okey, kiriman daripada Haji Latif. Okey, kita nak bacakan kiriman pantun. Ada dua pantun katanya. Baju dicuci, rumah nosiah. Hei nosiah. Kan? Lepas cuci baju, dijemur. Selamat menyambut Hari Malaysia.
1: Hari Malaysia.
0: Semoga negara aman dan makmur. Hai nosiah. Mana makanan kanda?
3: Sekejap ya kanda, Margina tengah siapkan.
0: Itu dia, tinggal kan? Rusia.
1: Itu cerita apa eh? Lupa dah.
0: Alibaba.
1: Alibaba tu jenapa. Kita berlakon teater kita pula lupa.
0: Itulah pasal.
1: Faktor usia.
0: Muda lagi.
1: Okay. Jadi, Along, apa ni, sangat-sangat berterima kasih lah pada semua yang mendoakan kan.
0: Betul.
1: Orang Daik pergi ke Daik. Pergi ke Daik berjalan perlahan. Terima kasih doa-doa yang baik. Semoga nanti Tuhan makbulkan.
0: Amin. Yang mana doa baik tu kita aminkan.
1: Betul.
0: Okey. Patut yang kedua daripada Haji Latif berbunyi, pergi melancong negara Rusia. Melancong untuk berbulan madu.
1: Amboi.
0: Kepada semua rakyat Malaysia, kekalkan hidup bersatu padu.
1: Ya betul lah. Tadi juga pasal bersatu padu. Apa ni? Ambil kayu hendak dilarik. Apa? Hendak dibalut si kain kasa. Malaysia ni banyak tempat menarik. Nak pusing Melaka pun tak cukup masa.
0: Itu siapa yang luar pada Melaka nak datang Melaka seminggu. Rasa kira-kira okey lah tu.
1: Macam kawan-kawan Alon dekat luar Melaka. Alon selalu cakap dengan dia, jangan tamak. Jangan kata dalam satu hari tu nak makan sebanyak tempat. Rancang perjalanan anda dan rancang perut anda.
0: Okey, rancang perut anda. Macam-macam ada.
1: Sebab apa kang? Kang kalau kang dia dah pergi sini kan? Dah pergi sini, lepas tu dia dah makan-makan-makan, habis dia nak pergi sini, habis dah kenyang. Habis nak
0: tak cukup masa. Sehari dua hari.
1: Sehari dua hari memang tak cukup.
0: Betul.
1: Jadi sekarang ni kan dah ada internet. Jadi apa ni, kita boleh buat pencarian maklumat. Betul. Kita boleh rancang perjalanan kita. Jadi kita tak banyak orang kata buang masa atas jalan lah.
0: Nak menarik lagi kena tunggu hujung minggu.
1: Betul.
0: Lagi meriah.
1: Apa ni, di kawasan Mandailing. Datang kita boleh jalan-jalan kat situ. Macam hari tu Alun pergi. Macam minggu lepas Alun pergi. Memang meriah. Car free zone kan. Zone bebas kereta kan.
0: Betul.
1: Dengan becanya, berlampu-lampu. Apa ni, dengan banyak-banyak persembahan yang dipersembahkan.
0: Betul.
1: Bulan depan ni 3 hari bulan, giliran Along untuk buat persembahan.
0: Jadi ramai-ramai datang. Meriah lah.
1: Program Bila Larut Malam Taraku Caca.
0: Betul lah Along berteman ke SS petang ni.
1: Betul. Memang Memang Alu sangat bertuah. Yeah. Sebab memang jarang-jarang lah DJ SS nak menyanyi ni.
0: Kadang-kadang. Jarang-jarang.
1: Jarang Kak Joya nak menyanyi.
0: Ya. Yeah. Dia tumbebel je Kak Joya ni.
1: Dia tumbebel. Dia tahu nak marah.
0: Semalam dengar tak drama?
1: Dengar.
0: Drama kita.
1: Semestinya dengar.
0: Ya. Yeah, terbitan Yat Melati.
1: Betul. Siapa lagi? DJ Yat Melati lah.
0: Ya. Yeah, baru nak cakap. Ingat Melaka FM kan? Okey. Pantun yang seterusnya daripada Mak Nam, Along.
1: Silakan.
0: Pergi ke Melaka membeli cenderahati. Singgah sebentar di tepi perigi.
1: Yeah.
0: Warna-warni Malaysia menyatu di dalam hati. Mm-hmm. Berbeza budaya tetap harmoni.
1: Betul.
0: Yang ni kita suka tengok. Kan bantu-membantu, tolong-menolong, jiran tetangga kan. Bukan Melayu sama Melayu je. Kadang berbagai bangsa.
1: Betul. Uh-huh. Cantik sungguh bunga dahlia. Tumbuh di tepi tumbuh tepian pagarnya besi. Itulah kita bangsa Malaysia. Segala budaya sama dikongsi.
0: Alamak tuan.
1: Nasi lemak.
0: Nasi lemak.
1: Siapa yang tak makan nasi lemak?
0: Semua makan. Semua bangsa makan.
1: Siapa betul tak? Siapa tak makan?
0: Semua.
1: Roti canai. Siapa tak makan?
0: SS pun makan.
1: Semua makan. Jadi disebabkan kita ni orang kata banyak apa, ada tu saya cakap banyaklah. Makanan je. Jadi kita berkongsi, semua kita dapat kongsikan. Itulah yang dikatakan muhibah.
0: Muhibah. Saya tak senyanyi. Okey, tak apa, tak kena nyanyi. Okey, kirim daripada Habis Semuta. Okey, assalamualaikum. Saya hadir tapi kerusi belakang hujung penjuru kanan katanya.
1: Kat mana tu?
0: Itu lambat tu, betul tu. Maknanya kita tengok dia hantar ke tidak tu pantun.
1: Kerusi belakang hujung penjuru kanan.
0: Ni nombor giliran yang terakhir ni.
1: Oh, betul-betul. Nasib baik dia bagi lokasi.
0: Ya, nasib baik bagi lokasi. Okey, pantun yang kedua daripada Makna. Bunga melor harum mewangi. Tumbuh subur di tepi halaman. Pelbagai bangsa hidup berseri. Malaysia indah penuh perpaduan. Alu kena pilih hari ni. Dua saja, dua pemantu bertuah saja. Hari ni ramai yang hantar ke kiriman-kiriman yang cantik-cantik pantunnya.
1: Tak boleh pilih lapan eh?
0: Tak boleh. Kita bagi ekstra. Tiga lah hari ni.
1: Tiga?
0: Sempena dengan ni. Tengok keadaan.
1: Tekan kejutan.
0: Kan? Tiba-tiba satu je. Itu baru terkejut.
1: Habis muta. Kenapa tak hantar habis? Hantarlah habis. Aduh. Ni dah. Okay. Ni jawabnya ya. Hendak diangkat si karung guni. Kaki sakit disengat lebah.
0: Adoi, kenapa tu?
1: Kita hidup penuh harmoni. Perpaduan membawa muhibah.
0: Muhibah.
1: Wow.
0: Cukuplah.
1: Alung kan? Tak nyanyi, dia nyanyi pula.
0: Sikit je intro. Sekali je tak ada ulang tayang.
1: Ada ulang tayang.
0: Tak ada.
1: Lintas langsung je.
0: Lintas langsung.
1: Baiklah. RTM Clear ada ulang tayang.
0: Yang ni tak ada ulang tayang. Tapi ada dekat merusi di bilik biru kita.
1: Bilik biru eh? Baik.
0: Jangan cut pula ulang-ulang balik kan. Okey.
1: Jadi rap nanti. Muhibah.
0: Okey, kiriman daripada Amir Musa katanya. Sigap bergaya, hendak ke pekan. Dilanggar kerbau, tercebur ke bendang. Hari Malaysia yang tak saya lupakan. Si dia menyanyi Malaysia Madani di Padang.
1: Amboi. Menyanyi eh? Itu masih tengah dating apa menyanyi tu?
0: Tak tahulah tu. Agaknya lah tu.
1: Itulah. Pakai mari kebaya labu. Kebaya labu corak berbunga. Ada juga yang berjumpa jodoh. Berjumpa jodoh di hari Malaysia.
0: Siapa itu?
1: Bukan saya.
0: Bukan awak.
1: Mana tahu ada orang kan ramai-ramai tu.
0: Betul.
1: Bukan ramai-ramai tu kan.
0: Tersandunglah bahu sikit kan. Dari mana?
1: Mata bertentang.
0: Gelap besar SS hari ni eh. Okey. Pantai kedua long. Jangan direndam batang berubi. Tanamlah segera, tak boleh lama. Kesian ke demam kura-kura haji bahir labu-labi. Rupa-rupanya demam pura-pura kedekut menderma. Haji Bahir demam, dia kata bolehlah minta derma.
1: Lahai. Terbang mari si burung dekut.
0: Ya.
1: Turun tersangkut dalam pukat.
0: Mm-mm.
1: Hidup kita jangan kedekut. Banyak sedekah rezeki pemberkat.
0: Ya, itu yang sebaiknya.
1: Ya.
0: Okey. Kita nak rehat dululah, Long, eh? Boleh, eh?
1: Boleh ke?
0: Boleh. Kita berehat sebentar, okey? Kita dengarkan lagu ini. Lagu apa ni, Long?
1: Tak tahu.
0: Okey. Cubalah teka.
1: Macam nak teka?
0: Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Mana lagi?
1: Melaka FM mempersonakan.

0: FM. Persada pantun di Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka, 3:37 minit petang. Selamat petang juga buat anda. Tajuk kita untuk petang ni Long, temanya
1: warna-warni Malaysia.
0: Warna-warni Malaysia. Okey, seterusnya kita nak kongsikan lagi kiriman yang seterusnya ini daripada T Teluk Intan. Ada dua rangkap pantun. Okey, berseri purnama di malam nian.
1: Wow.
0: Penjana pungguk rindu terjerat. Amboi, cantiknya pantun dia. Penyatuan berdaulat limpah perpaduan. Sabah Sarawak terdakap erat.
1: Itulah dia. Orang kata terbang tinggi burung belatuk. Terbang tinggi burung belatuk. Turun mari di tepi laman. Hari Malaysia, Malaysia terbentuk. Seluruh rakyat dapat merasa nikmat perpaduan.
0: Semua dapat rasa.
1: Okey,
0: seterusnya kiriman yang sama juga di Teluk Intan. Wajan dan kusam di mama usia. Hidup nan indah bertukar gundah. Tak mungkin tersangkal Hari Malaysia.
1: Betul.
0: Molek sejarah tertulislah sudah. Dia macam pantunnya petani eh.
1: Betul.
0: Okey.
1: Itulah apa ni orang kata cantik sungguh bunga tersemat. Cantik sungguh bunga tersemat. Bunganya pula berwarna-warni. Hari Malaysia, hari keramat. Aman harmoni ke hari ini.
0: Amboi. Tiba-tiba alung-alung hari ini petani macam behave ya kan?
1: Dia lepas lagu jadi terus behave. Tukar watak.
0: Kalau tidak ada je dia nak kena kat SS eh. Okey.
1: Tapi 5 saat je lah.
0: 5 saat je eh.
1: Lepas tu kembali bertukar.
0: Okey, kiriman daripada Abang Bunta Beracun.
1: Abang Bunta Alung tunggu apa ni? Abang Bunta Beracun dan Tepantun ni.
0: Yalah, dia merusi di TikTok juga kata dialog kan? Okey. Ada satu rangkap pantun. Batang buluh dikerat-kerat. Dikerat-kerat dibuat tangga. Usah dibangga budaya barat. Budaya Melayu terus harus dijaga.
1: Itulah dia.

0: ambil kayu dikerat-kerat. Apa susunkan mari sebelah sana.
1: Ya. Yeah.
0: Apa dibangganya budaya barat. Kita sendiri kaya adat pusaka.
1: Oh, macam-macam kita ada. Kenapa kita nak ni kan, kita bangga dengan apa yang kita ada.
0: Betul.
1: Budayanya, tradisinya, makanannya.
0: Salah satunya?
1: Okey, salah satunya apa long?
0: Dondang sayang.
1: Ya. Ha. Sikit dong.
0: Orang kita.
1: Ya. Yeah.
0: Boleh nyanyi lagu barat. Orang barat tak boleh nyanyi lagu kita.
1: Ya, yeah, contoh Dondang Sayang kan.
0: Contoh Dondang Sayang. Contohlah kalau apa, kita boleh nyanyi lagu-lagu orang putih kan. Kita minta dia orang nyanyi lagu kita, tengok boleh tak? Tak boleh.
1: Boleh, tak boleh.
0: Jadi kita kena bangga dengan budaya kita sendiri. Ya, yeah,
1: jagalah harta pusaka kita.
0: Okay. Itu dia.
1: Kiriman yang seterusnya ini, Alom.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, kiriman yang seterusnya daripada Ombak Omar.
0: Ya. Yeah.
1: Ingat Ombak Rindu itu kan. Okey, kira mana ada satu rangkap je loh.
0: Ya. Yeah.
1: Anak teruna terbang akasia.
0: Amboi.
1: Tubuhnya redup tepi kuini. Pasti bermakna hari Malaysia. Rakyatnya hidup dalam harmoni.
0: Ya. Yeah.
1: Siapa yang tak nak dong?
0: Betul.
1: Semua orang nak. Ya.
0: Hendak apa dianyam si bakul raga.
1: Ya. Yeah.
0: Apa ni? apa ni? Dicelup cat warnanya merah. Tahun keramat 1963.
1: Ya. Yeah.
0: Apa Malaysia terbentuk dalam sejarah.
1: Wah.
0: Sebelum tu apa?
1: Ya, yeah,
0: sebelum tu tanah Melayu.
1: Apa dia tu?
0: Sebelum tu.
1: Oh, ya, yeah, tanah Melayu dan juga 1963. Betul. Okey, seterusnya kiriman daripada pemanggil misteri. Pengirim misteri.
0: Misteri.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, misteri eh.
1: Berahsia. Kita pun nak berahsia lah, Long.
0: Ya. Yeah.
1: Boleh ke, Long?
0: Boleh.
1: Okey, boleh eh. Siapa saya, Long? Siapa saya?
0: Tak kenal lah.
1: Misteri. Okey. Okey, pergi ke Melaka, ke Bandar Hilir. Singgah sebentar membeli cenderahati. Walau berbeza, tetap bersatu. Malaysia tercinta kekal di hati.
0: Aduh, sedapnya pantun.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, dah.
1: Dah.
0: Alam dah jawab dah.
1: Eh, apa tu?
0: Sebab jawapannya misteri.
1: Ya. Yeah. Wah, dia buat 1-0 lah dengan kita, kan?
0: Okey.
1: Oh, sedap pantunnya. Saya dah beli.
0: Misteri betul.
1: Misteri betul. Okey, silakan lo.
0: Hai, DJ SS ngalung ni kan. Kalau tak gurau tak sah.
1: Ya. Yeah. Barulah aman harmoni.
0: Betul.
1: Okey.
0: Aduh. Kak Farid dah cakap pandai.
1: Buat lawak-lawak. Itulah.
0: Alung tak buat lawak pun dah lawak gak. Orang tengok pun dah ketawa macam mana. Aduh, ya, okey, ni jawabnya. apa ni, renek-renek pohon rumia.
1: Ya. Yeah.
0: Tempat bersarang burung merpati. Pergilah merantau ke pelosok dunia.
1: Ya, yeah, saya.
0: Nama Malaysia tu tetap di hati.
1: Okey. Mana
0: kita bangga tau kalau yeah. kita kalau pergi mana-mana kan tengok ada bendera Malaysia ke apa-apa Betul. Yang berkaitan dengan Malaysia ke. Contohlah kalau kita pergi merantau ke luar negara, kalau kita tengok bunga raya tu macam alah hai. Nak balik Malaysia lah.
1: Ya. Yeah.
0: Itu macam itu yang lebih-lebih pun orang kata hujan emas negeri orang.
1: Hujan batu.
0: Hujan batu negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri.
1: Ya. Yeah. Hujan Perak.
0: Hujan Perak di negeri Perak Darul Izzuan. Okey.
1: Kalau kita nampak kan dekat, kalau kita pergi luar negara kan, nampaklah makanan-makanan kan yang orang kata adaptasi daripada Malaysia. Tapi tak sama. Tapi rasanya ya Allah, time tu juga nak terbang ke Malaysia.
0: Ya, yeah, jadi nampaknya kita dapat kan mendengar pengakuan berani di JSS yang apa mengatakan tu? Kalau pergi luar negara dia tengok makanan je.
1: Inilah hasilnya kan. Okey, bantu seterusnya.
0: Silakan.
1: Dalam diam 2-0 eh. Okey, merah putih kuning biru.
0: Ya. Yeah.
1: Berkibar megah jalur gemilang.
0: Ewah.
1: Kemajuan negara terus diburu. Menjadi maruah bangsa terbilang.
0: Itulah
1: merdeka.
0: Merdeka. Merdeka.
1: Yeah. Merdeka.
0: Apa ni, sejuk sungguh air perigi. air pula mengalir perlahan.
1: Ya. Yeah.
0: Apa ni, janganlah sampai dijejah lagi dalam kita mengejar kemajuan.
1: Betul. Jadi kita kena jagalah, kena mempertahankan. Betul tak, Lom?
2: Betul.
1: Macam mana kita mempertahankan orang kesayangan kita, keliling kita, macam itulah kita mempertahankan
2: negara.
1: Maruah negara.
2: Ya, betul. Saya setuju 100%.
1: Betul. Dia macam betul dia. Yeah. Okey, Lom. Seterusnya, kiriman yang seterusnya ini... kiriman daripada... Okey, pengirim misteri lagi ke? Ini bukan.
2: Weh, banyak betul misteri.
1: Oh, bukan.
2: Suara saya pun dah macam misteri Nusantara.
1: Ini pengirim pada di Bendang. Kak Zura Juju.
2: Sempat tadi juga dia hantarkan pantun.
1: Itulah pasal. Menunjukkan apa. Terima kasih yang sentiasa sokong Melaka FM.
2: Betul. Di mana saja dia berada, dia tetap akan hantarkan pantun.
1: Tetap.
2: Tak tahu hari ini manalah pula, pokok mana yang dipanjatnya.
1: Tak tahulah. Buah mana yang dipetiknya. Okey. Okey, ada dua rangka pantun katanya.
2: Yeah.
1: Akak dah siapkan pantun semalam.
2: Oh,
1: bersemangat.
2: Semangat betul.
1: Ya, yeah, kalah.
2: Dia memang setiap minggu dia ada pantun. Buku pantun dia penuh dah.
1: Ya, yeah, masalah. Maksudnya dia dah siapkan semalam.
2: Ya, yeah. Waalaikumsalam. Yeah. Mak Long Nolia. Mak Long Nolia. Orang, orang ni.
1: Terima kasih, Mak Long.
2: Orang tunggal.
1: Menerusi di TikTok Melaka FM. Sahabat-sahabat kita.
2: Mak Long ni pun masak sedap tau.
1: Ya yeah ke? Oh, cerita makanan
2: dia
1: lagi.
2: Dia kalau buat sup gearbox.
1: Ya
2: ke? Jomlah sambung pantun surah.
1: Okey, ada dua orang kat bantal long
2: Ya. Yeah.
1: Buah mangga, buah kuini.
2: Ya. Yeah.
1: Ditanam di rumah Pak Andak. Pelbagai kaum ada di sini. Kereta api sarung berkumpul, kita bertandak.
2: Amboi.
1: Tak move on lagi.
2: Itulah itulah baik-baik lagu joget sarung tu.
1: Yeah.
2: Joget sarung Rio sekampung. Gelak tawa bersambung-sambung. Tradisi lama janganlah dibuang. Warisan sarung kita kekal gemilang. Nampak dia, dia punya baik-baik pantun.
1: Betul.
2: Tu. Jadi dia menggambarkan bukan saja sarung, sebab sarung tu melambangkan budaya semua masyarakat di Malaysia.
1: Betul.
2: Sama ada orang Cina, Melayu, India, Cheti, Portugis, Kadazan, semua pakai sarung. Semua pakai kain. Dalam apa jua cara ikat ke, apa jua cara corak ke, tetap berkain sarung. Jadi sarung ni melambangkan identiti kita sebagai masyarakat Malaysia.
1: Semualah.
2: Di Nusantara. Itulah dia. Jadi jawabnya apa ni, lebat sungguh durian berbuah. Duriannya pula durian hutan. Susah nak cari tahu.
1: Betul.
2: Kereta api sarung disambut meriah. Hari Malaysia kita raikan.
1: Setahun sekali.
2: Setahun hanya sekali.
1: Setahun sekali itu kau datang. Oh, tu kan.
2: Okey.
1: Okey. Okey, seterusnya.
2: Asal lagu raya je. Cetak sabar nak raya lah. Puasa dulu.
1: Okey, okey. Patut yang kedua.
2: Yeah.
1: Bunga mawar cantik berseri. Dikirim sejambak, hamba terima.
2: Amboi.
1: Malaysia ada 14 negeri. Pelbagai kaum, budaya dan agama.
2: Betul. dah pernah sampai dah 14 negeri ni?
1: Dah, kecuali Pulau Pinang.
2: Rasanya
1: dah lama merancang, tak juga berkunjung tiba, tak tahulah.
2: Oh, iya
1: nak
2: ke?
1: Nak tunggu siapa, nak tunggu Along ajak kot.
2: Alamak, jomlah. Kita pergi perkena nasi kandar.
1: Nasi kandar. Oh, tu saya suka. Saya suka sangat masakan kari.
2: Kuah banjir, kuah banjir.
1: Ya, kuah banjir.
2: Orang boleh cakap sur.
1: Sur. SS kalau makan kari hari-hari pun tak apa.
2: Ya. Jadi... dah jawab kan tadi?
1: Ada. Okey, terima kasih long
2: Sama-sama.
1: Ya, tapi nanti tolong jawab kan?
2: Belum. Jangan nak misteri sangat jawapannya.
1: Nanti tolong orang lain tanya, anda tolong jawab. Kenapa tak beli saya punya pantun?
2: Turun mari ke tepi paya.
1: Ya.
2: Apa, turun mari ke tepi paya. Apa... bawa kain ikat terik. Apa, 14 negeri menarik tempatnya. Empat belas negeri pelbagai budaya. banyak pula tempat menarik.
1: Wah. Cakap je nak pergi mana?
2: Cakap je nak pergi mana?
1: Alu nak pergi mana? Alu negeri mana yang tak sampai lagi? Tadi semua, dia tanya kita.
2: Semua negeri alhamdulillah dah sampai.
1: Alhamdulillah. Nanti kena bawa SS jalan dekat Pulau Pinang.
2: Ya. Yeah. Okay. Jadi semua negeri ada keistimewaan masing-masing. Keistimewaan. Sebab Alu ni orang penggiat seni dan budaya kan. Jadi Alu suka pergi ke negeri-negeri ni untuk belajar budaya apa yang kita boleh kongsi, apa yang kita boleh belajar. Contoh macam dekat Sarawak, dia ada satu seni namanya bermukun ni, dia pakai pantun juga, pakai gendang.
1: Baik.
2: Kalau kita pergi ke Kelantan, dia berdikir barat, ada tukang karut. Jadi dia pun menggunakan baik-baik lirik dalam penceritaan. Jadi banyak sangat seni-seni budaya yang kita boleh terokai di Malaysia ni.
1: Betul.
2: Jadi sempena hari Malaysia, nak pergi negeri-negeri lain, silakan. Tapi kena datang mana dulu?
1: Melaka le.
2: Kerana melawat Melaka bererti melawat Malaysia.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Okey, pantun yang seterusnya kiriman daripada Kak Hajar Rukia. Katanya ada dua pantun dong. Pergi ke Pekan naik motokar. Pandu perlahan. Faktor usia. 31 Ogos sambut merdeka. 16 September Hari Malaysia.
2: Itulah dia. Pergi apa pagi hari pergi ke Pekan. Nampak pula si anak halang.
1: Saya
2: hari patriotik kita raikan sepanjang bulan kemerdekaan. Dari hari merdeka bawa ke hari Malaysia.
1: Betul. Maknanya setahun sekali.
2: Betul, setahun sekali. Sebab kat Malaysia ni banyak apa ni orang kata hari-hari peristiwa sejarah.
1: Betul.
2: Jadi setahun kena sekali.
1: Betul.
2: Kalau banyak-banyak kali tak boleh.
1: Tak jadi. Baik. Patut yang kedua long
2: Kak Roslaini pun masuk. Terima kasih Kak Roslaini.
1: Terima kasih juga Abang Muftah Jaafar yang sharekan live kita
2: Betul. Dah nak 100,000 lah. Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Sungguh manis buah kuini. Tidak sama manisnya madu. Siapa berani tu banding-bandingkan tu?
2: Kalau cakap pasal madu, saya tak ada komen lah.
1: Okey, Jalur Gemilang berwarna-warni. Tanda rakyatnya bersatu padu.
2: Iya, betul. Bak katanya.
1: Okey.
2: Hendak petik si bunga telang. Banyak tumbuh tepian laman. Kalau dilihat jalur gemilang,
1: baik,
2: biru tu tanda perpaduan.
1: Macam kita lah kan.
2: Nampak ni macam biru ni.
1: Biru. Macam kampus seronok.
2: Betul.
1: India ada, Melayu ada, Cina ada, semua ada.
2: Betul.
1: Okey, pantai
2: itu
1: seterusnya.
2: Itu yang seronoknya.
1: Itu yang seronoknya. Okey, pantai seterusnya daripada Azriah Besmutar. Pergi memancing dapat gelama. Dari malam sampai ke subuh. Majulah Malaysia. Perpaduan kita bersama. Bersatu teguh, bercerai roboh.
2: Betul. Apa panjat-panjat siap nak lotong. Panjat-panjat siap nak lotong. Terpijak pula kayu sekerat. Laksana air dengan pembetung. Kita erat penuh muafakat.
1: Seronok bila dengar kan muafakat ni. Muafakat membawa berkat.
2: Betul.
1: Okey, kita nak teruskan lagi.
2: Bersatu kita teguh,
1: bercerai kita roboh. Kita nak kejar lagi pantun long.
2: Okey.
1: Dah pukul 3:55
2: Silakan. Luncur.
1: Cantik sungguh warna pelangi. Angin meniup gelombang utara. Hari Malaysia penuh bererti. Busana Melayu menjadi warna.
2: Itu dia. Tangkap mari ikan kerisi. Hendak pula dimasak lada. Busana Malaysia penuh tradisi. Lambang perpaduan pelbagai budaya.
1: Okey, seterusnya long Bunga dicantin berwarna-warni. Uh-huh. Bunga disusun dalam perahu.
2: Yeah.
1: Budaya Melayu disanjung tinggi. Uh-huh. Adatnya terkenal dalam membantu.
2: Ya, yeah, betul. Apa... letakkan barang di bawah kolong.
1: Ya. Yeah.
2: Barang pula sungguh banyaknya.
1: Mm-hmm.
2: Kita terkenal tolong menolong.
1: Ya, yeah, saya.
2: Takkan Malaysia hilang di dunia.
1: Wah. Wow. Itu dia. Kita ada berapa? 18 orang.
2: Oh, 18 orang ini.
1: Pemantun hari ini. Yeah. Okey, kita nak break seketika. Kita nantikan siapa? Pilihan dia Tia Long eh.
2: Ini yang, yang terakhir tadi dari Icho Zaidan eh.
1: Ah betul Icho Zaidan. Icho Zaidan. Kenapa tulisan tulisan doktor eh?
2: Sempat juga apa Abis Muta
1: sempat. Yeah. Okey.
2: Okey. Jadi
1: kita rehat seketika, kita pilih. Kembali semula di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Ewah.
3: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia. Aku

0: Malah KFM 102.3 pastinya mempesonakan. Apa yang menghiburkan hati Alung itu?
1: Sangat terhibur kalau dengan DJ SS. Penuh dengan kejutan.
0: Macam-macam kejutan eh.
1: Ya, terkejut.
0: Kusangkakan dua, rupanya tiga. Nasib baik tak empat.
1: Ya.
0: Okey, kita nak kongsikan pemantau bertuah hari ini. Yeah. Memang bertuah sebab kita pilih tiga pemantau bertuah yang tak disangka-sangka. Okey, untuk pemantau bertuah kita, yang pertamanya, Alung memilih Azizah. Kak Azizah kita Kak dari Azizah. Pasoh. Dan juga yang kedua, Abang Bunta Beracun.
1: Betul.
0: Dan juga yang ketiga, Pemanggil Misteri.
1: Ya, sebab kita tak tahu siapa Pemanggil Misteri ni. Dan pantun jadi pun memang menepati tema.
0: Ya, dia jadi, juga sangat cantik eh, pembayang dia.
1: Betul.
0: Okey, kita dah 108K lah, Alung.
1: Terima kasih pada semua yang mengantarkan pantun. Yang
0: baik.
1: Nanti cuba lagi. Jangan-jangan jemu untuk mengantarkan pantun dan bersama kita. Kerana di sinilah kita dapat mengangkat pantun sebagai seni warisan kita bersama.
0: Baik. Alung, mungkin pantun penutup long. Silakan.
1: Pantun penutup.
0: Ya, kita dah sampai ke penghujung waktu. SS akan bertemu lagi Along 2 minggu lagi long
1: 2 minggu lagi insya-Allah.
0: Baik.
1: Okey, jadi apa anak dara jalannya santun. Apa pergi ke kedai membeli sagu. Terima kasih hantarkan pantun. Kita berjumpa di lain minggu.
0: Okey, terima kasih Along.
1: Terima kasih juga
0: DJ SS. Nak tunggu SS balas minggu next, 2 minggu akan datang
1: secara misteri ke?
0: Ya, secara misteri.
1: Terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Along dengan tema kita bawakan warna-warni Malaysia. Terus setia bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Lagi FM 102.3.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang melazimkan istighfar, Allah Taala akan menjadikan untuknya jalan keluar bagi setiap kesempitan, kelapangan bagi setiap kebimbangan, dan mengurniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam hadis ini menyebutkan tentang kelebihan orang yang melafazkan istighfar, iaitu kalau sekiranya mereka menghadapi kesempitan, mereka melazimkan diri mereka untuk membanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Kesempitan ni mungkin dari sudut harta benda, ataupun kesempitan hati, ataupun kesempitan hidup. Yang keduanya, kelapangan bagi kebimbangan. Orang yang melazimkan diri istighfar, Allah Ta'ala beri kepada mereka kelapangan hidup. Tak susah hati tentang tak dapat makan, tak ada makanan, kelapangan daripada musuh, dan Allah Ta'ala menggunakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pernah berlaku pada zaman Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang terkenal yang hidup pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hasan Al-Basri ni ketika mana orang bertanya kepada dia, wahai imam, sesungguhnya di pasar harga barang-barang naik. Maka kata Hasan Al-Basri, banyakkan istighfar. Kemudian orang berkata kepada Hasan Al-Basri, wahai imam, dah lama tidak turun hujan. Dia kata, banyakkan istighfar. Jadi apa sahaja yang orang tanya kepada dia, orang adukan masalah kepada dia, dia akan berkata istighfar. Jadi inilah kelebihan istighfar yang disebut oleh Allah SWT, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Hendaklah kamu memanjatkan istighfar kepada Tuhan kamu. Kalau sekiranya kamu beristighfar, maka yursidis sama'a alaikum midrara. Kami akan turunkan daripada langit rezeki. Dan وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kalau kamu banyak beristighfar, nanti kami akan beri kepada kamu harta, kami akan beri kepada kamu anak-anak. Ini nak menunjukkan bahawa istighfar ni punya kelebihan. Ada satu kisah yang menarik tentang kelebihan istighfar ni. Ada seorang lelaki pembuat roti. Dia ni hidup dia istighfar sepanjang masa. Pada masa dia hidup, dia hidup pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia duduk di Baghdad. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal ni dia tak tahu apa sebab dia nak pergi musafir. Yang dia tahu, dia ambil pakaian, dia ambil makanan, lalu dia pun pergi musafir. Dia berjalan sampai dia penat, dia singgah pada satu masjid. Bila dah waktu malam, dia masuk dalam masjid tu, dia pun nak merehatkan badan. Lalu ketika mana dia nak merehatkan badan, dia ni dihalau oleh petugas masjid. Petugas masjid kata dalam masjid tak boleh tidur. Lalu dia pun berpindah daripada dalam masjid pergi ke beranak. Beranak masjid dia pun lepak kat situ. Orang dalam masjid tu kata, tak boleh dalam masjid, di beranda pun tak boleh tidur. Kemudian apabila dia halau oleh petugas masjid ni, dia pun keluar daripada masjid, duduk di pagar masjid. Perbuatan dia tadi, kelakuan ini tadi diperhatikan oleh tukang roti ni. Tukang buat roti ni yang dia punya kedai rotinya berhadapan dengan masjid. Dia perhatikan Imam Ahmad ni kena halau daripada dalam, keluar sampailah di pintu pagar. Jadi dia pun datang kepada lelaki ni, sedangkan dia tidak kenal lelaki ni. Dia kata, kenapa tuan? Dia kata, saya ni datang daripada jauh musafir, saya nak rehat dalam masjid, tak boleh, orang masjid ni halau saya. Saya nak duduk di beranda pun tak boleh, sehinggalah saya duduk depan ni. Tak apalah tuan, kalau macam tu, marilah tinggal dengan saya, duduk dengan saya, rehat di tempat saya membuat roti. Ketika mana Imam Ahmad bin Hanbal ini berjalan dengan lelaki ni, Imam Ahmad bin Hanbal ni melihat lelaki ni, dia punya mulut sentiasa bergerak-gerak. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang kau baca? Dia kata, saya kehidupan saya selalu sentiasa beristighfar kepada Allah. Saya buat roti, saya istighfar. Saya sebelum tidur, saya istighfar. Saya bangun tidur, saya istighfar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sepanjang kau berzikir dengan istighfar ni, kau beramal dengan istighfar, apa yang kau dapat? Dia kata, semua aku dapat. Sana harta, apa sahaja yang aku nak,
semua Allah Ta'ala perkenani. Cuma satu lagi yang Allah Ta'ala belum perkenankan, aku ni memang berniat nak jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini je satu yang aku punya hajat Allah Ta'ala belum perkenankan. Bila Imam Ahmad bin Hanbal menenggau macam tu, dia terperanjat. Yang tadi dia musafir daripada Baghdad, dia tak tahu kenapa dia musafir. Rupa-rupanya dengan sebab istighfar kawan dia tadi. Jadi dia kata, akulah Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata. Oh, dia kata, ya Allah, sesungguhnya engkau telah memperkenankan hajat aku, kata. Kan? Dengan sebab itu Nabi mengatakan, siapa yang membanyakkan istighfar, maka Allah Ta'ala akan memberi kepada dia rezeki daripada arah-arah yang tidak disangkakan. Jadi dengan sebab itu, kalau kita melihat makna kelebihan istighfar ni, maka janganlah kita meninggalkan. Ya, sekurang-kurang kita istighfar yang paling pendek ialah astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Wallahu a'lam.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Panorama 2 hingga 6 petang di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hati-hati dalam pemanduan tu, elakkan memandu ketika terlalu letih ataupun mengantuk. Microsleep boleh berlaku hanya dalam beberapa saat je, namun kesannya mampu mengakibatkan kemalangan yang serius. Jadi dapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, berhenti berehat setiap 2 jam ataupun setiap 200 km, dan jika mengantuk juga, hentikan kenderaan di kawasan yang selamatlah dan tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan. Jangan paksa diri untuk terus memandu. Sedikit perkongsian berkenaan dengan Hari Malaysia yang disambut setiap 16 September adalah manifestasi kejayaan penyatuan dalam membina sebuah negara bangsa yang bersatu menuju kemajuan. Ikuti perbincangan Forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuk Janji Kami malam ini 9 malam hanya di saluran di TV1. Baik, sebentar nanti 4.30 minit petang ikuti Berita Melaka FM, perkembangan berita semasa sekitar negeri Melaka. Melaka FM mempesonakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Melaka FM 102.3.

0: selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas batal bergema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Amy Search, Wani Kerry, Yasir Fikri, Haziq Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana lagi kita? Melaka lah!
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. 4.43 minit petang. Selamat petang juga buat anda. Dan hati-hati dalam perjalanan ni. Semoga selamat sampai dan juga apapun. Untuk sedikit perkongsian di mana untuk sekitar negeri Melaka. Masih lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap IPU tidak sihat. Okey. Sejak tengah hari tadi dan juga di mana sentiasa semak bacaan IPU melalui sumber rasmi Jabatan Alam Sekitar berkait dengan perubahan kualiti udara dan juga kurangkan pendedahan kepada udara luar lah apabila keadaan tidak baik dekat tempat anda, dan khususnya kepada anak-anak kan, warga emas, ibu mengandung dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan ataupun kesihatan tertentu. Okey, lebihkan lagi langkah-langkah berjaga-jaga. Kalau tidak ada keperluan, kurangkan aktiviti luar yang berpanjangan, jaga diri, jaga keluarga dan juga sama-samalah kita menjaga kesihatan kita. Baik, SS nak kongsikan juga perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku, okey, yang telah pun dikeluarkan sejak 3.30 minit petang tadi sehingga jam 6 petang, iaitu dijangka berlaku di negeri Perak, iaitu Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta dan juga Kampar, dan juga untuk negeri Melaka, Kuala Krai, Jeli dan juga Gua Musang, Terengganu, Pahang, iaitu Kuantan, Cameron, Highland, Lipis, Pekan dan juga Jerantut, dan juga bagi negeri Selangor, Petaling dan juga Hulu Langat, dan juga dijangka ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka juga berlaku di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Itu di antara kawasan yang dijangka berlaku amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga pukul 6 petang. Okey. Baik, terus setia bersama dengan kami. Kejap lagi menerusi segmen Jana Minda untuk siri yang ke-10, cara menegur anak, menariknya kecap saja lagi. Terus setia bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Melaka FM, sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
3: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Alhamdulillah bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin. Tapi sebelum saya nak share tip-tip untuk hari ini, saya nak tanyalah pendengar setia Melaka FM, apa khabar semua? Diharapkan insyaAllah ibu ayah, anak-anak, individu-individu dan juga kakak abang yang mendengar, termasuk Tuan Haji Hajar, semua Datuk Datin yang mendengar hari ini terus terjana mindanya, terutama dalam segmen saya Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah tuan dan puan, rahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan beralih ke tajuk yang baharu, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita nak menegur anak-anak kita tanpa menengking. Dia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ada kesinambungan daripada tiga tajuk sebelum ini, terutamanya pengenaan penggunaan gadget. Jadi bila kita nak tegur tuan-tuan dan puan-puan anak-anak kita ni, saya dapati dalam masyarakat kita ni ada dua jenis. Jenis yang pertama ya, jenis yang terlalu emosi. Tak kira lah mak ke ayah ke, tapi yang emosi ni selalu lemak. Alamak, marah pula mak-mak kita ya. Kadang-kadang saya suka tengok kadang-kadang ada di kalangan mak-mak ni, dia emosinya ada dua. Emosi yang hari ini baik dan emosi yang bukan tak baik, tapi terlebih emosinya. Apa maksud terlebih emosinya? Kadang-kadang dia marah anak-anak tu dengan suara yang tinggi, sampai tu tahap terkeluar perkataan-perkataan yang tak patut kita sebut. Kita tak nak sebut dalam radio tuan-tuan dan puan-puan ya, tapi tuan-tuan faham. Kerana apa yang kita sebut itu merupakan satu apa tuan-tuan? Satu doa. Kan?

0: Yang kedua, emosi yang tu adalah contoh ada ibu kita ni kadang-kadang bila dia tegur cakap anak-anak sampai menitis air mata, sampai anak-anak tu, ya Allah, tak sampai hati aku nak tengok mak ayah aku, terutamanya ibu aku ni menitiskan air mata. Ha, kan, emosi. Tapi kalau si ayah ni, tuan dan perempuan, bila dia menegur anak, ha, jangan kita tengok yang jenis hari ni mengeluarkan suara tengking yang kuat. Tapi kalau dia dah marah, suara dia boleh menggegarkan bumi. Kan? Tapi selalunya kalau kita tengok ayah-ayah kita ni bila tegur anak-anak, dia menggunakan suara yang bass dan cakap dia pun tak banyak. Sebagai contoh ya. Kalau kita nak kejut anak kita bangun subuh, selalu kalau kita tengok mak-mak kita ni kan, mula-mula dia kejut anak. Contohlah nama anak dia Aisyah kan. Aisyah, bangun, bangun nak, dah subuh nak. Kali pertama Aisyah tak bangun. Kali kedua, Aisyah. Kali ketiga, tuan-tuan, dah tukar jadi suara putih anak. Aisyah. Kan? Tapi cuba bapak kita. Kan? Ayah kita ni kadang-kadang dia berhem je. Anak ni dengar dia hem ayah, tak perlu apa-apa, kelang-kelibut dia bangun dan pergi mandi. Betul tak, betul kan? Atau ayah dia cakap, aku nak kau bangun, bangun sekarang. Dengar suara bis tu nak pumpan, dia punya getaran ni sampai ke dalam. Betul tak, betul lah. Sebenarnya tuan-tuan, ini adalah kita panggil sebagai skill dalam kita menegur anak-anak. Cuma untuk tambah lagi tip tuan-tuan pumpan, kena stay tune bersama dengan saya esok, kerana ada tip lagi yang baik untuk saya kongsikan menegur anak tanpa menengking mereka. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadil Samin, dalam segmen Cara Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Samin dalam Cara Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cara Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.
3: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan selamat petang. Selamat menjamu selera sudah minum petang kan. Boleh terus bersama dengan Melaka FM untuk jam yang terakhir nanti, bersama dalam program Nurul Quran Cahayakan Hatimu dengan Al-Quran, insyaAllah bersama dengan guru pembimbing kita yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Dan SS kongsikan juga surah yang akan kita kongsikan petang nanti, yang mana nak belajar mengaji dengan yang berbahagia Ustazah. Okey, hukum tajwid, boleh saja bersama dengan kami 5.10 minit petang nanti. Dan SS kongsikan masih lagi surah yang sama, surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat 42 di muka surat 182. Dan anda boleh kongsikan kiriman ataupun rakaman suara anda 010-806-1023. Dah tepat jam 5 petang, ikuti Berita Nasional dari RTM Kuala Lumpur.

0: On Air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang, abang sihat eh?
2: Baik, alhamdulillah sihat abang.
1: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
2: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali.
1: Mm-hmm.
2: Saya merupakan bukan pemilik tapi
1: bukan pemilik.
2: Saya lebih kepada manager. Kerana aku terus mampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
1: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
2: Satu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang peniaga kat sini, mengekalkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang datang lagi ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengatakan customer untuk datang beli dengan kita setiap minggu, bukan senang.
1: Betul, setiap minggu tau. Bayangkan eh, setiap minggu. Setiap dan minggu. Ada setengahnya hampir setiap hari pun di sebenarnya.
2: Betul.
1: Saya berkata. Untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu ni. Kat mana tempatnya agaknya Burger Radiah ni beroperasi?
2: Radiah Burger Semabuk beroperasi di Semabuk. Dia hadapan Radiah Perunduyong oleh Wes Radiah Burger Semabuk. Untuk so, pertanyaan dan tempahan 011-21-89 57 53. Dengan kau yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang pada kami.
1: Okey, terima kasih bye.
2: Sama-sama bang.
0: This on air Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah, berani laksana jeban. Dan selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami ketika ada waktu ini untuk segmen jam yang terakhir ini dalam segmen Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sofia?
2: Sihat adanya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Hari ini Ustazah berbajuan hijau, samalah dengan SS. Ada sikit-sikit tercalit. Mulailah Ustazah, berjodoh kita insyaAllah. Alhamdulillah Syama. Ustazah,
3: krim sama dengan
2: krim
3: semua,
2: krim sama, nasib baik.
3: Masuklah
2: semua mana. Baik, hari ini kita nak kongsikan lagi dengan anda. Tapi sebelum tu kita mulakan program agama kita, insyaAllah program ilmu kita pada petang ini dengan bacaan doa. Silakan Ustazah.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada teman penyiar selaku penerbit Puan Sofia binti Haji Muhammad Sufi, yang disanjungi lagi dihormati ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kita ini nikmat usia. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita taufik dan hidayah agar terus dapat menjalani peranan kita sebagai hamba-Nya di atas muka bumi ini, dan moga Allah sentiasa menjadikan hati dan lidah kita sentiasa basah dengan Al-Quran, sentiasa basah dengan zikir, dan sentiasa basah dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan, Allah pandang apa yang kita lakukan dengan pandangan penuh kasih sayang.
1: Masya-Allah. Terima kasih ustazah. Ya. Itu mukadimahnya lah. Dan apa pun untuk hari ini, okey, jangan lupa, tapi sebelum tu kita akan bersiaran melalui di Bilik Biru dan juga melalui di TikTok, dan boleh dengarkan juga kami melalui di Daram Talian, okey, rtmclick.rtm.gov.my. Okey, terima kasih juga rakan-rakan di TikTok Melaka FM. Dan petang ni ustazah, kita nak kongsikan surah apa dan ayat berapa untuk uji kaji kita. Uji kaji pula. pelajaran kita pada minggu lepas.
0: InsyaAllah hari ini kita teruskan bacaan masih lagi di dalam suratul Anfal.
1: Ya.
0: Iaitu ayat 41 dan ayat 42.
1: Baik.
0: Di muka surat 182.
1: Baik. Hari ini ayatnya dua sahaja tapi panjang ustazah.
0: Ya, betul. Separuh muka.
1: Separuh muka. Ya. Jadi anda boleh bersama dengan kami dan boleh semaklah di muka surat 182, surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat 42. Tapi sebelum tu ustazah, mungkin kita boleh lihat sedikitlah
0: Boleh.
1: Kalau kita lihat pelajaran kita minggu ni lah.
0: Ya.
1: Ada beberapa hukum bacaan yang kita belajar, termasuk hukum bacaan mim mati. Okay. Jadi ataupun mim mati ataupun mim sukun lah, di mana huruf mim yang tidak mempunyai baris. Jadi bila mim mati bertemu dengan huruf tertentu, cara bacaannya pun berbeza. Mungkin ustazah boleh kongsikan hukum-hukum mim mati ustazah yang boleh kita ingatlah untuk ingatan bersama.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Sofia tanya tentang mim mati.
1: Baik.
0: Okay, ingat je mim ni. Keadaan dia, kalau kata mim mati ni, dua sahaja dia punya bentuk. Pertama, di atas mim itu adanya tanda mati yang nyata.
1: Baik.
0: Maksudnya betul-betul atas tu ada tanda mati.
1: Tanda mati.
0: Dan yang kedua, atas mim tu kosong. Bila mata, bila mana kosong tu, dia akan jatuh kepada dua hukum.
1: Dua
0: sama
1: hukum.
0: Ada, okey, sama ada idgham ataupun ikhfa. Kalau yang ada tanda mati yang nyata tu, automatik dia izhar. Maksudnya tak boleh dengar.
1: Baik.
0: Jadi bila kata atas mim ada tanda mati yang nyata, hukum dia izhar. Jadi kita kena baca dengan jelas lah.
1: Dengan jelas.
0: Tak boleh dengar. Dan yang kedua, kita tengok kalau huruf atas mim tu tak ada tanda mati.
1: Baik.
0: Okey. Dia akan apa? Dia akan jadi sama ada ikhfa syafawi ataupun idgham mutamatsilain atau idgham mislain atau idgham syafawi, yang semua boleh. Itulah nama dia. Okey, jadi di dalam bacaan kita pada hari ini,
1: baik,
0: kita jumpa Sofia. Ketiga-tiga tu kita jumpa. Alhamdulillah. Okey, kita lihat kepada baris yang pertama Sofia.
1: Okey, baris yang pertama.
0: Pada kalimah ghanimtum min. Jumpa?
1: Jumpa.
0: Okey, tu huruf mim.
1: Huruf mim.
0: Atas mim tu ada tanda mati yang nyata tak Sofia?
1: Tak ada.
0: Okey, tak ada Dia sama ada dua.
1: Baik.
0: Sama ada ikhfa ataupun izhar.
1: Izhar.
0: Okey. Oh, maaf. Sama ada idgham ataupun ikhfa.
1: Ikhfa.
0: Okey. Bila kita lihat kepada mim,
1: Baik.
0: Namanya idgham.
1: Idgham.
0: Idgham mutama silain. Selain. Ataupun idgham mislain.
1: Sogir.
0: Ah, boleh. Dia ada dua. Idgham mislain ni dia ada dua, kabir ataupun sogir.
1: Okey. Okay.
0: Jadi bila kat sini mim mati bertemu dengan huruf mim, jadi kita kena dengung. Kalau ingat je huruf mim, hukum dia idgham mislain.
1: Baik.
0: Ataupun idgham mutama silain.
1: Okay.
0: Dan kita hendaklah baca dia dengan dengung dua harakat.
1: Baik.
0: Okey. Itu yang pertama. Sahaja.
1: Okey, itu yang pertama.
0: Okay, kita lihat kepada baris yang ke?
1: Baris yang ke?
0: Tiga.
1: Baris yang ketiga dari atas. Baik.
0: Kalimah.

والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما

0: بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Baik, itu kiriman bacaan daripada Puan Hajah Misma. Ustazah, mungkin ada ayat ataupun yang perlu diperbetulkan. Ustazah, silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, barakallahu fiih. Barakallahu fiha. Mudah-mudahan aja Misma bersama dengan kita pada petang ni.
2: Ya.
3: Alhamdulillah, daripada segi dengung, baik. Ada beberapa tempat lah yang perlu diperbaiki lagi.
2: Baik.
3: Pertamanya pada kalimah Ar-Rahim. Ar-Rahim.
2: Baik.
3: Ha tu ha yang pedah, ringankan saja. Kalau kita kuatkan nanti jadi huruf kha. Tak nak lah. Ar-Rahma dah cantik lah tadi.
2: Baik.
3: Bila tiba Ar-Rahim dia ada macam kuat sikit.
2: Baik.
3: Jadi bila kuat tu dia berat, tu akan seolah macam bunyi kha.
2: Baik.
3: Dia ringankan je roha rahim rahim. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, pada baris yang ketiga, Sofia.
2: Baik.
3: Kalimah anzalna. Anzalna huruf zai, Sofia.
2: Huruf
3: zai. Aja Misma kena jelaskan dia sebab dia ni salah satu sifat dia berdesir. Jadi kita kena apa? Kita kena jelas, jangan anzalna biasa je mesti bunyi. Anzalna. Anzalna. Okey. Seterusnya pada baris yang di bawahnya, baris yang keempat.
2: Baik.
3: Pada kalimah kulli syai, kulli wallahu ala kulli. Kaf ni dibaca dengan nipis, eh? Jangan
2: baik,
3: tebal.
2: Baik.
3: Nanti kalau tebal je huruf kaf. Okey. Seterusnya turun bawah. Itu pada kalimah warak buas. Warak buas. Bu tu dia tak ada mat. Jadi dia pendek lah. Eh? Jangan baca panjang. Okey. Seterusnya baris bawah, baris yang keenam, Sofia.
2: Baik.
3: Lah talaftum. Jangan lah. Kalau kata lah tu, dia nanti jadi huruf ha.
2: Baik.
3: Tama. Tapi dia huruf kha. Lah. Lah talaftum. Lah talaftum. Ada ada. Macam huruf kha ini.
2: Baik.
3: Kata cerita sama. Lah talaftum. Seterusnya, yang terakhir tu baris yang ke-8. Bayinatin wa yahya. Bayinati. Kita kan tu ada sabdu tu.
2: Ya. Yeah.
3: Kena kemaskan sabdu. Bayinatin. Bayinatin wa yahya. Itu saja, Sofia.
2: Masya Allah, itu saja.
3: Yeah.
2: Itu kiriman daripada bacaan Puan Hajah Misma. Okey, baik. Kita rehat dulu. Kembali semula selepas ini. Okey, masih lagi surah yang sama. Surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat 42. Di muka surat 182. Terus setia bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: liyahlika man khalaqa am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah wa inna allaha la sami'un alim. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Baik, itu kiriman bacaan daripada Puan Hajah Zalina. Ustazah, mungkin ada ayat yang perlu diperbetulkan. Baik. Silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiha. Mudah-mudahan Hajah Zalina bersama dengan kita pada petang ini. Baik. Alhamdulillah, penuh semangat. Okay, mudah-mudahan istiqamah. Boleh betulkan lagi insyaAllah. Jangan putus asa untuk untuk belajar walaupun nafas tu pendek kan.
1: Yeah.
2: Tak apa. Saya pun nafas pendek.
1: Yeah, sama.
2: Yang penting kita jangan curi nafas. Berhentilah kat mana-mana kan. Sebab apa? Laisa, tak ada wakaf yang wajib di dalam Al-Quran. Tak ada wakaf yang haram melainkan dengan ada sebab dia. Dia tak ada dikatakan wajib kena berhenti kat situ. Tak. Jadi berhentilah mana-mana ya. Tak kisah. Selagi mana kita pun dalam keadaan yang belajar.
1: Yeah.
2: Dan kita kalau kita kita keliru ke apa, kita ambil lah. Kita ulang sedikit, tak ada masalah. Baik. Yang penting jangan curi nafas lah. Nanti dah kan sampai nafas tu hilang, ya Allah. Kan dah sakit tu. Okay. Tak apa, alhamdulillah. Bagus, semangat Hajah Zalina. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan padanya.
1: Baik.
2: Okey, pertamanya kita betulkan pada kalimah ghanimtum min. Nah, mim mati bertemu dengan huruf mim. Ada dengung tapi kurang. Ghanimtum min. Okey. Seterusnya pada kalimah min syai, sama juga dua tu.

0: syai. Yang kedua, nun mati bertemu dengan huruf syin, hukumnya ikhfa,
1: ikhfa
0: hakiki. Okey, seterusnya baris yang sama. Baik. Pada kalimah wali rasul, kisin tu nipis eh. Wali rasul, jangan wali rasul, jangan tebal.
1: Ya. Yeah.
0: Sun. Su, ha, jangan tebal eh. Su je.
1: Su,
0: su, ha, wali rasul, yang tebal huruf ro.
1: Ro.
0: Ha, tu sebab kadang-kadang terikut. Ro dah tebal, jadi sin pun dah terikut, terikut tebal. Ya. Okey, seterusnya.
1: Baik.
0: Okey, bila kata ma'arid li sukun ni Sofia. Contoh, tadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita baca dengan lebih daripada dua harakat kan?
1: Baik.
0: Kita buat empat kata. Jadi kalau boleh semua tu kita pun buat
1: empat.
0: Ma'arid li sukun ni cantiknya kita buat. Kalau kita buat dua-dua je lah. Contoh tadi wal masakin. Okey, kau nak buat dua, Puan Haji Zalina buat dua.
1: Semua dua.
0: Semua dua. Sebab ada yang apa, ada yang lain tu, ada yang buat empat. Jangan terkejut sangat, jangan tak cukup dua harakat. Tapi betul-betul wal masakin. Itu dua.
1: Okey.
0: Jangan wal masakin. Cepat sangat tamu, mesti dua harakat.
1: Okay.
0: Wal masakin. Okey, ma'arid li sukun ni macam mana dia terjadi Sofia?
1: Ya.
0: Huruf mad,
1: huruf mad
0: bertemu dengan huruf,
1: bertemu dengan huruf
0: sukun,
1: sukun
0: yang mendatang,
1: yang mendatang
0: disebabkan,
1: disebabkan
0: berhenti padanya,
1: berhenti padanya.
0: Apa maksudnya sukun yang mendatang? Maksud sukun mati,
1: mati.
0: Kita matikan huruf tu.
1: Okey.
0: Kan huruf mad bertemu dengan huruf yang dimatikan? Dengan sebab berhenti pada dia.
1: Baik.
0: Kan kita mati wal masakin.
1: Baik.
0: Itu tanda mati kan.
1: Baik.
0: Tu nama dia ma'arid li suku. Jadi huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun mendatang disebabkan berhenti bacaan padanya.
1: Baik.
0: Tak kisahlah, ni pun tengah-tengah kan. Ada yang di hujung. Kan biasa kita syai'in
1: di hujung
0: qadir. Kan di hujung ayat.
1: Baik.
0: Kan.
1: Baik.
0: Yang wal masakin di tengah-tengah ayat. Dia tak kisah. Asalkan berhenti huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun yang mendatang dengan sebab berhenti. Itulah hukum dia. Man'arid lis sukun. Boleh baca berapa?

0: 2, 4 ataupun 6 harakat.
1: Baik.
0: Okey, biasanya kita buat 4 lah cantik.
1: Yeah.
0: Kita tenang-tenang. Tapi kalau orang yang mengulang Al-Quran, dia akan buat 2 je.
1: Mm-hmm.
0: Sebab dia nak laju kan.
1: Yeah.
0: Tapi tetap jaga juga dengung-dengungnya panjangnya.
1: Baik.
0: Okey, seterusnya.
1: Mm-hmm.
0: Pada kalimah.
1: Baik.
0: Kuntum. Dengung ada tapi kurang.
1: Baik.
0: Baris yang kedua turun kepada yang ketiga. Kuntum. Dua tu. Nun mati bertemu dengan huruf kaf.
1: Yeah.
0: Dan nun mati bertemu dengan huruf ta. Apa hukumnya?
1: Ifa' hakiki.
0: Okey. Seterusnya.
1: Mm-hmm.
0: Pada kalimah.
1: Baik.
0: Turun bawah, Sofia.
1: Mm-hmm. Baris yang keempat.
0: Baris yang sama. Baris yang ketiga.
1: Baris yang ketiga. Baik.
0: Okey, baris yang ketiga. Kalimah. Mm-hmm. Okey, ala dah cantik dah huruf ain.
1: Ya. Yeah.
0: Tiba abdina pula dia kurang.
1: Okey.
0: Nanti betulkan. Ala abdina. Mm-hmm. Sama-sama huruf ain
1: Huruf ain.
0: Jangan ringankan nanti abdina. Nanti jadi huruf hamzah.
1: Okey.
0: Ala abdina. Okey. Seterusnya.
1: Mm-hmm.
0: Baris yang ke...
1: Baris yang ke...
0: 5.
1: Baris yang kelima. Okey.
0: Okey. Pada kalimah. Mm-hmm. Antum bil'adwah.
1: Mm-hmm.
0: Mim mati bertemu dengan huruf ba.
1: Ya. Yeah.
0: Begitu juga dengan depan dia, Sofia.
1: Mm-hmm.
0: Wahum bil'adwah. Okey. Dua-dua baik. Ni mim mati bertemu dengan huruf...
1: Huruf ba.
0: Ba. Ini pun sama. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Apa hukum dia tadi?
1: Ifa Syafawi.
0: Masya Allah. Dengung
1: Baik.
0: Hajar Zalina kat situ tak ada dengung tadi.
1: Mm-hmm.
0: Okey. Seterusnya.
1: Baik.
0: Walau tawa'atum. Saya dengar macam. Walau tawa ke taro. Macam gitulah.
1: Mm-hmm.
0: Tapi dia walau tawa.
1: Tawa.
0: Walau tawa'atum.
1: Baik.
0: Okey, tadi huruf dal ni jangan kol-kol lah.
1: Ya, yeah, tak
0: jangan baca tawa'adtum. Tak tepat.
1: Baik.
0: Ni apa hukum dia kat sini?
1: Izhar.
0: Idgham.
1: Idgham.
0: Mutajah.
1: Mutajah.
0: Nisain.
1: Nisain. Maksudnya
0: idgham.
1: Idgham.
0: Idgham. Apa maksud idgham?
1: Masuk. Okey.
0: Okey, kita masukkan. Jadi kita tak guna dal dah. Kita tak baca adat.
1: Okay.
0: Adat tum. Tapi terota.
1: Terus ta.
0: Atum.
1: Atum. Atum.
0: Okey, ikut saya. Pertemuan.
1: Pertemuan.
0: Dua huruf.
1: Dua huruf.
0: Yang sama.
1: Yang sama.
0: Pada makhraj.
1: Pada makhraj.
0: Berlainan.
1: Berlainan.
0: Pada sifat.
1: Pada sifat.
0: Huruf yang pertama.
1: Huruf yang pertama.
0: Bertanda mati.
1: Bertanda mati.
0: Okey, ada tak tanda mati di situ?
1: Tak ada.
0: Tapi di tanda mati di situ. Ya.
1: Yeah.
0: Okey, huruf yang pertama.
1: Huruf yang pertama.
0: Bertanda mati.
1: Bertanda mati.
0: Huruf yang kedua.
1: Huruf yang kedua.
0: Berbaris.
1: Berbaris.
0: Mana tu? Baris apa tu?
1: Baris hadapan.
0: Hadapan.
1: Baik.
0: Okey. Hukumnya.
1: Hukumnya.
0: Idgham.
1: Idgham.
0: Mutajah nisain.
1: Mutajah
0: nisain.
1: Jenis
0: okay,
1: jenis.
0: Mutajah nisain. Okey. Sebab apa? Dua huruf yang sama makhraj.
1: Baik.
0: Sama huruf dal dengan huruf ta di tempat makhraj yang sama.
1: Mm-hmm.
0: Cuma yang beza sifat.
1: Sifat dia.
0: Baik. Huruf dal dengan huruf ta. Tawa'at. Tum.
1: Tawa'antum.
0: Cantik. Kita tak guna dal dah.
1: Baik.
0: Sebab kita dah masukkan dah.
1: Dah masukkan.
0: Kita dah guna huruf ta saja. Okey, baik. Seterusnya. Pada kalimah.
1: Baik.
0: Lakhtalaf. Tum. Okey, ni huruf jangan dia huruf kha
1: di hadapannya saja ustazah.
0: Ya.
1: Puas saya cari ke bawah. Okey, okay, di hadapannya.
0: Okey, depan dia je kan.
1: Okay.
0: Lakhtalaftum. Okey, bukan huruf ha
1: Baik.
0: Okey, jangan sebut lo khaf, lo tak mau lah. Lakhtalaftum. Okey, maksudnya bukan huruf ha tapi huruf kha. Tebalkan huruf kha.
1: Baik.
0: Okey, seterusnya turun bawah. Pada kalimah halaka. Halaka bukan holaka. Dia jadi apa? Nipiskan halaka.
1: Baik.
0: Tu. Halaka am. Jangan holo. Holaka, tak mau.
1: Bukan.
0: Halaka am bayyina. Ini adalah huruf ha.
1: Mm-hmm.
0: Okey, wallahualam. Itu saja yang Haja Zalina perlu perbaiki, insyaAllah.
1: MasyaAllah, itu saja Ustazah.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah. Baik, seterusnya ni kita nak kongsikan lagi, nak teruskan lagi kiriman bacaan yang seterusnya ini Ustazah.
0: Iya. Yeah.
1: Okey, kiriman daripada Puan Haja Hanifah.
0: Baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanintum min syai'in wa anna lillahi husumahu waril rasuli walizil qurbal wal yatama wal masakin

0: لا عبدنا يوم القرآن يوم التقى جمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرعب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من خلق عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Baik, itu kiriman bacaan daripada Puan Hajah Hanifah.
2: Ya.
1: Mungkin ada yang perlu diperbetulkan, Ustazah. Silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallahu fiha. Alhamdulillah. Maksudnya bacaan makin baik. Ada beberapa tempat yang perlu diperbaiki.
1: Baik.
2: Yang penting Sofia, kesungguhan tu.
1: Baik.
2: Ha, walaupun kita dengar ada yang kesalahan, tak apa. Ingat itu untuk pelajaran kita.
1: Baik.
2: Kawan yang lain pun dengar dapat manfaat yang sama. InsyaAllah. Okey, pertamanya pada kalimah An-nama. An-nama nun sabdu.
1: Baik.
2: Okey, nun sabdu kena dengunglah. Tadi dengung tak cukup.
1: Baik.
2: An-nama ghanimtum. Ghanimtum. Mim eh. Mim. Bukan ghanin.
1: Baik.
2: Okey, tak mau. Dia ghanimtum min syai. Bila berhenti, jangan bunyi syai'in.
1: Okey.
2: Tadi bunyi syai. Syai, macam ada lain sikit tadi.
1: Baik.
2: Tapi kita matikan syai. Bukakan je mulut.
1: Baik.
2: Sofia.
1: Syai.
2: Jangan yang lain. Syai.
1: Baik.
2: Okey. Okey, seterusnya pada kalimah. Khumusahu fa'anna lillahi khumusahu. Puan Haji Hanifah tertukar huruf tu.
1: Baik.
2: Okey, bukan khusumu mahwa macam itulah. Yeah. Saya dengar macam khusumahu. Dia terbalik. Huruf tu terbalik. Dan begitu juga dengan kalimah walir rasul. Bukan waril rasul. Waril rasul dia terbalik.
1: Baik.
2: Lam walir rasul dia tertukar lam dengan ra.
1: Ra, baik.
2: Tapi betul juga Sofia.
1: Yeah.
2: Makhraj lam dengan ra tu dia dekat sama je.
1: Yeah.
2: Cuma ra ni kita terbalikkan sikit lidah tu, lencongkan sikit.
1: Okay.
2: Yang betul lah. Ya. Khumusahu walir rasul.
1: Baik.
2: Khumusahu walir rasul. Okey, seterusnya.
1: Baik.
2: Pada kalimah. Kuntum. In cukup. Kuntum.
1: Baris yang ketiga.
2: Ya, nun mati bertemu dengan huruf ta. Okey, seterusnya pada kalimah anzalna. Huruf zai. Kena kemaskan ada desiran. Anzalna. Seterusnya baris yang sama.
1: Baik.
2: Ala abdina huruf ain.
1: Huruf ain.
2: Ala abdina. Okey, kol-kolah ada. Tapi kita nak betulkan huruf ain.
1: Huruf ain.
2: Okey, seterusnya baris yang keempat.
1: Baik.
2: Yaumal taqal jam'an. Tadi saya dengar yaumal taqom. Yaumal taqom. Bukan taqom. Yaumal taqal.
1: Lam.
2: Ya, ada alif lam. Okey. Mm-hmm. Seterusnya pada kalimah bil'udwa. Ha, mm-hmm. Bil'udwati dunya. Okey.
1: Baik.
2: Sama juga. Ha, tak ada dengung kat situ eh. Kena dengung tau. Baik. Mati bertemu dengan huruf ba. Iz antum bil udwati dunya. Ud huruf dal. Qalqalah ha.
1: Baik.
2: Begitu juga wa hum bil udwatil quswa.
1: Baik.
2: Quswa. Okey. Dal kena baca dengan qalqalah. Seterusnya pada kalimah warak buas. Kat situ macam warak. Jangan warak.
1: Baik.
2: Warak. Tamo. Dia warak. Ada hama sikit. Warak buas. Sikit je dia punya. Jangan warak.
1: Yeah.
2: Nanti kalau warak macam huruf hamzah.
1: Hamzah.
2: Warak buas. Warak buas falaminkum. Okey, seterusnya.
1: Baik.
2: Pada kalimah lakhtalaftum. Ni huruf. Huruf kho. Huruf kho.
1: Baik.
2: Dan juga huruf ta, jangan ter, tapi di sini adalah huruf kho. Jangan jadi ha.
1: Baik.
2: Janganlah lah talaftum, tak apa. Lah talaftum. Kisah terusnya pada kalimah
1: di bawahnya ke? Ustaz?
2: Bawah lagi.
1: Baik.
2: Halaka. Halaka okay. Ni kenapa nipiskanlah huruf ha, jangan bukan ho. Okey. Halaka am bayyinah. Halaka am bayyina. Okey, kalau sambung bayyinati wa yahya. Dengung kat situlah.
1: Baik.
2: Tanwin bertemu dengan huruf waw tadi kalau sambung kan. Jadi yang terakhir.
1: Baik.
2: Nun sabdu. Wa inna Allah. Wa inna Allah. Nun sabdu kurang.
1: Baik.
2: Dengungnya ada dengung tapi kurang.
1: Tapi kurang.
2: Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Itu dia kiriman daripada Puan Hajah Hanifah.
2: Ya. Yeah.
1: Baik. Itu ada kiriman kita yang terakhir Ustazah. Kita ada sebenarnya kita ada dua lagi kiriman.
2: Yeah.
1: Tapi tak dapat kita nak siarkan.
2: Yeah.
1: Tak apa. Insya Allah pada minggu depan. Jangan sedih.
2: Jangan sedih. Ha.
1: Kak Rubia, terima kasih walaupun tidak sempat SSR kan kiriman bacaan. InsyaAllah pada minggu hadapan di waktu dia juga hari yang sama.
2: InsyaAllah.
1: Okay, minggu yang terakhir Ustazah. Untuk September insyaAllah kita akan kongsikan lagi. Tapi sebelum itu mungkin Ustazah nak kongsikan bacaan pada minggu hadapan Ustazah. Adakah kita kekal atau kita beralih?
2: Beralih.
1: Okay, kita beralih iaitu ayat
2: 43.
1: Baik.
2: Hinggalah 45.
1: Baik.
2: Di muka surat yang sama. 182.
1: 182. Baik. Itu dia pada minggu hadapan Ustazah. Kita beralih pelajaran kita. Iaitu ayat 43 hinggalah ayat 45 di muka surat.
2: 182.
1: Baik. Terima kasih Ustazah untuk hari ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan yang menghantar kiriman dan juga yang bersama dengan SS dari tadi dari jam 2 petang hinggalah jam menghampiri 6 petang. Mungkin untuk yang terakhir Ustazah sebagai rangkuman untuk pelajaran kita hari ini Ustazah.
2: Baik.
1: Silakan.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sofia, daripada kesemua yang menghantarkan kiriman.
1: Ya.
2: Betul lah Sofia tanya tadi kan. Ikhfa Syafawi. Ada Ikhfa dua Syafawi. Juga kita yang hantar. Kurang dengung. Ada yang tak baca dengan dengung.
1: Baik.
2: Dan cuba tadi. Tadi Haji Hanifah tadi. Bismillah dia tu.
1: Okey.
2: Okey. Ar-Rahmah tu dia macam bunyi kha.
1: Baik.
2: Tapi Ar-Rahim jadi.
1: Jadi.
2: Terbalik dengan yeah. Ajam Ismah. Ajam Ismah yang ujung sikit macam baik. Bunyi kha. Yang pertama uh-huh. tu maksudnya pernah janifah, maksudnya kita praktik lagi lah bismillah yeah, tu.
1: InsyaAllah.
2: Jangan putus asa eh. Sofia bila kata okay, bila kata ni kan huruf kha lah talaftum yur kha. Betul huruf ain Sofia.
1: Huruf ain.
2: Ala abdina. Mm-hmm. Okey, tadi mim mati betul dengan ba kan?
1: Baik.
2: Dan juga sabdu kena hati mm-hmm. jugalah.
1: Baik.
2: Bayyina.
1: Mhm.
2: Warakbu. Ha? Jadi nak katakan banyaknya kesalahan tu ada ganjaran di sisi Allah Sofia. Saya selalu cakap cuba kan setiap huruf satu huruf
1: mm-hmm.
2: yang kita baca Allah bagi ganjaran 10. Kalau Sofia kalau baik. Kita baca kan
1: mm-hmm.
2: kita baca salah sekali
1: yeah.
2: ding ding ding ding dia masuk dalam kunci. Masya Allah. Lepas tu banyak lah tu salah
1: yeah.
2: Sebab apa kita baca dengan kesungguhan ni yeah. penuh ni pukul kita. Suka tak kita Sofia?
1: Suka Ustazah.
2: Ya Allah sukanya kan banyaknya.
1: Kalau dia kertas Ustazah lagi,
2: lagi
1: suka
2: banyak. Tu saya okay. Kalau dia kertas bunyi macam mana Sofia? Sebab saya tak kerti nak sebut. Saya tak kerti nak sebut. Nak bunyikan kan. Duit kertas tu.
1: Baik.
2: Jadi saya sebutlah kecing-kecing duit. Duit shilling. Tapi uh-huh. maksudnya duit shilling tu yang apa yang dapat apa. Yang RM10 yang katakan uh-huh. Suka tak kita Sofia?
1: Suka.
2: Masya Allah kan kita nampak kan. Tapi Allah simpan tu dekat uh-huh. mana? Allah bagi tak?
1: Dahirat
2: dalam kerja kita.
1: Tak bagi.
2: Itu sebabnya setiap yang kita buat semata-mata kerana Allah, terutamanya Al-Quran,
1: mm-hmm.
2: kalau kita baca, jangan malu cakap.
1: Jangan
2: orang
1: sekal.
2: Lain tak tahu pun, kita tak kerti baca. Yeah. Kan? Kita je yang tahu. Tapi kita kena niat, ya Allah, hamba nak belajar Al-Quran, ya Allah, hamba nak baca dengan baik, ya Allah. Yang penting niat kena ada.
1: Mm-hmm.
2: Niat tak apa. Bila kita ada niat tu, ya Allah, pahala tu dah dapat. Belum lagi kita buat
1: yeah.
2: Tak apa, kita doa sungguh-sungguh, ya Allah,
1: mm-hmm.
2: Hamba ni nak rajin baca Quran, ya Allah. Tapi hamba ni tak pandai, biarlah rajin hamba ni rajin nak belajar, ya Allah. Walaupun tak dengan guru, maksudnya kita dengar dekat TV ataupun radio ke. Maksudnya macam-macam dah sekarang kan.
1: Baik.
2: Tapi yang terbaiknya talakilah dengan guru.
1: Itu
2: nanti kita
1: baik.
2: Boleh
1: yeah.
2: Tapi tak apalah, asalkan kita cintakan Al-Quran,
1: mm-hmm.
2: Seronok dengan Al-Quran.
1: Masya.
2: Ya Allah, itulah kita punya apa, simpanan kita kat sana.
1: Yeah.
2: Oh kan kalau dapat terus, ya Allah, seronoknya. Dah penuh satu konti ni kan?
1: Ya, yeah. Duit shilling pun tak apa Ustazah.
2: Masya-Allah kan kita dengar yeah. banyak yang silap, mm-hmm. lepas tu kita baca lagi, ya Allah.
1: Maknanya
2: banyak pahala
1: di sana nanti.
2: Yeah.
1: Kita dapat sahamnya.
2: Ya, yeah, cuma sekarang ni Allah tak bagi kan. Kalau Allah bagi semua orang nak belajar.
1: Betul.
2: Semua orang nak ngaji kan. Tapi bagi satu semangat,
1: mm-hmm.
2: insya-Allah. Itulah bekalan kita kat sana.
1: Yeah.
2: Kita kena doa, ya Allah. Kadang-kadang orang yang tak pandai baca Al-Quran kan, tak mahir lagi kan.
1: Betul.
2: Dia doa sungguh-sungguh, ya Allah, nak belajar. Ya, kena. Mm. Dan orang yang pandai pun kena minta dengan Allah. Ya Allah, rajinkan hamba ni baca Quran, ya Allah. Macam dah pandai tapi malas nak ngaji. Oh, tu semua dugaan.
1: Yeah.
2: Jadi kita kena
1: ada
2: minta.
1: Ada je kan anasi-anasi kat luar tu Ustazah.
2: Setan kan suka ni kan.
1: Betul.
2: Jadi kita kena doa minta, ya Allah, rajinkan hamba baca Quran, ya Allah. Pemudahkan hamba nak belajar Quran, ya Allah.
1: Yeah.
2: InsyaAllah itulah yang penting. Kita bayangkan dah banyak. Betul. Ni kita
1: ramai.
2: Dah,
1: ramai yang membayangkan ni Ustazah bila sebab pasal duit kan. Habis muntah kata duit kertas bunyi kecer.
2: Masya Allah kan.
1: Ada di antara nak dengan tak nak je Ustazah katanya.
2: Bila kata nak dan tak nak ni pun pilihan Allah juga. Tapi yang penting kita kena cakap, kita kena niat. Ya Allah, sungguh-sungguh waktu bila Allah nak bagi tu dan kita kena usaha. Betul lah cakap nak tak nak kita kan. Tapi tu pun kehendak Allah Ta'ala juga. Yang penting kita kena minta. Kita tahu.
1: Kena doa.
2: Setakat mana kita amalan kita kan.
1: Baik.
2: Jadi kita kena minta. Tak ada, takkan kita nak pergi dengan tangan kosong. Takut kan. Jadi buatlah kebaikan, doa Allah panjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah, dan dapat kita uruskan diri kita. Kita tak naklah panjang umur tapi
1: baik.
2: Tak dapat nak urus diri, kita tak nak. Biarlah kita panjang umur tapi dengan Al-Quran kita,
1: Masya
2: dengan
1: Allah.
2: Sedekah kita, dengan kebaikan. Selagi mana umur kita ada, itulah peluang untuk kita buat kebaikan dan juga untuk kita bertaubat kepada Allah. Kita kena sayangi diri kita, hargai kesihatan kita,
1: baik.
2: jangan lah, terutama waktu sekarang kan.
1: Mm-hmm, betul.
2: Dengan kita punya pencemaran kan udara, betul, kena hati-hati.
1: Baik.
2: Dan kena sayang diri kita. Mm-hmm. Sebab apa? Bila umur kita panjang, Masya kita dapat Allah lagi buat segala kebaikan dan dapat bertaubat kepada Allah. Wallahualam. Okay, kita subhanakallah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin sebentar tadi untuk segmen Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Dan seperti nanti berteman ke sahabat SS bersama dengan DJ Faz akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya, 6 jam sebenarnya, 6 jam yang berikutnya, dan mengakhiri tugasan SS. Terima kasih banyak yang menemani SS dari jam 2 petang tadi hinggalah jam 6 petang ini. Dan insyaAllah bertemu kembali pada edisi hari Isnin, okay, menerusi panorama Persona 10.2. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
4: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tengok jenguk pandang pandang, jangan sampai landak ditendang.
0: Maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tengok jenguk pandang-pandang, jangan sampai landak ditendang.
2: Bermaksud jangan menghina orang kecil, mana tahu dia boleh melebihi kita.
1: Contoh ayat.
2: Janganlah kamu menghina dia kerana mungkin suatu hari nanti dia akan lebih percaya daripada kamu. Bak kata pepatah, tengok jenguk pandang-pandang, jangan sampai landuk ditendang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat bahagia. Menggamit dunia, bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan ya, sehat-sehat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersua suara lagi. Bertemankan saya di sini, Watashiwa Fazirah Des Haji. Memang cerita yang akan menemani anda lah selama 6 jam dalam Relax MFM 6.12. Dari pukul 6 petang ni sampailah pukul 12 tengah malam nanti tau. Untuk edisi hari ini, hari Khamis 17 September 2026, bersama dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih buat DJSS. DJSS nombor 1 katanya ya, yang baru saja menemani anda sebentar saja tadi bersama yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin kan, dalam rancangan Nurul Quran. Alhamdulillah, banyak kita belajar tentang tajwid dan sebagainya. Sama-samalah kita belajar ya, untuk memperbaiki bacaan kita. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam alamak, bacaan tak betul ni, jadi macam malas nak baca. Jangan begitu kan. Bak kata ustazah tadi, walaupun salah, kena tanamkan niat dalam hati untuk terus belajar cara terbaik, cara yang betul untuk membaca kalimah-kalimah di dalam Al-Quran. Okey, baiklah, 6.12 minit petang. Kita akan teruskan lagi dengan perkongsian untuk anda yang menonton live di TikTok Melaka FM pun sama juga ada ni ha, masih lagi setia. Terima kasih semuanya. Kita ada Abang Mat Sentul, Joker, bos pun ada. Selamat petang bos, bos Baini. Siapa lagi? Dah Encik Senya, Muhammad Ahmad, Kak Senah, Senah Alu Gajah pun ada. Mengasih. Okey, kita nak kongsi dengan anda mengenai dengan bacaan IPU semasa ketika ni 150 hingga ke 154 di kawasan Melaka, terutamanya di Bandar Melaka. Tadi Faz dalam perjalanan nak ke tempat kerja pun tengok kan, kelabu asap aja. Jadi kepada anda yang mungkin merancang nak pergi buat aktiviti di luar kawasan rumah tu kan, berhati-hatilah. Kalau boleh pakailah pelitup hidung dan juga muka tu kan, untuk kita sama-sama menjaga kesihatan diri. Jaga kesihatan diri, kesihatan anak-anak beranak kita, keluarga lah sebagainya tau. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sebarang perkara yang tidak diingini. Baiklah, mari kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Carefree. Ini dia, Rindu Bayangan. Sambil-sambil memandu tu kan, boleh kerja lah, apa penat hari ni, banyak kerjaannya. Alhamdulillah, itu semua rezeki kan. Mudah-mudahan berkat gaji kita pada hari ni, betul tak? Yo, alahai. Like FM mempesona.

Lagi FM membersamakan daripada Intan Maya dengan lagunya Cinta Tersimpul Rapi. Sebuah lagu ini popularkan oleh Anis Suraya, ya, lagu asalnya, dan dinyanyikan semula oleh beliau, diberi nafas baru. Baiklah, 6.21 minit petang waktu ni Fah nak berkongsi dengan anda kepada warga Melaka, terutamanya orang Tanjung Bidara. Jangan lupa tau, esok hari Jumaat pukul 2.30 petang sampai pukul 5 petang, jomlah kita bersama-sama memeriahkan hebat, iaitu Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko bersama dengan rakyat negeri Melaka, bertempat di pantai Tanjung Bidara Masjid Tanah. Dan inilah peluang untuk rakyat bertemu, beramah mesra dan juga menyampaikan pandangan secara lebih dekat bersama dengan barisan Esko Kerajaan Negeri Melaka. Datang, jangan tak datang tau. Okey. Dan juga bermula esok berlangsungnya Festival Seni Selat Melaka. Okey. Jadi kepada kepada semua yang berkelapangan hujung-hujung minggu tak tahu nak ke mana, marilah kita hadir beramai-ramai untuk memeriahkan festival tersebut. Baiklah, selepas ni tepat pukul 6.30 minit petang kita akan dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Solat, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Jangan tukar siaran lagi dah. Pastikan Melaka FM ni menjadi radio utama anda. Terutamanya orang Melaka lah kan. Nah, orang Melaka dalam kereta tu wajib ada frekuensi 102.3. Baik, jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Dato' Zainal Abidin. Ini dia, Kau di Hatiku. Ah, kan? Untuk anda, Melaka FM mempesanakan.

0: sayang. Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk solat. Kita ikuti bersama.
1: Jadi bergerak-gerak ni kita tengok Allah. Kita angkat ni satu pergerakan. Kan? Allah. Ni satu pergerakan. Jadi ini anggota. Anggota ni leher kita ni, kepala ni, dia satu anggota. Jadi kalau kita angkat, Allah jatuh dengan tengkuk sekali, kan? Itu perbuatan. Ha, itu kita kena jaga-jaga. Jaga-jaga yang boleh sebab semayang kita tadi batal secara kita tidak sedar. Kalau kita dalam semayang contohnya, begitu juga memberi salam. Kalau kita beri salam, kita pusing satu perbuatan. Kita tunduk satu perbuatan. Pusing satu perbuatan. Itu berturut-turut. Ha, itu pun juga termasuk. Maknanya perbuatan yang berturut-turut. Ha, itu kita kena jaga juga. Ha, jadi ni bergerak. Bergerak. Banyak bergerak. Terbuka aurat atau dengan sebab sengaja. Ataupun dengan bukan sengaja. Kalau terbuka aurat dengan sengaja ni memang pakaian dia. Pakaian dia tak. Dia kalau pakaian dia, waktu dia rokok, dia sujud, nampak aurat. Batal lah. Kan? Ha. Orang yang memakai seluar kena separuh. Seluar separuh. Seluar tiga suku. Okay. Ataupun orang memakai seluar dia ketat. Kan? Jenis seluar cawak kecil ni. Dia kalau rokok, memang seluar tu turun ke bawah. Nampak dia punya aurat dia. Batal semayang. Gajian macam mana pun semayang, batal. Kenapa? Kerana terdedah aurat dengan sengaja waktu dia rokok dan sujud. Ada lagi satu ialah terbuka aurat dengan sebab ditiup angin. Semayang ni kipas kuat. Orang kalau pakai kain angin tiup, kain dia terangkat-angkat. Angkat angin, kan? Mengembang kain dia, turun. Ya. Ha, itu kalau nampak sampai terbuka aurat, dia kena tutup cepat. Kalau dibiarkan, angin tu tiup, dia pun rasa selesa, berangin. Itu batal semayang. Dia tak tutup. Kan? Itu tuan-tuan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Juga maknanya termasuk terbuka aurat ini, maknanya dengan tidak sengaja. Iaitu kalau anak kita semayang, dia pergi tarik kain kita. Sampai nampak aurat, itu kena tutup cepat. Tidak batas mayang. Kan? Itu terbuka dengan bukan sengaja lah. Dengan sebab angin, anak kita buka, kan? Itu semua kena tutup dengan cepat, dengan segera. Kalau tidak, batal. Jadi, dia ada dua keadaan lah. Terbuka tadi dengan sengaja, ataupun dengan tidak disengaja, kan? Kan? Tidak sengaja tadi dengan sebab angin ataupun anak kita. Dan yang keenamnya berubah niat. Yaitu niat membatalkan semayang daripada solat. Membatalkan diri dari solat. Sebab tu kita bila semayang tidak boleh berubah niat. Contohnya, tadi waktu kita semayang, kita dengar guruh, baju kita tak angkat. Ini kalau hujan kan aku berhenti ya. Batal semayang dah. Batal semayang. Sebab berubah niat. Jadi tak boleh kita semayang tu menyangkutkan niat kita kepada sesuatu yang lain daripada tujuan asas semayang. Jadi tak boleh. Tak boleh begitu. Batal. Ini jaga-jaga. Kan? Ni kalau tadi sebelum kita sembahyang tadi orang call. Jadi bila kita nak angkat apa ni dia pun padam. Kita nak sembahyang. Ini kan dia call kan berhenti sembahyang. Batal sembahyang. Tak boleh. Tak boleh begitu. Niat dia tak boleh. Kerana berubah. Kan? Jadi itu jaga juga. Yang ketujuh, membelakangkan kiblat. Kerana lima perkara yang terakhir ini menyalahi syarat sah solat atau rukun solat. Dia membelakangkan kiblat. Kiblat ni macam ni, dia pusing. Kan? Pusing, belakangkan. Itu batal. Membatalkan. Membelakangkan kiblat. Jadi tak boleh kita sembahyang. Dia kalau sembahyang kita tuan-tuan, maknanya dari sudut, lari dari sudut kiblat tu satu darjah, dua darjah, itu tak jadi masalah. Sebab apa? Kita masih dalam itijah.

kiblat zon. Jadi kita pun pakai ya kiblat sekarang ni. Mungkin 5, 6 tahun, 10 tahun kiblat tu berubah. Mungkin dah jadi sengit sikit. Dengan sebab itu di masjid negeri ni kita tak ukur. Kita tidak ambil jalan mengira balik kiblat. Kita pegang yang asal. Kan? Kita berkeyakinan inilah kiblat dia. Lari 1-2 darjah masih lagi. Kerana ada masjid-masjid yang dia punya kiblat dia berubah sampai 10 darjah. Kan? Pergi contohnya masjid Perigihan Tua, Duyung. Kan dia punya kiblatnya berubah terus. Jadi kalau dipakai kiblat asal, maka kiblat tu dah tak masuk lagi dalam itijah kiblat dah. Dia dah terkeluar. Jadi kalau kita pakai yang tu yang asal, semayang tak sah. Sebab semayang tak menghadap lagi kiblat. Jadi ini tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Begitu juga di masjid Kampung Keling, kan tu kiblat dia berubah. Jadi di masjid negeri ni kita tak kira. Kita tak ambil jalan tu. Kan? Ini masjid ni besar tuan-tuan. Masjid ni besar. Kalau di ni semua orang sembarang menyengit dia. Semua. Payah itu. Kan? Sebab tu dia punya mihrab ni besar. Dia masih lagi itijah. Dalam itijah kiblat tu masih ada. Makan dalam semayang tak boleh. Minum tak boleh. Ketawa yang mengeluarkan suara tak boleh. Murtad. Itu juga adalah perkara-perkara yang dilarang. Ketika mana seseorang itu mendirikan solat. Jadi kalau orang menangis, macam mana hukum menangis dalam solat? Kalau menangis dalam solat itu, dalam mazhab Syafi'i, kalau ada keluar maknanya, makna suara dia teresak-esak nak sampai keluar suara. Itu dalam mazhab Syafi'i dia boleh jadi batal. Jadi itu kita kena jaga-jaga lah. Dalam sembahyang kita kena jaga. Ada perkara yang boleh, ada perkara yang dilanggar. Ada soalan, bolehkah orang yang daimul hadas kecil terkucil meneruskan solat dia? Di dalam masalah ni tuan-tuan, orang yang daimul hadas ni, orang yang sentiasa berhadas. Kan? Pertamanya, orang yang daimul hadas ni disebut dalam hukum fiqah. Dia tidak boleh, maknanya membuang air kecil. Dia tak boleh waktu nak dekat semayang. Dia tak boleh. Kerana menyebabkan kalau dia semayang, air dia punya air kencingnya akan keluar. Kan? Daimul hadas ni sama ada orang yang keluar air kencing ataupun orang yang selalu keluar angin. Keluar angin. Itu juga termasuk daimul hadas. Dia bukan masalah orang buang air kecil ya. Jadi dengan sebab itu orang yang daimul hadas ni, apa yang dia kena buat? Dia kena buang air kecil. Kan? Dan dia kena memastikan. Dah dia buang secara, dah puas dia buang. Maka dia ambil wuduk dan terus sembahyang. Dia tak boleh menunggu. Kan? Dia tak boleh menunggu. Sekiranya keluar dalam masa dia buang air kecil, dia sembahyang, maka ianya diberikan kemaafan. Ini orang yang daimul hadas. Dia tak boleh kawal. Jadi ini berbeza tuan-tuan dengan orang-orang biasa yang tak ada sakit. Kalau keluar air kencing ataupun dengan sebab keluar angin, maka dia membatalkan solat. Jadi bab daimul hadas ni bagi orang perempuan, bagi lelaki dan perempuan dia boleh kena pada lelaki dan perempuan. Maka kalau dia termasuk orang yang darurah, termasuk orang darurah. Jadi dengan sebab itu dia ada langkah-langkah ataupun cara dia waktu dia nak solat, dia ada cara dia. Dia tak boleh nak dekat waktu solat dia buang air kecil, dia tak boleh. Kan? Jadi ini bagi orang yang daimul hadas. Termasuklah orang yang keluar darah. Kan? Sentiasa. Dia darah istihabah dia keluar sepanjang masa.

0: Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

Like FM, always on kan daripada kumpulan kami Kamikaze dengan lagu Luhur membawa kita ke 6.56 minit petang saudara. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami pada waktu dan ketika ini. Saya pasti ada yang dalam perjalanan kan dari tempat kerja menuju ke satu destinasi. Mungkin pulang ke rumah ataupun nak singgah makan dulu ya. Berhati-hati, fadoakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Ada juga yang sedang bersiap-siap, kejap lagi nak pergi surau, masjid. Almaklumlah hari ini kami semalam Jumaat kan, ada bacaan Yasin, mungkin ada juga kenduri, tahlil dan sebagainya. Mudah-mudahan ada barakahnya ya. Kita doakan semoga Allah SWT sentiasa merahmati kehidupan kita. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.11 minit malam. Dan saudara, izinkan Faz berkongsi kata-kata sebagai renungan bersama di senja yang cukup indah pada hari ini tentang perjalanan hidup saudara. Perjalanan hidup ini tidak pernah lurus. Dan perjalanan hidup yang sebenar bukan hanya tentang sejauh mana kita melangkah, tetapi ke mana arah langkah itu membawa kita. Kerana dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Kita datang dengan tangan kosong dan suatu hari nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa amalan. Jadi setiap ujian, kesedihan, kegagalan dan juga kehilangan yang kita lalui bukanlah untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Jadi apabila rezeki datang, maka bersyukurlah. Apabila ujian tiba, bersabarlah. Kerana dalam setiap perjalanan hidup, Allah sedang mendidik jiwa kita agar lebih matang, lebih redha dan lebih mengenal hakikat sebuah kehidupan. Jadi jangan takut dengan panjangnya perjalanan hidup, tetapi takutlah jika perjalanan itu semakin jauh daripada Allah. Kerana setenang-tenang destinasi adalah apabila hati sentiasa dekat dengannya. Semua lagu untuk sama-sama kita hayati pada petang ni daripada Dato' Ramli Sarip, Perjalanan Hidup, Melaka FM.

Ada 9 elemen yang disebutkan oleh ulama tanda-tanda hati yang mati. Orang yang hatinya mati iaitu orang yang berani meninggalkan perintah Allah Ta'ala, seperti mana solat. Disebutkan oleh ulama tentang tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa. Itu yang kedua. Bila dia melakukan maksiat kepada Allah ataupun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rasa tak ada apa-apa tu, seolah-olah macam itu bukan satu kesalahan. Yang ketiganya, tidak tersentuh hatinya, bahkan menjauhi ayat-ayat Quran. Ini tanda-tandanya. Yang keempatnya, terus-menerus buat maksiat. Dan yang kelimanya, sibuk mengumpat fitnah dan buruk sangka. Dan yang keenamnya, sangat sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian dan kuburan dan akhirat. Dan yang kelapannya, gila pada dunia tanpa peduli dosa. Dan yang kesembilannya, senang melihat orang susah dan menderita. Ini kita kena jaga, disiram dia dengan baju. Bajunya apa? Ialah baju iman, baju Islam. Kena ada zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
1: Lagi FM 102.3.

0: Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Makna duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.

Ya, Melaga FM mempersembahkan daripada Batas Senja dengan lagu Nanti Kita Seperti Ini. Membawa kita ke 7.48 minit malam ketika ni. Hai, selamat malam. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Ya, tak kiralah di mana sahaja anda berada pada ketika ini. Baiklah, bertemu dengan saya DJ Faz di sini akan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan Faz nak kongsikan dengan anda info solat Fardu Isyak pada malam ini adalah pada pukul 8.20 minit malam. Manakala tepat pukul 8 hingga 9 malam nanti, kita akan dengarkan Zoom Music tanpa henti. Seterusnya, tepat pukul 8.45, kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda. Seterusnya, pukul 9 malam, kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus melekat bersama-sama dengan kami kan. Mana lagi? Tentunya di 102.3 Radio Nombor 1 Orang Melaka. Dan banyak lagi Fah nak kongsikan dengan anda mengenai program dan juga aktiviti yang berlangsung di negeri Melaka pada minggu ini. Antaranya, saya pasti orang Melaka ramai dah tahu kan, terutamanya orang Tanjung Bidara, yang mana pada hari esok selama 3 hari 18, 19, 20 hari bulan kan, akan berlangsungnya festival seni Selat Melaka bertempat di pantai Tanjung Bidara. Jadi jomlah kita datang beramai-ramai kerana pelbagai acara yang bakal diadakan. Antaranya ada pencungkilan bakat bintang irama Selat Melaka, juga ada Ratu Kebaya Selat Melaka, cabaran joget Ex-Zapin, juga ada pencarian Raja Pop Jamal Abdillah. Wow. Siapa sahaja ada bakat dalam pertandingan ataupun acara yang Fah sebutkan tadi, marilah datang beramai-ramai kan, kita memeriahkan suasana. Okey, seterusnya jangan lupa pada hari Sabtu, Sabtu malam Ahad tersebut, juga sempena dengan festival seni Selat dan Sungai Melaka ini, akan diadakan Malam Budaya Tanjung Bidara. Jadi pelbagai ataupun ramai artis yang akan hadir membuat persembahan. Antaranya kita ada Datuk Hatan, Datuk Jamal Abdillah, Haziq Rosabi, Yasir Fikri ataupun Nata, ada juga Wani Carey, Raja Azri, Bunga Sirain, ada ramai lagi lah, Syafiq Farhain pun ada. Okey, dan antara yang ramai nanti-nantikan, kalau masa Amal Merdeka hari tu dia ada. So jadi okey, untuk festival ataupun Malam Budaya Tanjung Bidara ni pun, beliau pun akan membuat persembahan sekali lagi, iaitu kita ada Charlie Van Houten, okey, daripada kumpulan ST12. Jadi jangan lupa untuk hadir beramai-ramai untuk sama-sama kita memeriahkan festival seni Selat dan juga Sungai Melaka ini yang akan diadakan bermula esok 18 hingga 20 hari bulan September 2026. Baik, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Jom kita dengarkan daripada MKK Click, Janello, Somian dan juga EJ dengan lagu Pulang. Melaka FM mempesanakan.

dari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: Merak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Merak FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
0: Peribahasa hari ini, tengok jenguk, pandang pandang, jangan sampai landak ditendang.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Tengok jenguk, pandang pandang, jangan sampai landak ditendang.
3: Bermaksud, jangan menghina orang kecil, mana tahu dia boleh melebihi kita.
0: Contoh ayat.
3: Janganlah kamu menghina dia kerana mungkin suatu hari nanti dia akan lebih berjaya daripada kamu. Bak kata pepatah, tengok jenguk, pandang pandang, jangan sampai landuk ditendang.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: Orang yang suka mengumpat, suka mengata orang lain ni, terkadang-kadang dia menjatuhkan maruah seseorang, membuka keaipan, terkadang-kadang merendahkan martabat seseorang. Jadi ini adalah sifat-sifat, salah satu daripada sifat-sifat mazmumah yang dilarang kepada kita, suka mengata orang ataupun suka merendah-rendahkan orang lain. Sahabat yang ikhlas adalah sahabat yang harus kita hargai, kerana kalau dia berkawan dengan kita ni, dia bersahabat dengan kita, dia tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Abu Bakar, Saidina Umar, Osman, Ali dan sebagainya, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka ni adalah sahabat-sahabat yang ikhlas dalam bersahabat. Mereka sanggup berkorban demi sahabat dia. Kalau kita tengok dalam satu peperangan, pernah seorang sahabat dia terluka, luka dalam peperangan. Luka dia tu boleh membawa maut. Jadi dia meminta air. Kemudian bila dia nak minum air ni, dia dengar ada sebelah dia ada sahabat yang luka juga, yang perlu kepada air. Kalau tak minum mati. Dia pun tak minum, dia bagi kepada sahabat yang sebelah. Sahabat yang sebelah pula, bila waktu dia nak minum, dia dengar ada sahabat yang lain yang juga makna kehausan. Lalu dia memberikan. Sampailah air ni pusing pergi kepada sahabat yang pertama wali. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat ini. Mereka sanggup berkorban, ikhlas persahabatan dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: sejahtera.
1: Adian suka lagu baru dan terkini. Tak kurang juga ada yang melayang lagu Hindustan.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin. Tapi sebelum saya nak share tip-tip untuk hari ini, saya nak tanyalah pendengar setia Melaka FM, apa khabar semua? Diharapkan insyaAllah ibu ayah, anak-anak, individu-individu dan juga kakak abang yang mendengar, termasuk Tuan Haji Hajar, semua datuk-datin yang mendengar hari ini terus terjana mindanya, terutama dalam segmen saya Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah tuan dan puan, rahmat Allah sekalian, hari ini kita akan beralih ke tajuk yang baru, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita nak menegur anak-anak kita tanpa menengking. Dia sebenarnya tuan dan puan ada kesinambungan daripada tiga tajuk sebelum ini, terutamanya penggunaan gadget. Jadi bila kita dah tegur tuan dan puan anak-anak kita ni, saya dapati dalam masyarakat kita ni ada dua jenis. Jenis yang pertama ya, jenis yang terlalu emosi. Tak kira lah mak ke ayah ke, tapi yang teremosi ni selalu mak. Alamak, marah pula mak-mak kita ya. Kadang-kadang saya suka tengok kadang-kadang ada di kalangan mak-mak ni, dia emosi ni ada dua. Emosi yang hari ini baik dan emosi yang bukan tak baik, tapi terlebih emosinya. Apa maksud terlebih emosinya? Kadang-kadang dia marah anak-anak tu dengan suara yang tinggi, sampai tu tahap terkeluar perkataan-perkataan yang tak patut kita sebut. Kita nak sebut dalam radio tuan dan puan ya, tapi tuan-tuan faham. Kerana apa yang kita sebut itu merupakan satu apa tuan-tuan? Satu doa.

0: Yang kedua, emosi yang tu adalah contoh, ada ibu kita ni kadang-kadang bila dia tegur, cakap anak-anak sampai menitis air mata, sampai anak-anak tu, ya Allah, tak sampai hati aku nak tengok mak ayah aku, terutamanya ibu aku ni menitiskan air mata. Ha, kan, emosi. Tapi kalau si ayah ni, tuan-tuan perempuan, bila dia menegur anak, ha, jarang kita tengok yang jenis hari ni mengeluarkan suara tengking yang kuat. Tapi kalau dia dah marah, suara dia boleh menggegarkan bumi. Kan? Tapi selalunya kalau kita tengok ayah-ayah kita ni bila tegur anak-anak, dia menggunakan suara yang bass dan cakap dia pun tak banyak. Sebagai contoh ya, kalau kita nak kejut anak kita bangun subuh, selalu kalau kita tengok mak-mak kita ni kan, mula-mula dia kejut anak. Contohlah nama anak dia Aisyah kan. Aisyah, bangun, bangun nak, dah subuh nak. Kali pertama Aisyah tak bangun. Kali kedua, Aisyah. Kali ketiga, tuan-tuan dah tukar jadi suara Pontianak. Aisyah. Kan. Tapi cuba bapak kita. Kan, ayah kita ni kadang-kadang dia berdehem je. Anak dia dengar dehem ayah, tak perlu apa-apa, kelangkali libut dia bangun dan pergi mandi. Betul tak, betul kan? Atau ayah dia cakap, aku nak kau bangun, bangun sekarang. Dengar suara bis tuan-tuan perempuan, dia punya getaran ni sampai ke dalam. Betul tak, betul lah. Sebenarnya tuan-tuan, ini adalah kita panggil sebagai skill dalam kita menegur anak-anak. Cuma untuk tambah lagi tip tuan-tuan perempuan, kena stay tune bersama dengan saya esok, kerana ada tip lagi yang baik untuk saya kongsikan menegur anak tanpa menengking mereka. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadil Samin, dalam segmen Cara Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Samin dalam Cara Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cara Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
3: Yuku!
2: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian.
3: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
2: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: 17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Lagi FM membesarnya kan. Hai. Selamat malam. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Faz, si rama-rama terbang bebas di udara. Apa sambung ni? Lupa pula. Okeylah, untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan ya 102.3, terima kasih banyak-banyak. Juga yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Tak kiralah di mana sahaja anda berada, apa jua yang sedang anda lakukan. Sama ada yang sedang berehat dekat rumah kan, nyandau aja tu ha. Senyum lah awak sorang-sorang. Tak sabar lah tu nak layan lagu-lagu pilihan. Sebab apa malam ni kita ada rancangan senada duet ya. Kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan daripada anda, hanya lagu duet sahaja. Dan kalau boleh nak buat permintaan tu, biarlah lagu tu lagu yang berbeza-beza kan, dari minggu lepas. Kalau tidak, asyik minta lagu yang sama aja. Tak ke senada duet ni ya, balik-balik lagu sama, tak naklah macam tu ya. Kita variasikan lagi lagu-lagu pilihan. Okay, mungkin nak tunjukkan pada seseorang. Kejap lagi kita akan mulakan pada pukul 9.30 minit malam. Okey, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Ya, sedang meniaga ketiga ni, selamat meniaga. Apa lagi eh? Yang sedang memandu pula, hati-hati lah tu ha. Agak-agaknya nak ke mana tu. Jangan laju now, bawa kereta ya. Jangan laju now memandu bas ataupun lori. Ingat orang tersayang tau. Okey, apapun, terima kasih. Hari ini ada banyak perkongsian daripada FAS. Antaranya cerita tentang bantuan warga MAS BWE. Macam mana nak mohon, siapa yang layak? Kejap lagi ya, ayahanda dan bonda FAS akan kongsikan. Tapi dengan Dak FAS tak lupalah cerita tentang sayur-sayuran. Agak-agaknya malam ni sayur apa yang menjadi pilihan? Kena tunggu sampai pukul 12 tengah malam nanti tau. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama di Melaka FM. Juga terima kasih saya Melaka FM yang menonton kami di TikTok live ketika ini. Nak menyapa juga Mak Usu Raja Alias, kita ada Teddy, Cik Rosdi Kamarudin, Mr. Joker, Ija, Popo Ereza, Ridwan Yusof dan ramai lagi. Terima kasih semuanya. Baiklah, jom kita layan sebuah lagu yang cukup romantis tapi nyanyian adik-beradik lah, daripada Irfan Harish dan juga Amira Othman. Rasa dan Takdir, Melaka FM. Memang

Ada bawah sinar bulan yang tenang, ada dua hati berbicara tanpa suara. Bukan kerana sempurna cintanya, tetapi kerana setia menjaga rasa. Ya, ada rindu yang dipendam dalam doa, ada kasih yang tumbuh dalam sabar. Kerana cinta yang diberkati bukan hanya memiliki, tetapi saling mengingatkan jalan pulang kepada Tuhan. Jadi malam ni biarkan melodi berbicara menyentuh hati yang merindu. Dalam rancangan Senada Duet, melodi hati satukanlah jiwa. Hai. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pendengar yang budiman, kita telah pun bersama dalam rancangan Senada Duet. Jadi untuk malam ni, lagu-lagu pilihan anda, yang penting lagu-lagu duet sahaja. Jangan ada yang minta lagu solo pula ya. Hantarkan sahaja menerusi talian beli hijau kami ataupun wasabilah 010-806-1023. Hantar cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Sebab apa kita risau, nanti anda yang kecewa tau. Dan waktu ini pun dah ramai yang menghantarkan kiriman. Nanti Fah akan bacakan satu persatu. Baiklah, untuk kiriman yang pertama, kita nak tunaikan permintaan daripada Cik Muhammad Haikal. Katanya, assalamualaikum, selamat malam DJ Faz. Ya, saya. Waalaikumsalam. Malam ni Haikal nak minta lagu daripada Black Hanifah dan juga RJ. Tajuknya Si Putih, Si Merah. Dengan ucapan selamat malam kepada semua pendengar Melaka FM mengenali diri ini. Dan semoga terhiburlah dengan lagu pilihan saya. Terima kasih DJ Faz. Okey, bye. Baiklah, kita akan tunaikan seketika nanti. Dan Nafa juga akan berkongsi dengan anda ya, mengenai sesuatulah, bantuan warga emas BWE. Saya pasti Ayanda Bonda dah tak sabar nak dengar. Mungkin ada yang tahu tapi tak cukup tak cukup detail ya, maklumat yang Ayanda Bonda tahu. Kejap lagi lah kita dengar bersama. Tapi apa kata kita layan dulu lagu permintaan daripada Kak Kenong. Katanya malam ni nak layan Marsha dan juga Kai Baha. Tajuk lagu Macam Dulu-Dulu. Lagu ni nak tunjukkan untuk semua pendengar Senada Duet dengan ucapan selamat beristirahat. Layan.

0: dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

baru saja menghiburkan anda ya dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Lagu pilihan daripada Nora Naziha, katanya nak tunjukkan lagu tersebut kepada semua pendengar Melaka FM dengan ucapan selamat malam. Okey, baik, terima kasih Nora Naziha. Baiklah, Afan nak kongsikan dengan anda. Ramai ayah anda bonda tertunggu-tunggu. Bilalah dah Afan nak kongsikan tentang bantuan warga emas BWE ni? Okey, ni dengar baik-baik ya. Prihatin terhadap kesejahteraan warga emas. Bantuan warga emas sebanyak RM600 sebulan diberikan kepada warga emas yang berkelayakanlah dalam dan juga memenuhi syarat-syarat yang telah pun ditetapkan, yang mana untuk membantu meneruskan kelangsungan serta kesejahteraan hidup dalam komuniti. Jadi kadar bantuannya seperti mana Fah sebut tadi, RM600 sebulan untuk setiap orang. Ya, siapa yang layak tu? Warga negara dan bermastautin di Malaysia, kemudian berumur 60 tahun dan ke atas, pendapatan isi rumah atau per kapita tidak melebihi PGK miskin tegas semasa. Kemudian, warga emas tiada anak sebatang kara yang tinggal bersama ataupun menumpang ahli keluarga atau penjaga yang berpendapatan melebihi PGK miskin tegas semasa. Dan yang kelima, tidak tinggal di institusi kendalian JKM ataupun pusat jagaan yang menerima grant serta menyediakan kemudahan atau perkhidmatan secara percuma. Okay. Jadi macam mana nak memohon tu? Anda boleh dapatkan info tersebut menerusi hantaran di media sosial Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi ada yang kata, lepas Acik tak ada media sosial lah, macam mana nak mohon tu? Okeylah, kita bagi tahu ni Acik. Permohonan boleh dibuat melalui kunjungan ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD berdekatan. Ataupun Acik-Acik bolehlah layari www.jkm.gov.my atau juga menerusi laman sesawang ebantuan.jkm.gov.my. Itulah dia sedikit makluman okay, mengenai bantuan warga emas BWE. Semoga dapatlah apa yang Fah kongsikan. Baiklah, kita nak teruskan lagi ni. Tarik nafas kejap. Tarik. Lepas. Senada duet. Kita nak layan lagu pilihan daripada Kak Wadiah Hetty. Katanya nak dengar lagu Jangan Pisahkan Lafaz. Lagu ni untuk semua. DJ-DJ Melaka FM. Untuk sayap-sayap Melaka FM. Semoga happy selalu. Senyum sampai telinga tau. Terbaik. Melaka FM.

0: Tidur yang cukup bukan sekadar rehat, tapi pelaburan terbaik untuk kesihatan fizikal dan mental anda. Jadikan tidur yang berkualiti sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang sihat. Anda digalakkan untuk tidur 7 hingga 8 jam sehari untuk memori yang lebih tajam dan emosi yang lebih stabil. Bila tidur cukup, otak lebih cergas, hati lebih gembira dan badan lebih sihat. Jaga tidur anda hari ini demi kesihatan mental yang lebih baik esok. Minum segelas susu panas sebelum tidur boleh membantu anda mendapatkan tidur yang lebih lena kerana ia mengandungi triptofan, melatonin dan memberikan kesan rehat pada badan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Dunia sekarang ni makin maju.
2: Komunikasi makin padu.
1: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
2: Guna je WhatsApp, nombornya 010-806-1023.
1: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
2: Senang kan? Memanglah senang.
1: Ini kan Melaka FM.
2: 010-806-1023.
1: Radio nombor 1 orang Melaka ber...
3: Easy, Caesar.

Ayah jangan cakap aku tak payung. Daripada Ziza Razak dan juga Elizabeth Tan dengan lagu Payung. Baru saja menghiburkan anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Baik, ni nak cerita sebab Adiam tanya. Lebih-lebih lagi yang menonton live TikTok ni kan. DJ Fah boleh tak kongsikan tentang bacaan IPU semasa di Negeri Melaka? Okey, di Alor Gajah setakat pukul 9 malam tadi ya. Bacaan IPU-nya 151, masih lagi berada pada tahap tidak sihat. Bukit Rambai 152, manakala Bandaraya Melaka 139. Itu di Negeri Melaka. Manakala di Johor pula, okey, Fah nak kongsikan dengan anda, Segamat 85, Batu Pahat 141, Keluang 123, Lakin 88, Pasir Gudang 91, Pengerang 75, Kota Tinggi 73 dan Tangkak 102. Okey, negeri jiran kita, satu lagi Negeri Sembilan. Okey, di Negeri Sembilan nilai 164, bacaan IPU-nya Seremban 160 dan Padiksen 95. Jadi kalau bacaan IPU bawah dari 100 itu, itu berada pada tahap sederhana. Manakala atas daripada 100 itu berada pada tahap tidak sihat. Jadi Fah nak kongsikan juga dengan anda lah kan, macam mana ataupun jenis pelitup muka macam mana yang sesuai untuk keadaan jerebu ni. Yang terbaik adalah N95 ataupun KN95, yang mana ianya mampu untuk menapis sekurang-kurangnya 95% zarah halus. Okey, seterusnya N99 dan juga P100 menawarkan tahap penapisan yang lebih tinggi dan ketat terhadap partikel mikroskopik. Okey, untuk pelitup muka biasa tidak disyorkan kerana hanya mampu menapis sekitar 12% zarah jerebu dan tidak melekap kemas di tepi muka. Okey, jadi carilah ataupun pakailah pelitup muka yang sesuai untuk musim jerebu ini. Kena sama-sama jaga kesihatan kita kan. Okey, baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Kita ada kiriman daripada Mak Jah. Mak Jah katanya nak dengar lagu daripada nyanyian Ajai dan juga Nurul, Seiring Sejalan. Buat semua orang yang sedang mendengar Melaka FM, katanya Mak Jah baru sampai Kelantan ni, Fah, hujan loh. Jauh Mak Jah berjalan kan, kejap aja dah sampai Kelantan. Melaka Kelantan tu macam Bandar Melaka nak ke Air Keruh, kejap dah sampai ya. Kita layan sesama lah. Hai, untuk anda semua yang mendengar pada malam ni, senada duet Melaka FM.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wah, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar meringankan

Pandang cintaku menyala. Saudara cinta yang benar tu bukan hanya tentang indahnya saat bersama tau. Kadang-kadang ia diuji dengan jarak, air mata dan juga kesetiaan. Namun seandainya hati masih memilih untuk bertahan kerana Allah, maka cinta itu akan terus menyala. Bukan kerana dunia menjanjikan kesempurnaan, tetapi kerana dua hati belajar untuk saling menerima dan juga menghargai. Itu dia lagu pilihan daripada Puan Emma Mansor dari Umbai. Katanya lagu ni terhiburan semualah pendengar Sayap-Sayap Melaka FM dengan ucapan jaga kesihatan musim jerebu sekarang ni. Betul. Kalau bukan kita yang jaga diri, siapa lagi kan? Okey, bila bercakap tentang kesihatan, kejap lagi Fah nak kongsikan dengan anda. Apa lagi nak Fah nak kongsi malam-malam ni? Cerita tentang sayur-sayuran lah, kakak abang sekalian. Minggu lepas, kita dah bercerita tentang tauge. Lepas tu, cerita tentang sayur sawi. Hari ni, permintaan, katanya DJ Fah cerita sikit tentang sayur bendi. Ramai yang kata sayur bendi ni banyak khasiatnya. Okey, kalau nak tahu lebih, kejap lagi Fah akan berkongsi dengan anda. Tapi sebelum tu, apa kata jom kita berhibur dengan lagu pilihan daripada Puan Seha dari Petaling Jaya ataupun Seha PJ. Katanya nak dengarkan lagu Mariah Carey dan juga Whitney Houston. Lain pula ya. Betul ke? Betul lah tu. Ya betul. Lagu yang berjudul When You Believe, buat mereka yang masih memendam rasa cinta. Katanya, marilah kita layan bersama. Senada Duet, Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

seni selat dan Sungai Melaka at Tanjung Bidara mulanya di sini, Pusat Pertemuan Budaya 2026 pada 18 hingga 20 September 2026 di Tanjung Bidara, dan bersiap sedialah pentas bakal bergema dan diserikan dengan penampilan istimewa bintang terkenal tanah air seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk Amy Search, Wani Kerry, Yasir Fikri, Haziq Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja, datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana lagi kita? Melakalah!

Ya, lagu pilihan daripada Puan Linda. Katanya nak dengarkan Raffi Ahmad dan juga Ayu Shinta dengan lagu Jangan Bilang Tidak dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. 10.25 minit malam. Okey, kita nak cerita tentang khasiat sayur-sayuran. Kini tibalah masanya. Jadi pilihan pada hari ini adalah tentang sayur bendi, ya. Okey, mungkin ada yang tahu, ada juga yang kurang mengetahui mengenai khasiat sayur bendi untuk kesihatan lutut dan juga saraf. Okey, untuk makluman anda, sayur bendi ni bukan hanya enak dimasak, gulai ataupun goreng, tetapi juga menyimpan pelbagai khasiat kesihatan. Jadi dalam seperti mana yang dikongsikan, ya, bendi dianggap sebagai salah satu petua terbaik untuk membantu mengurangkan sakit lutut, sendi dan juga saraf. Senang nak ingat tau. Bendi sendi kan. Okey, jadi manfaat utama sayur bendi ni boleh mengurangkan sakit lutut dan juga sendi kerana kandungan lendir pada bendi bertindak sebagai pelincir semula jadi untuk sendi yang mana membantu mengurangkan keradangan. Okey. Kemudian bendi ini mengandungi tinggi antioksidan, ada vitamin C, vitamin A dan juga flavonoid yang melindungi sel daripada kerosakan radikal bebas. Okey, selain daripada itu, sumber kalsium dan juga magnesium yang mana membantu untuk menguatkan tulang dan juga sendi sangat penting untuk kesihatan otot dan juga saraf. Okey, apa lagi manfaat bendi ni? Melancarkan sistem pencernaan yang mana lendir dan juga serat bendi membantu untuk melancarkan pergerakan usus serta mengatasi sembelit. Ini mesti ramai nak tahu. Apa lagi khasiat bendi? Iaitu mengawal gula dalam darah. Yang mana bendi ni kaya dengan serat larut yang memperlahankan penyerapan gula. Sesuailah untuk mereka yang mengalami sakit kecil manis, kan? Boleh amalkan makan bendi. Selain daripada itu, menyokong kesihatan saraf, yang mana vitamin B6 dalam bendi membantu fungsi saraf, mengurangkan kebas dan juga lengoh. Jadi ada yang tanya macam manalah cara nak makan bendi ni? Nak makan mentah-mentah ke? Nak masak gulai ke? Ataupun macam mana DJ Faz? Ada. Kejap lagi Faz kongsikan dengan anda. Tahu, jom kita layan lagu nyanyian daripada Mimi Aisyah dan juga kumpulan Exist dengan lagu Di Sebalik Rahsia Cinta. Lagu pilihan daripada Cik Hafiz. Katanya nak tunjukkan untuk semualah pendengar senada duet. Layan Like FM.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak berkat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ya, sungguh indah sekali. Lagu yang dinyanyikan oleh The Ramblies and The Lomas, Itulah Sayang. Baru saja menghiburkan anda. Pilihan daripada Mr. Joker. Katanya lagu ni untuk semualah pendengar Melaka FM. Selamat mendengar dan juga selamat beristirahat. Okey, tertunai sudah. Senyum lebarlah Cik Joker kita. Ya, baik, kita nak sambung lagi cerita Bendy ni. Tak habis-habis lagi tau. Ada yang kata dekat TikTok ni, ha, dulu Bendy pernah join satu band, iaitu band Amok. Ah, tahu, itu bukan Bendy, itu Abang Bandi Amok. Alahai, macam-macam lah kalian ni kan. Tahu, kita bukan cerita pasal Abang Bandi. Ah, ceritanya tentang sayur Bendy. Kamu beza tu A dengan I, kan? Ah, Bandi. Eh, Bandi pula. Bendy, bukan Bandi. Macam-macam lah anda semua ni. Okeylah, saya nak sambung lagi sebab ada yang tertanya. Macam mana nak makan Bendy ni? DJ Faz. Yo, kita cerita lagi tau. Cara penggunaan ataupun cara masakan Bendy. Bendy ni kita boleh masak tumis pun sedap. Nak buat gulai, nak rebus, buat ulam-ulam kan. Ataupun apa lagi? Dia celur-celur sahaja. Jadi amalkan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu. Ada petua tradisional. Yang mana air rendaman Bendy tersebut, ya, kita potonglah 3 hingga 5 batang Bendy. Rendang ayam rendang, ya, ni Bendy. Kemudian kita rendam dalam segelas air bersih semalaman. Kemudian minumlah air rendaman keesokan paginya. Diamalkan untuk bantu melegakan sakit lutut, saraf dan juga kawal gula dalam darah. Saya pernah tengok pengaruh ramai yang juga yang mengamalkan petua ini, ya. Kemudian apa lagi boleh buat dengan Bendy? Buat jus Bendy. Kisarkan Bendy dengan sedikit air suam, boleh dicampur dengan madu asli, diminum dalam jumlah kecil sebagai tonik sendi dan juga saraf. Ini yang dikongsikan lah, ya. Jadi sedikit perhatian lah pesakit ada masalah batu karang, disarankan berhati-hati kerana Bendy ini mengandungi oksalat. Sebaiknya jangan berlebihan, cukup 2 hingga 3 kali seminggu dalam diet anda. Jadi itu sedikit makluman mengenai khasiat Bendy, bukan Bandi.

Katanya malam ni tengah layan perasaan, nak dengar lagu Brori Marantika dan juga Dewi Yul. Jangan ada dusta di antara kita sambil makan kacang dengan air coklat. Layan Senada Duet, Melaka FM.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

Naluri Cinta daripada Rohana Jalil dan Tok K. Tentunya dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Baiklah, 10.50 minit malam pada waktu ini. Terima kasih rakan-rakan yang menemani Fadi live TikTok Melaka FM. Melatiku katanya DJ Fah bertugas sampai pukul berapa? Sampai pukul 12.30 malam awak. Jika kita ada Dakji, Cik Man, Cik Man memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, siapa lagi? The Sale katanya DJ Fah, jangan lupa menyanyi dekat live TikTok nanti. Oh, ada yang buat permintaan pula lah DJ Fah ni menyanyi kan. Tak tahulah macam mana bunyinya. Bunyi A ke, bunyi U ke, O ke, E ke kan. Oh, yelah. Okey, mungkin ada di antara rakan-rakan pendengar kita ya, yang suka berjaga sampai lewat malam. Bila dah baring dekat, dah baring atas katil tu pukul 10, tapi duk galit main telefon sampai le pukul 1, pukul 2, kadang-kadang membawa sampai pukul 3 pagi. Nak kata main game bukan lo kan. Asyik tengok YT aja kerjanya. Lelah tengok movie dan sebagainya. Tutak. Eh, dah pukul 3 pagi. Bukan sehari je. Dua hari esok, lusa. Maka dah jadi kebiasaan. Dia popek-popek bukan apa tau. Fah nak kongsi dengan anda lagi ni ha. Tentang akibat kalau kita selalu berjaga sampailah kelewat malam. Sampai awal pagi tak lelap-lelap. Apa ceritanya? Kejap lagi. Jangan ke mana-mana. Kita nak layan lagu pilihan daripada sahabat kita ni yang bernama Ryan. Ryan katanya nak dengar lagu Acik dan juga Nana. Mungkinkah terjadi? Lagu ni khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Oh, sempat Ryan komen dekat sini. Katanya, DJ Faz, Ryan tidur awal. Okey, baik. Okey, jom kita dengar bersama. Untuk anda, senada duet Melaka FM.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
2: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

yang suka lagu baru dan terkini. Ada yang melayan lagu Hindustan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Kita bikin romantis daripada Malik dan juga The Essential. Baru saja menghiburkan anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Baik, tibalah masanya Fah nak kongsi dengan anda yang mana ya, kalau ada di antara rakan-rakan pendengar kita ni suka berjaga malam, sukalah berjaga sampai kelewat pagi, kadang-kadang tidur tu tak tentulah, hai kan. Okey, ni ada satu perkongsian daripada pakar perunding neurologi Sunway Medical Center, Sunway City, iaitu Dr. Muhammad Imran Idris. Yang mana beliau memberi amaran ya, walaupun berjaga hingga lewat malam sekali-sekala, mungkin kelihatan tidak berbahaya. Corak tidur yang tidak baik secara konsisten selama berbulan-bulan dan juga bertahun-tahun boleh meningkatkan tekanan metabolik pada otak, sekaligus mempercepatkan risiko neurodegeneratif ataupun kemerosotan fungsi otak. Maknanya di sini, perubahan pada otak yang dikaitkan dengan penyakit Alzheimer dikesan bermula 15 hingga 20 tahun sebelum kehilangan ingatan yang ketara berlaku, yang mana menjadikan tabiat tidur yang tak baik dan konsisten sejak dari awal penting sebagai langkah pencegahan. Ini bermakna kita kena menjaga corak tidur kita. Kan, ada yang tidur kadang-kadang sejam dua jam je satu hari, berjaga sampai kelewat malam ya, corak tidur tak berapa nak cantik, tak konsisten. Jadi inilah akibatnya, hasil kajian daripada pakar perunding neurologi Sunway, iaitu Dr. Muhammad Imran Idris. Jadi lepas ni, kepada semua pendengar Melaka FM, marilah kita menjaga tidur kita secara konsisten. Kan, kalau kata tidur pukul 11 malam, tidurlah pukul 11 setiap hari supaya kita bangun esok ya, bangun dengan lebih bertenaga kan, dengan aura-aura yang positif, dan mudah-mudahanlah kita tidak mengalami sakit-sakit seperti mana yang dikongsikan oleh Dr. Muhammad Imran sebentar tadi kan, penyakit Alzheimer. Okey, baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu pilihan seterusnya, lagu permintaan daripada Syah Nizam. Katanya nak dengar lagu paduan suara Fia Julia dan juga Lukman Faiz, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Lagu ni nak tujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat malam. Baiklah, jom kita dengarkan bersama Senada Duet Melaka FM.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

Daripada Puteri Dahlia bersama dengan Zaki Amani dengan lagu Aku Ada. Saudara, dalam kehidupan ni kan, tak semua masalah dapat diselesaikan dengan wang ataupun kata-kata. Ada masanya yang paling kita perlukan hanyalah seseorang yang sudi mendengar dan juga berkata, aku ada. Dan kehadiran yang ikhlas sering menjadi kekuatan ketika hati sedang lelah untuk menghadapi ujian. Dan untuk anda yang mungkin sedang diuji ketika ini, saya doakan semoga terus kuat dan tabah untuk melalui hari-hari yang mendatang. InsyaAllah, di setiap ujian tersebut pastinya ada hikmah dan Allah SWT pasti menghadiahkan sesuatu yang terbaik untuk anda. Baik, jom kita dengarkan daripada Iman Troy dan juga Harry. Sebuah lagu yang bertajuk Kita, senada duet Black FM.

Pagi FM bersama rekan daripada Ella dan juga Dato' Awi dengan lagu Baldu Biru. Okey, baiklah. 11.55 minit malam ketika ini. Apa pun Fana ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar ya, yang setia menemani seawal pukul 6 petang tadi tau. Bertemankan saya DJ Fah di sini sampailah pukul 12.30 malam. Okey, masih sempat lagi lah Fana baca kiriman daripada Mok Suraja alias. Katanya ucapan malam ini ditujukan untuk Pak Tua Zainal Majid, Wan Cak Cakbar, Cik Ramli Bertamhulu, Mak Lu Mahawa dan juga Mak Jah Bukit Rambai dengan ucapan selamat malam, moga sihat selalu. Terima kasih Fah, sama-sama Mahusu. Juga kita ada kiriman daripada Cik Imran Mak Sain, katanya DJ Fah malam ni nak buat permintaan lagu tapi itulah lagunya kan, tak sempat kita nak ke udara kan. Apapun Cik Imran mengucapkan selamat malam lah kepada semua. Terima kasih untuk anda yang telah pun yang menemani Fas kan. Nah, insyaAllah kita akan bersua suara lagi pada minggu hadapan, hari Khamis juga dalam maafkan saya, pada hari Ahad nanti hujung minggu di Melaka FM 12.30 hari hingga 6 petang. Baiklah, sebelum menutup tirai malam ini, kata-kata sebagai renungan kita bersama saudara, marilah kita bersangka baik kepada Allah dan sesama manusia. Kerana tidak semua yang berlaku kita fahami pada hari ini, tetapi yakinlah setiap ketentuannya mengandungi hikmah. Bersangka baik bukan bermakna hidup tanpa ujian, tetapi percaya bahawa Allah SWT sedang mengatur yang terbaik untuk kita. Jadi selamat malam, semoga hati tenang dan dipenuhi dengan rahmatnya. Jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Here's your perfect daripada Jamie Miller dan juga Salam Ilis untuk anda. Assalamualaikum semua. Jamata, bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan National FM, bersama dengan saya Aizan Hazam untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Reza yang temankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, yang lepak di kedai kopi dan sebagainya sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai selesi lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya dipermudahkan. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang akan temankan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensi hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga untuk makluman semua, amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu Balu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang coded line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Try FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti siaran radio ini melalui RTM Click ataupun MyTV. Okay? Dan untuk anda, jangan lupa juga muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami, Nasional FM.

hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harap.

0: Eh, jap, jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuh dengan sebaiknya bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan selamat bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan National FM sentiasa di hati.

Masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Ada rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi, pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan ataupun mungkin juga ada yang risau kan, ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi, jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi seleksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jali Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti di DJ Aizan Azam. Terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan disebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Aizan Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi, lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Ita Chot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa puh rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda, dan juga terus kekal bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nasional GBA 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga salam Jumaat buat GBH Mata. Masih celik lagi? Masih lagi. Jom teman DJ Aizan Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi. GBH masih berjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Pera. Sahabat kita juga ada Os Osman, juga ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizad di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasa lah yang kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen, nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026, termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran Iran, dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dan air ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham ya, sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak menitikberatkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadangkala membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah, berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Awak kejap.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?

0: meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
2: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat terima kasih untuk membantu?
3: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

masih frekuensi 96.9 bagi yang berada di Gerik Perak, 95.4 di Ipoh, 90.9, dan yang mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. itu dia frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita yang memberikan komen dan juga yang masih lagi mendengarkan National FM pada waktu ini. Antaranya kita ada Malaysia Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah dan juga hati yang tenang. Juga bersama dengan Yang Mulia Raja Tun Dr. Felix Malin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizat dan selamat bertugas hingga ke 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Juga ada Agustina Agun. Selamat bertugas DJ Aizat, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Mayani Emma. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional FM GBH, terbaik untuk semua pendengar setia Nasional FM. Juga bersama dengan Aniza Samin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sih mendengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih untuk info, berita serta lagu terbaik berbagai rentak dan juga irama dari era 80 sehingga ke 90-an. Semoga ceria. Salam hadir dari Tongkan Pecah, Batu Pahat, Johor. Sahabat kita juga Hasni Razam, juga ada Sunflower, Ramlah Din, Pak Su Omar, juga ada Osman dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan kami.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak juga, mungkin ada yang sedang melakukan tugasan yang masih lagi belum selesai di pejabat, khususnya lakukan tugasan anda dengan cermat, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti anda. Dan kalau rasa penat, berehat sekejap kan, baru meneruskan kerja. Dan begitu juga bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, memandu dalam perjalanan yang jauh daripada satu lokasi ke satu lokasi. Pastikan jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, dalam keadaan yang penat. Berhenti seketika di pusat rehat sementara ataupun di mana-mana yang berdekatan. Jadi bagi tidur sekejap kan, rasa segar sedikit, baru meneruskan perjalanan. Jangan kata membahayakan diri kita dan juga memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan untuk semua, semoga terus sehibur dan juga terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM. Antaranya kita ada Abdul Jalil Tahir. Dengan jawapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi. Terima kasih DJ Aizan Azam sama-sama. Juga ada bersama dengan Kak Marsa Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH 12 hingga ke 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Daripada tahu wow, hadir. Juga ada Hasnah Hasrani yang berada di Jerantut. Juga ada Sunflower. Ucapan beliau, salam ceria, salam Jumaat buat DJ Izzat. Semoga sentiasa sihat. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak. Juga ada Alif Rafid yang berada di Kuantan, Pahang. Dengan ucapan beliau, selamat mendengarkan Nasional FM. Dan juga selamat pagi buat sahabat-sahabat pendengar semua. Ada Siti Zalika Intan. Juga ada Siti Muslim yang berada di Kelantan. Dengan ucapan beliau, selamat pagi kepada mereka yang masih lagi belum tidur, terus bertemankan DJ Aizah. Terima kasih banyak bagi mereka yang sedang mendengarkan dan juga yang memberikan komen dan ucapan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan

0: hit secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati, di mana saja anda berada di jam yang terakhir ini. Untuk anda semoga masih lagi ceria, kekal, kita bertenaga mendengarkan National FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, balik Kedah 89.7 dan juga di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM untuk anda dengarkan bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan juga anda boleh mendapatkan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk kita sentiasa beramal dengan doa agar Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita setiap hari, setiap pagi, 3 kali pada setiap pagi dan 3 kali pada setiap petang, yang ini selepas asar ataupun selepas maghrib. Bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jangan lupa untuk baca doa ni, sebab Nabi SAW telah berpesan kepada kita, siapa yang baca doa ni, dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah pada hari tersebut. Mudah-mudahan berkat daripada kita beramal amalan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ini, kita nak menzahirkan kesyukuran kita atas kenikmatan kemerdekaan dan persatuan negara Malaysia kita ini. Dan tidak ada rujukan dan sumber yang paling cantik dan paling indah dan paling baik sebagai rujukan kita melainkan dengan apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kemerdekaan negara kita yang telah kita lalui, yang telah kita kecapi dan kita rasai, demikian ibu kepada segala kemerdekaan. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sudah pastilah disebutkan sebagai pembukaan kota Mekah ataupun peristiwa bersejarah pembukaan kota Mekah yang dikenali sebagai Ummul Qura. Maka bolehlah kita sifatkan Salih Alaihi Muhammad dan pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 8 Hijrah itu, Salih Alaihi Muhammad, pada bulan Ramadan, sebagai ibu kepada kemerdekaan yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan toleransi yang sangat tinggi. Peristiwa ini patut-patut ditulis dengan tinta-tinta emas, kerana subhanallah, peristiwa dengan pembukaan kota Mekah inilah telah mengembalikan hak-hak insani kepada umat seluruhnya dan menjadi rujukan kepada kita, kepada seluruh negara yang berada di muka dunia ini, seandainya nak merujuk kepada apa yang berlaku kepada Nabi dan bagaimana yang perlu kita lakukan apabila negara telah dibebaskan daripada penjajahan. Maka tidak ada rujukan paling cantik melainkan peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kita nak ambil sikit peristiwa, nak menjarah sedikit daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Syekh Al-Mubarak Furi telah menceritakan dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, setelah kota Mekah itu dibuka dan Nabi SAW bersama dengan umat Islam beramai-ramai memasukinya, baginda terus lalu menuju ke Masjidil Haram. Di sana baginda Nabi SAW bertawaf mengelilingi Kaabah, kemudian baginda menjatuhkan berhala-berhala menggunakan busur panah, sambil Nabi SAW menyebutkan ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Hajj ayat 81, Nabi SAW sebut telah datang kebenaran Islam dan telah hilang lenyaplah perkara-perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Dan sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Lalu berhala-berhala tersebut pun jatuh, tumbang, hancur, berkecai. Selesai Nabi SAW menyempurnakan bilangan tawaf, lalu Nabi SAW masuk pula ke dalam Kaabah. Baginda tengok dalam Kaabah itu ada gambar-gambar, ada ukiran burung-burung dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun, Allah SWT memecahkan ukiran tersebut. Gambar-gambar dalam Kaabah juga diperintahkan untuk dipadamkan. Kemudian Nabi SAW tutup pintu Kaabah. Nabi SAW masih berada dalam Kaabah bersama dengan Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Nabi SAW di situ berdiri membelakangi pintu Kaabah. Kemudian Nabi SAW solat. Kemudian Nabi SAW berjalan-jalan dekat dalam dia, bertakbir pada setiap penjuru dia. Dan Nabi SAW menyebut-nyebut dan mengulang-ulang kalimah Tauhid. Kemudian Nabi SAW buka pintu Kaabah. Pada waktu itu, orang Quraisy dah mula duduk di hadapan, memenuhi ruang-ruang dalam masjid, bersaf-saf. Tunggu saja apa yang Nabi SAW nak sebut dan Nabi SAW nak buat kepada mereka. Nabi SAW pegang pintu Kaabah. Waktu itu, orang Quraisy duduk di depan, duduk di bawah, melihat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Yang maksud dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya, membantu hambanya, mengalahkan golongan ahzabnya sendirinya. Lalu Nabi SAW pun memberikan beberapa pesanan salli ala Sayyidina Muhammad, dan inilah di antara apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Allah menukilkan peristiwa tersebut dan perintah Allah sebagai panduan kepada Nabi SAW yang boleh kita ikuti dan kita amalkan dalam surah An-Nasr. Allah sebut, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Apabila telah Allah berikan kepada dalam ayat itu yang memberikan kefahaman kepada kita, apabila Allah beri pertolongan kepada Nabi dan para sahabat dengan pembukaan kota Mekah, maka apa yang akan dilihat oleh Nabi dan para sahabat? Berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang ramai-ramai akan masuk Islam. Lalu Allah perintah dengan Nabi SAW buat tiga benda. Bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah panduan yang perlu kita buat, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam, bila Allah memberikan kepada kita kemenangan dahulu, subhanallah, Allah memberikan kepada kita kemerdekaan yang kita punya sampai ke hari ini. Semenanjung Malaysia pula, subhanallah, bergabung pula dengan Sabah dan Sarawak membentuk satu gagasan yang namanya Malaysia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allah memberikan kepada kita keharmonian berbagai kaum, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, yang ada. Negara Malaysia sangat unik. Allah berikan kepada kita kaum demi kaum yang begitu ramai, sallallahu alaihi Muhammad, yang mungkin tidak dipunyai oleh negara-negara yang lain. Tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan, apa yang kita buat, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Kita orang yang beriman kepada Allah, apa yang kita kena buat? Kita kena tunjuk contoh dan teladan dalam kehidupan kita, supaya orang-orang yang belum Allah kurniakan hidayah, mereka merasa senang dengan Islam. Mereka merasa tertarik dengan Islam. Mereka nak mengenali Islam. Maka cara untuk nak bagi mereka seronok, mereka rasa tenang dan tertarik dengan Islam, ialah orang Islam patut menunjukkan akhlak dan peribadi yang mulia. Tunjuk kelakuan-kelakuan yang baik. Bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tak mampu untuk berdakwah, tak mampu untuk bercakap, tak mampu untuk menyampaikan apa yang ada dalam Islam, ada pada agama, ada satu konsep dakwah yang disebut sebagai dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan peribadi. Orang-orang bukan Islam rasa tenang, rasa seronok dengan Islam, yang menyebabkan hati mereka akan terbuka untuk lebih mengenali Islam. Dan paling tidak, kalaupun mereka tidak masuk Islam, paling tidak mereka rasa tenang dan mereka rasa selesa bila berada bersama-sama dengan orang Islam. Maka ini yang patut kita lakukan. Orang Islam tak patut tunjuk perangai buruk. Orang Islam tak patut tidak amanah. Orang Islam tak patut berakhlak dengan akhlak-akhlak yang buruk, menyebabkan orang jauh daripada Islam. Orang Islam tak patut ada akhlak ni, sebab kita meyakini bahawa dalam kehidupan kita, Allah melihat apa yang kita lakukan. Bukan sekadar itu, Allah lihat sampai ke dalam hati kita. Dan ada nanti dekat akhirat, Allah sediakan kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukuman-hukuman seandainya kita melakukan kesalahan. Kalaupun tak ada manusia melihat kita, tetapi kita yakin bahawa Allah mencatat dan Allah melihat apa yang kita lakukan, di sana ada azab yang bakal disediakan. Maka orang Islam patutnya, sama ada berada di hadapan orang ataupun berada di belakang orang, apatah lagi berada di hadapan orang, orang Islam akan berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi mereka. Maka inilah sebut, tuan-tuan, apabila orang Islam duduk dalam negara yang merdeka ini, mereka akan tunjuk perangai dan akhlak dan kelakuan yang sangat baik. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang belum Islam, yang belum mendapat hidayah, akan tertarik dan akan menyebabkan ramai orang akan cenderung untuk kenal Islam dan mendekati Islam. Maka ini peluang yang kita ada, tuan-tuan, sebagai orang yang subhanallah berada di negara yang merdeka, sebagaimana yang kita rujuk kepada ayat tersebut. Apabila terbukanya negara, bila kita duduk di sebuah negara yang merdeka, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu menunjukkan contoh dan teladan dan akhlak yang baik, supaya orang semua terdorong dan suka kepada Islam. Maka berbondong-bondong akan masuk Islam. Dalam bentuk kesyukuran tersebut, apa yang kita perlu lakukan? Bertasbih, perbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar itu, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad. Nah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad, puji Allah, sebut nama Allah sallallahu alaihi Muhammad dalam bentuk penghargaan atas segala kenikmatan yang kita lakukan. Bertasbih dan bertahmid ini kelakuan-kelakuan mahmudah, kelakuan-kelakuan yang baik untuk mengekalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan ini. Orang Islam tak boleh jauh daripada Allah sallallahu alaihi Muhammad. Orang Islam, Allahumma salli alaihi Muhammad, perlu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amalan-amalan sunat, perelokkan amalan-amalan yang wajib, keluarkan zakat. Tengok ada tak orang-orang susah yang duduk di sekeliling rumah kita? Ada tak ahli keluarga kita yang ditimpa musibah? Ada tak sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19? Lakukan kebaikan dalam bentuk menunjukkan kesyukuran di atas segala nikmat yang kita perolehi ini. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Mana ada manusia tak buat salah tuan-tuan? Kita semua buat salah dan silap. Maka kita takut dengan kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan itu menyebabkan Allah murka dan Allah mencabut nikmat ni daripada kita. Maka tuan-tuan buat apa? Minta ampun pada Allah. Banyakkan beristighfar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, apabila seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, kata dekat dia, wahai Imam, kami ni tempat kami hujan tak turun. Seorang lagi, wahai Imam, tempat kami ni tanam pokok tapi tak subur, apa amalan yang kami boleh buat? Seorang lagi pergi jumpa, wahai Imam, kami ni berkahwin tapi masih Allah belum kurniakan kepada kami salih simat zuriat keturunan, apa yang kami kena buat? Maka semuanya dijawab, istighfar, istighfar, istighfar. Lalu subhanallah, ditanya kepada anak, ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan semua jawab istighfar? Dia kata, bukan aku yang sebut tapi Allah yang menyebutkan Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Maka perbanyakkan istighfar, Allah akan kurniakan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabak ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keamanan ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah masukkanlah hati kita seluruhnya rasa keseronokan, rasa kasih sayang di antara kita disebabkan oleh istighfar yang kita perbanyakkan. Dan mudah-mudahan ia jadi satu kebaikan kepada kita seandainya kita dapat beramal dengan semua yang telah kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Allahumma

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadza salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Salam Jumaat di Melaka FM. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijaklah sana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Hari Jumaat hari ini 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Gegar pagi 6.10 seperti biasa bersama dengan saya dan Astri Zuandi menemani pagi anda sebagai penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati. Waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.54 minit pagi. Dan seperti biasa selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan dari surah Sabah ayat 1 hingga 14 dibacakan oleh Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan daripada Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Permata hati 6.30 minit pagi dengan tajuk amalan membaca Al-Quran disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Dan kita juga di Jandar Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin 6.50 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM 102.3, pastinya Jumaat di Melaka FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, dan baginya juga segala puji di akhirat. Dialah sahaja yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya.

Orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah wahai Muhammad, bahkan ia tetap datang. Demi Tuhanku yang mengetahui segala perkara yang gaib, hari kiamat itu sesungguhnya akan datang kepada kamu, tidak tersembunyi daripada pengetahuannya, walau seberat zarah apa yang ada di langit atau di bumi. Dan tidak ada yang lebih kecil daripada itu atau yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang nyata.

0: Rahim.
1: Agar Tuhan memberi balasan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapat keampunan dan rezeki yang mulia.

0: Orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami serta menyangka dapat melemahkan, iaitu menggagalkan azab kami, mereka itu akan mendapat azab, iaitu azab yang sangat pedih.
1: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
0: Orang yang diberi ilmu pengetahuan mengetahui bahawa wahyu yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itulah yang benar, dan ia membawa kepada jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.

Orang yang kafir pula berkata, "Mahukah kami tunjukkan kepada kamu seorang lelaki yang memberitahu kepada kamu, sesungguhnya apabila kamu dihancurkan sehancur-hancurnya, kamu akan dihidupkan kembali dalam bentuk kejadian yang baharu."

0: sa'id.
1: Adakah dia berdusta terhadap Allah atau dia terkena penyakit gila? Tidak, bahkan orang yang tidak percaya kepada hari akhirat tetap mendapat azab yang sangat buruk dan tetap berada dalam kesesatan yang jauh.
0: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ

0: Tidakkah mereka melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami kehendaki, pasti kami timbuskan mereka di bumi atau kami gugurkan ke atas mereka serpihan-serpihan daripada langit. Sesungguhnya, semua itu mengandungi satu tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali insaf kepadanya.
1: Walaqad

0: والطير وألنا له الحديد.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud kurniaan daripada kami. Kami berfirman, wahai gunung-genang dan burung-burung, bertasbihlah secara berulang kali bersama-sama Daud. Kami juga telah melembutkan besi baginya.
0: An'amal sabighati wa qaddir fis sardi wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna basir.
1: Serta kami wahyukan kepadanya, buatlah baju-baju besi yang luas dan labuh, ukurlah jalinannya mengikut apa yang dikehendaki, dan lakukanlah wahai Daud dan umatmu amalan yang soleh. Sesungguhnya aku maha melihat semua yang kamu lakukan.
0: Wali Sulaiman ar-riha guduha syahru wa rawahuha ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير.
1: Dan kami kurniakan kepada Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya. Perjalanannya pada waktu pagi sama seperti perjalanan biasa sebulan, dan perjalanannya pada waktu petang sama dengan perjalanannya biasa sebulan. Kami alirkan baginya cairan tembaga, dan kami tundukkan sebahagian daripada jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Sesiapa daripada jin itu yang menyeleweng daripada perintah kami, kami akan rasakannya azab neraka yang menyala-nyala.
0: Ya'malu

0: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
1: Golongan jin itu membuatkan untuk Sulaiman apa yang dikehendaki, daripada bangunan-bangunan yang tinggi, patung-patung, pinggan-pinggan hidangan yang sebesar kolam, serta periuk-periuk besar yang tetap di atas tungkunya. Setelah itu kami perintahkan, beramallah wahai keluarga Daud sebagai tanda kamu bersyukur. Namun, sedikit sekali antara hamba-hambaku yang bersyukur.

0: Setelah kami tetapkan berlakunya kewafatan Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya, melainkan anai-anai yang telah memakan tongkatnya. Apabila dia jatuh tumbang ke bumi, sedarlah golongan jin itu bahawa kalaulah mereka mengetahui perkara yang gaib, iaitu Sulaiman telah meninggal, pastilah mereka tidak tinggal sebegitu lama dalam azab, iaitu kerja berat yang menghinakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Jumaat di Melaka FM.

bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mug FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan Membaca Al-Quran. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surah Abasani merupakan surah yang ke-80 mengikut susunan mushaf. Dan di dalamnya ada 42 ayat. Dan di dalam surah Abasa ini Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan tiga perkara yang besar. Perkara yang pertama adalah satu peristiwa yang terjadi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang sahabat yang buta. Namanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog, bahkan sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah baginda daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini sebagai teguran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar jangan memalingkan wajah kepada orang yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia nak minta nasihat, dia nak dekatkan diri kepada Allah, dia nak minta petunjuk daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam surah Abasa juga yang kita dah belajar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu persatu nikmat-nikmat Allah yang tersangat banyak untuk kita. Dalam surah ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang buah-buahan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang tumbuh-tumbuhan, tentang sayur-sayuran, semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nikmat untuk kita semua. Jadi peranan kita adalah berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga adalah tentang hari kiamat. Tentang setiap orang akan kata nafsi-nafsi, diri aku, diri aku saja. Kalau kita pernah dengar tentang seseorang tu akan lari daripada anak-anak dia, akan lari daripada ibu ayah dia, akan lari daripada kawan-kawan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya akan bacakan ayat-ayatnya daripada ayat 33 hingga ayat 42 insya-Allah. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada mushaf dan nak tengok dekat mana surah ini, maka surah ini berada pada muka surat yang ke-585. Muka surat 585 bahagian bawah sekali sebab kita dah berada pada penghujung surah. Saya akan mulakan bacaan daripada ayat yang ke-33.

ذرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sadaqallahu al-azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada bahagian yang ketiga surah Abasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang kedahsyatan hari kiamat. Sedangkan kalau kita kat dunia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau ada sesuatu yang menakutkan, kita akan cepat-cepat pergi pada anak kita. Kita takut anak kita risau, kita takut anak kita tu takut, kita akan cepat-cepat peluk dia, kan? Ataupun anak-anak ni, bila mana dia rasa takut sangat-sangat, dia akan cari ibu ayah dia, dia akan peluk mak ayah dia. Kalau mak ayah tak ada, dia akan cari mana abang dia, mana kakak dia, mana adik dia, dia akan peluk. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di padang mahsyar nanti, pada hari kiamat nanti, keadaannya jauh sekali berbeza. Berbeza sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa idza ja'atis sakhah, dan apabila datangnya suara yang memekakkan, iaitu tiupan sangkakala yang kedua. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin kita daripada kecil lagi kita dah belajar, salah satu malaikat yang wajib kita imani adalah malaikat Israfil. Ya. Yang mungkin biasa kita dengar malaikat Jibril, malaikat Mikail, ya. Selain daripada itu ada Israel. Tapi sebenarnya salah satu malaikat yang sangat popular adalah malaikat Israfil, yang mana Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada dia untuk meniup sangkakala. Apa maksud sangkakala ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Disebutkan bahawa sangkakala ni dia ibarat trompet yang sangat kuat, yang mana malaikat Israfil alaihi salam bersiap sedia untuk meniup sangkakala itu ataupun macam trompet itu pada bila-bila masa. Ya. Sentiasa bersedia menunggu saja arahan daripada Allah, maka malaikat Israfil akan meniup sangkakala itu. Dan sangkakala yang disebutkan kepada kita ada dua. Tiupan sangkakala yang pertama akan melenyapkan seluruh alam. Habis semua. Tak ada apa-apa yang tinggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagian para ulama sebutkan, dan juga makhluk-makhluk Allah ya Allah Subhanahu wa taala kekalkan. Dan sebagian para ulama kata yang dikekalkan itu antaranya adalah syurga, antaranya adalah neraka yang tidak musnah disebabkan oleh tiupan sangkakala tersebut. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila lenyapnya alam ini, maka akan ada satu tempoh yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tak tahu di antara jarak tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua, tak tahu, wallahu alam. Tetapi apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, tu cerita dalam surah Abasa ni. Dalam surah Abasa bukan tiupan sangkakala yang pertama, tapi tiupan sangkakala yang kedua. Bila ditiupkan sangkakala yang kedua ni, maka seluruh manusia bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir sekali, semua akan dibangkitkan secara serentak. Semua. Saya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, semua akan bangkit. Dan kita akan bangkit di atas padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Pernah Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah pada hari itu tak ada rasa malu kan sebab semua orang tidak berpakaian? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap orang pada ketika itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tak fikir dah siapa orang kat sebelah dia, siapa kat depan dia, siapa kat belakang dia. Tak peduli. Yang kita sedang fikirkan adalah hari ini aku selamat ataupun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, cerita-cerita tentang hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan dalam Al-Quran. Tujuannya adalah supaya kita semua membuat persiapan untuk menghadapinya. Sama seperti sebuah hadis ketika mana ada seorang sahabat datang jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, hari kiamat tu bila? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab lagi. Lalu dia tanya buat kali yang ketiga, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat tu? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab, tapi baginda tanya semula kepada dia satu soalan, iaitu apakah yang engkau persiapkan untuk menghadapinya? Jadi kata para ulama, kesimpulan daripada hadis ni, pengetahuan tentang tarikh hari kiamat, bilakah hari kiamat, itu tak penting. Tapi yang lebih penting daripada tarikh kiamat itu adalah apakah persiapan kamu, apakah bekalan kamu, apakah ibadah-ibadah yang kamu dah buat sepanjang hayat kamu di dunia ini untuk menghadapi hari kiamat. Kerana di sana nanti tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sekadar gambaran apa yang akan jadi pada hari kiamat adalah soalan demi soalan demi soalan yang kita takkan boleh bergerak sehinggalah kita jawab. Sebagaimana dalam hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu apabila disoal oleh Allah, dia takkan boleh berganjak, dia takkan boleh bergerak, dia tidak boleh beredar sehinggalah dia jawab soalan-soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang terawal ditanya adalah tentang solatnya. Bahkan ia adalah soalan paling utama, bahkan ia adalah kemuncak kepada segala-gala soalan yang ada. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau solatnya baik, semua ibadah dia jadi baik. Dia start dengan solat. Kalau solat dia baik, solatnya sempurna, solatnya awal waktu, solatnya dia laksana, kalau solatnya baik, semua jadi baik. Tetapi kalau solatnya tidak baik, maka semua juga tak baik. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara ungkapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda menghembuskan nafas yang terakhir adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ya. Salat, salat dan hamba-hamba yang kamu miliki. Apabila kita membaca satu-satu kisah tentang hari kiamat adalah untuk kita ingat bagaimana dengan persiapan aku untuk menghadapinya. Bagaimana dengan salat kita, bagaimana dengan harta yang kita sedekahkan, bagaimana dengan waktu kita yang kita gunakan untuk datang ke rumah Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikrullah, untuk berselawat ke atas Nabi, untuk berdoa kepada Allah. So fikirkan tu. Kalau orang sebut saja tentang hari kiamat, termenung sekejap. Bagaimana keadaan saya pada hari kiamat nanti? Adakah cukup bekalan saya? Adakah cukup amalan saya? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah,
peringatan tentang hari kiamat adalah muhas

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pendengar-pendengar setia Radio Melaka FM? Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah hari ini Ustaz nak sambung, nak share berkenaan dengan tajuk yang sedang kita hari ini bincangkan, iaitu berkenaan dengan cara kita menegur anak-anak tanpa mengeluarkan suara yang kuat atau istilahnya menengking. Semalam Ustaz dah share sedikit orang kata pengenalan kita dalam tajuk kita ni kan. Tapi hari ini Ustaz terus nak masuk berkenaan dengan beberapa cara yang perlu digunapakai oleh ibu ayah agar anak-anak ni mereka tidak ada sifat dendam dan mereka boleh terima teguran kita tu dengan cara yang baik, sekaligus mereka boleh mendengar kata dan mengamalkan apa teguran yang kita bagi untuk mereka. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak tegur anak-anak, elakkan kita tegur secara terbuka. Walaupun dekat dalam rumah ada anak-anak yang lain, contoh kita ada 4 orang anak, kita nak tegur anak yang sulung ni, jangan marah tegur dia depan adik-beradik yang lain. Kerana apa tuan-tuan? Dia memberikan kesan psikologi yang sangat dalam dalam diri dia.

tetap ibu dan ayah nak tegur anak-anak, tapi jangan tegur di hadapan orang lain. Caranya kita panggil dia, kita suruh dia duduk, ambil tangan, pegang tangan anak kita ni. Dan saya suka Datuk Fidelah Kamsah pernah kongsi pada saya, bila kita nak tegur anak, pegang bahu atau gosokkan di belakang tengkuk ataupun badan belakang mereka. Anak-anak ni dia akan cool down dengan cara begitu dari aspek psikologi, tuan-tuan. Ini ilmu yang bagus ya. Okey, itu yang pertama.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
0: Baiklah, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka pagi dan juga petang dijangkakan ribut petik di beberapa tempat dan di sebelah malam dijangkakan berjerbu dengan suhu minimum 24 maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor pagi ribut petik di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala di sebelah petang dan juga malam ribut petik di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 maksimum 35 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan pagi ribut petik di beberapa tempat, petang dijangkakan ribut petik di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam jerebu dengan suhu minimum 24 maksimum 34 darjah Celsius.
2: Info cuaca melakakan ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Rock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka bukan lagi menjadi rahsia. Sebaliknya, hanya menunggu masa sesuai untuk diumumkan. Dan seterusnya, kerajaan negeri akan bincangkan langkah lanjut bagi menangani keadaan jerebu sekiranya bajet indeks pencemaran udara di negeri ini terus meningkat. Dan Jabatan Agama Islam Melaka masih mengesal lelaki yang dikaitkan dengan kegiatan pemujaan di Pulau Besar dan siasatan berhubung perkara itu masih dijalankan. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita. Pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.